0: agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Po 3 Tusungudara untuk Indonesia.
2: We can invite both ministers.
3: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
4: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur hubungan industrial dan perlindungan pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
4: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
5: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
6: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi ini akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini. Sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami selalu juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
5: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
7: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
8: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
7: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak melakukan pembina. Kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya. Kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa, turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
8: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
9: Isum sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya, untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
8: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
10: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
11: kiat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkomdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
10: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau melakukan ini sebagai hal yang sama.
11: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut.
12: Saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
11: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut Menkomdigi Muti Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: dari kegiatan-kegiatan pengamanan tanpa izin ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
13: Laporan khusus.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik. Makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui Kongres biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
13: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu, misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
18: Sebagai cinta sepak bola, tapi saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tak menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud.
19: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget. Pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Komitmen seperti ini nggak cuma berhenti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote tidak hanya mencintai sepak bola tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara Grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Sofi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya saat penerbangan berlangsung. Pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

putih terus berkibar, membawa harapan dari setiap sudut negeri. Dalam keberagaman kita menemukan kekuatan. Dalam persatuan kita melangkah menuju masa depan. Di usia ke-81, mari terus menjaga semangat kemerdekaan demi Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: saja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1 playlist.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: Bun, seru banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah. Tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan Indonesia.
2: Informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Pola belajar solitary atau interpersonal itu kayak belajar versi solo player. Orang yang punya gaya belajar ini lebih suka ngulik materi sendirian, di tempat yang tenang tanpa distraksi. Mereka lebih nyaman kalau bisa fokus full tanpa ada yang ganggu. Biasanya, mereka mandiri banget dan suka atur waktu belajar sesuai dengan mood mereka. Mereka juga tipe yang sering mikir dalam-dalam tentang apa yang dipelajari. Jadi, bisa ngerti banget sampai ke detailnya. Fokus mereka juga tajam, bisa tahan lama mantengin materi tanpa gampang terdistraksi. Satu lagi, mereka sering bikin catatan atau jurnal pribadi buat ngebantu mereka nyerap info. Tapi minusnya, mereka kurang interaksi sosial, jadi kadang-kadang kelewat momen buat diskusi atau tukar pikiran sama orang lain. Dan, ada kalanya mereka bisa ngerasa agak kesepian juga sih. Biar tetap efisien, pembelajar solitary bisa bikin spot belajar yang cozy atau waktu belajar yang fleksibel, dan sesekali buka diri buat diskusi atau kolaborasi bareng temen. Dengan begitu, mereka bisa tetap enjoy gaya belajar solo, tapi tetap dapat insight dari interaksi sosial.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif, tapi masalah funny boleh.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim pemerintah meresmikan pencairan bantuan dana pensiun tahap pertama pada tahun 2026 untuk para pensiun di seluruh Indonesia. Faktanya, klaim informasi pendaftaran bantuan dana pensiun tahap pertama tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, informasi tersebut bukan berasal dari media resmi pemerintah dan berujung pada permintaan untuk memberikan data pribadi lewat pesan langsung kepada pengunggah. Modus ini biasanya digunakan sebagai modus penipuan dan phishing atau pencurian data melalui tautan berbahaya. Sampai saat ini, pemerintah maupun lembaga resmi seperti PT Taspen tidak pernah mengeluarkan program bantuan tunai ratusan juta rupiah atau program bantuan dana pensiun khusus bermodus pencarian. Khusus bermodus pencairan tahap 1 di media sosial.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus, kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: kita ini adalah perbekel-perbekel ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan.
1: Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka, membuat mereka males. Karena apa? Satu, permodalan itu yang pertama.
2: Iya, modal. Sebenarnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini, karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya, Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal.
3: Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi hari ini Eni hadir kembali menemani Anda semuanya seperti biasa dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken. Baik pendengar, pagi hari ini sudah pasti Eni tidak sendiri. Di studio sudah hadir satu narasumber yang akan membahas topik terkait hilirisasi vanili, upaya meningkatkan daya saing pertanian. Jadi memang agak ribet sedikit ya penyebutannya. Jadi pendengar Pro 1, seperti yang kita ketahui, vanili selama ini dikenal sebagai salah satu komoditas perkebunan yang bernilai tinggi. Namun di tengah persaingan pasar yang semakin ketat, menjual hasil panen saja dinilai belum cukup untuk meningkatkan daya saing dan juga pendapatan petani. Hilirisasi melalui pengembangan produk olahan menjadi salah satu langkah yang mulai dilakukan untuk memberikan nilai tambah pada komoditas vanili ini ya. Lantas seperti apa peluang dan tantangan mengembangkan vanili dari hasil budidaya menjadi produk olahan yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi? Selengkapnya simak dalam dialog interaktif Hai Bali Ken Ken bersama Bapak Iwayan Rinaye selaku ketua komunitas petani vanili di Singaraja Bali. Jadi kita akan membahas terkait dengan hilirisasi vanili, upaya meningkatkan daya saing pertani. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak Wayan.
1: Om Swastiastu, selamat pagi host hari ini. Saya perkenalkan nama Wayan Rinaye DSW. Hari ini mengudara dari Singaraja Bali melewat Corong RRI Pro 1 RRI Singaraja. Semoga dengan acara ini kita bangkitkan petani dari hilirisasi untuk kedaulatan petani Indonesia.
0: Wah, luar biasa nih. Jadi pembukaan dari bapaknya. Nah, sebelum kita ke hilirisasi, Pak, mungkin bisa diceritakan dulu sedikit. Bapak ini budidaya vanili dari tahun berapa? Kemudian kenapa sih, Pak, tertarik memilih komoditi vanili untuk dikembangkan seperti apa?
1: Kalau saya sendiri menenggeluti budidaya vanili ini kurang lebih sudah 10 tahun. Itu sebelum COVID ada, kita sudah mulai menanam vanili. Memang sih pada dasarnya saya adalah seorang cucu petani juga. Tentu tidak asing lagi untuk bagaimana saya membudidayakan vanili. Nah, ketertarikan saya untuk membudidayakan vanili selain memiliki harga nilai yang cukup tinggi, tapi vanili ini kaya akan manfaat. Nah, inilah yang menarik untuk bagaimana saya tekun di budidaya vanili, Mbak.
0: Jadi itu yang menjadi alasan Bapak ya, kenapa memilih budidaya. Kalau dibandingkan dengan tanaman-tanaman lain mungkin yang bernilai jual lebih tinggi, seperti kan salah satunya cengkeh, itu kan harganya juga lumayan kan, Pak ya. Nah, kenapa Bapak bisa lebih fokus ke vanili aja nih? Mungkin dari segi perawatan atau segi panennya seperti apa, Pak?
1: Saya terinspirasi bagaimana saya terus menggaungkan dan menekuni budidaya vanili ini, menjadikan komoditi unggulan saya untuk menjadi petani. Karena dari segi apa yang kita alami saat sekarang, ketika anak-anak muda kita tidak tertarik di sektor pertanian, tentu ketika pasca panen nanti kita akan kewalahan tenaga. Tapi kalau kita menjadi petani vanili, tentu proses panen itu lebih mudah. Nah, kita bisa bayangkan lagi 1, 2, 3 tahun yang akan datang, ini para petani cengkeh dia akan kewalahan untuk mencari tenaga petik cengkeh. Ini sebenarnya juga menjadi hal yang harus diperhitungkan oleh pemerintah sehingga petani-petani itu akan bisa lebih berdaya. Maka saya memiliki alternatif ini ketika kita lahan sempit pun bisa menanam vanili. Walaupun berbudidaya vanili ini juga enggak gampang amat, tapi butuh sebuah ketelatenan dan ketekunan di mana setiap komoditi yang kita budidayakan tentu juga ada masalah-masalah krusialnya, Mbak.
0: Jadi pasti setiap tanaman itu pasti ada nilai plus dan minusnya ya, kan gitu Pak Nggih. Jadi selama ini Bapak menekuni budidaya vanili, tadi Bapak bilang dari 2015 ya. Berarti sudah kurang lebih 11 tahunan Pak ya. Oke, nah jadi setelah Bapak sudah mulai nih fokus membudidayakan vanili, mungkin hal-hal apa nih yang bisa mungkin Bapak bagikan ke komunitas Bapak sendiri seperti apa?
1: Kalau saya memang bagaimana kita terus bisa memiliki tanaman paneli. Karena kita tahu bersama ketika harga kayak sekarang ini paneli, saya akui harganya cenderung menurun sebenarnya. Nah, walaupun murah tapi masih bisa sih sebenarnya kita mendapatkan income dari kita berbudidaya paneli. Yang saya harapkan bagaimana kita sebagai petani jangan mudah menyerah. Karena petani-petani yang mudah menyerah, mereka tidak akan pernah sukses. Kenapa saya katakan demikian? Masalah krusial dihadapi oleh sebenarnya sebagian mindset petani, itu ketika tanamannya ada masalah, mereka nggak nanam lagi, sehingga harga mahal. Nah, ketika harga mahal, mereka nggak bisa jual, karena mereka nggak rawat lagi. Nah, ketika ada permasalahan-masalahan itulah, dengan ketekunanlah tentunya kita menekuni budidaya paneli ini, kita akan bisa bangkit kembali, kita bisa menjadi petani yang lebih bernilai.
0: Iya, jadi mungkin karena ketekunan, kesabaran Pak ya, iya. Apalagi tadi Bapak bilang meskipun harga paneli sekarang ini memang menurun, tetapi ya namanya harga jual beli itu kan biasa menurun sama meningkat, itu kan sudah menjadi hal yang biasa Pak Nggih. Nah, jadi kalau misalkan nih Pak, kalau harga menurun, kira-kira apakah Bapak mengalami kerugian atau tidak?
1: Sebenarnya sih kalau dari segi HPP, kita membudidaya paneli tidak tidak dirugikan sebenarnya, walaupun harga paneli basah sampai di 50.000 per kilogram. Hanya yang menjadi kendala kita sebagai petani ketika kita tidak mampu mengolah hasil produk itu menjadi produk turunannya. Dari pengalaman yang saya lakukan, itu pun berdasarkan dari apa yang telah saya tekuni, tentu dari berbagai proses. Ketika kita hanya menjadi petani, ketika hasil daripada komoditi yang kita tanam itu berbuah, kita panen langsung jual, di sanalah kita tidak memiliki nilai lebih. Nah, dengan saya sendiri terus belajar berinovasi, jadikan polong-polong paneli kering itu sebagai turunannya, membuat sirup paneli dan juga ekstrak paneli, dan juga kita ke produk-produk yang lain, tentu paneli ini masih sangat menguntungkan sebenarnya.
0: Inge, jadi asal kita mau mengolah gitu Pak ya. Jadi memang kalau seperti Bapak bilang tadi, kalau dijual mentahnya memang masih ada harga lah hitungannya Pak ya, nggak rugi-rugi banget. Tetapi kalau bisa diolah untuk menjadi sebuah produk yang berjual yang bernilai tinggi, kenapa tidak untuk dicoba? Nah, mungkin awal mula Pak, kenapa sih bisa hilirisasi Pak? Mungkin bisa diceritakan apa mungkin karena harga yang sangat anjlok, atau Bapak memang dari Bapak sendiri atau komunitas Bapak sendiri pengen bereksperimen lah istilahnya untuk menghasilkan produk yang lebih bernilai jual tinggi.
1: Karena begini Mbak ya, kita harus jujur, ini semua petani sebenarnya sudah sadari ya. Ketika kita sebagai petani hanya untuk bagaimana membuat hasil produksi mentah, tentu kita dikendalikan oleh misalnya ada tengkulak dan lain sebagainya, karena ada beberapa sekat yang harus memang dijalani oleh seseorang untuk bagaimana menciptakan pabrik sehingga mereka memiliki nilai jual. Sehingga kita petani hanya menjadi hulunya saja, tapi kita tidak mendapatkan hasil lebih dari ketika kita mau memproses dari sebuah produk pertanian yang kita tekuni, komoditi itu, sehingga menjadi produk siap saji. Saya jangan salahkan orang lain yang mampu mengolah itu, mereka justru lebih banyak mendapatkan untung daripada kita menjadi petani dari prosesnya yang panjang, menanam, merawat, mengawinkan, sampai juga kita processing kering. Itu yang terjadi sebenarnya.
0: Jadi memang dari, kalau boleh tahu Pak, dari awal Bapak hilirisasi ini, ini ada pelatihan khusus Pak, atau mungkin Bapak cuman otodidak belajarnya?
1: Nah, tentu kita di saat sekarang ini harus kita akui, teknologi juga bisa memberikan sebuah ilmu baru pada kita walaupun kita sebagai petani. Karena menurut saya, dengan begitu banyak referensi yang bisa kita dapatkan ilmu, seperti ada AI sekarang, kita juga ada Google dan lain sebagainya, itulah sebagai prinsip pembelajaran saya sebagai petani otodidak untuk bagaimana terus belajar mengolah paneli-paneli polong kering ini menjadi produk-produk turunan tadi seperti sirup paneli. Karena saya sendiri kan memiliki produk yang namanya Bali Vanilla Gold itu. Nah, itulah yang membuat kenapa orang lain bisa, kita tidak. Tapi ketika kita tidak mampu melakukan itu, tentu kita seringlah kita merenung, saya sendiri ya, berarti kita nggak mau belajar. Karena kalau kita mau belajar, selain daripada ilmu yang sudah dapat mungkin dari para akademisi, kita pun akan mendapatkan inspirasi dari ilmu alam semesta ini. Karena apa? Produk ini adalah produk buah-buahan, produk yang memang jadi apa namanya yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Tentu dengan sentuhan-sentuhan berbagai literasi dan juga referensi yang saya dapatkan, bagaimana juga saya praktekkan sehingga produk itu bisa siap kita konsumsi, gitu, Mbak.
0: Iya, jadi keren banget. Berarti memang ini tidak ada pelatihan-pelatihan khusus mungkin dari Dinas Pertanian atau dari mana gitu, Pak?
1: Jujur saya katakan, untuk membuat produk-produk olahan ini seperti kopi Singaraja yang saya beri nama namanya Sikopral, itu otodidak, Mbak. Mm-hmm. Dimana saya campur beberapa bubuk kopi yang asli dari desa kita, dari Kecamatan Cikusade, ada Ambengan dan Wanegiri. Di sana kan ada beberapa areal kebun kopi yang kita juga kolaborasi dengan petani kopi, di mana dari bubuk itu kita mix, kita kasih beberapa biji vanila sehingga menghasilkan yang namanya Sikopral tadi. Sikopral kepanjangan adalah Singaraja Kopi Robusta Paneli, gitu, ya.
0: Gitu.
1: Itu yang kita lakukan secara otodidak, karena sebelum melakukan itu kita juga harus melakukan uji coba, karena ini merupakan bahan yang siap saji yang dikonsumsi oleh banyak umat manusia. Ketika hal ini kita tidak juga uji coba dan kita juga sendiri yang merasakan, tentu ini akan hal yang sangat sensitif sebenarnya, Mbak. Nah, maka dari itu kalau Sikopral kita sudah izinnya lengkap, kita punya PRT, hakinya juga saya sendiri, dan kemarin sudah halalnya sudah keluar, Mbak. Itu.
0: Itu untuk produk kopinya, Pak, ya.
1: Yeah.
0: Tapi ada campuran vanilinya, yeah, gitu. Wah, jadi berbeda mungkin dengan kopi pada umumnya, terkenten, yeah, Pak Nge. Nah, mungkin dalam proses hilirisasi ini, Pak, mungkin ada beberapa tantangan-tantangan yang selama ini Bapak hadapi seperti apa?
1: Nah, tantangan yang kita hadapi tentu selain kita harus terus berusaha bagaimana memperkenalkan produk yang kita miliki, tentunya juga di sini kita butuh support pemerintah. Karena sampai saat sekarang dari apa yang saya lakukan itu mandiri dari saya sendiri, dari usaha kita sendiri, belum ada sentuhan misalnya dari segi perlengkapan misalnya dapur lah. Nah, mungkin dengan media corong RRI Pro Sakti Singaraja ini, disinilah dibutuhkan peran serta pemerintah untuk terus mendorong UMKM untuk memiliki sebuah level yang lebih tinggi, sehingga UMKM ini bisa mandiri. Kita juga sebagai anak negeri yang tinggal di Singaraja Bali, selain juga bisa menjadi petani, kita juga bisa ciptakan hasil hilirisasi seperti yang tadi saya sampaikan. Kita buat bisa Sikopral, kita buat juga sirup paneli yang tadi saya sampaikan. Ini juga butuh dukungan dari pemerintah. Nah, minimal kita kalau buat misalnya kopi ataupun sirup ini kan harus ada dapurnya, Mbak. Nah, disinilah peran serta pemerintah mestinya mensupport kita sebagai UMKM untuk ikut memberikan dorongan, bukan ya, kalau modal ya, modal itu tentu seperti peralatan-peralatan tadi, Pak.
0: Jadi selama ini mungkin yang masih terkendala di peralatan untuk produksinya, Kenten, Pak Nge. Nah, jadi kalau selama ini berarti itu untuk tempat produksi, kemudian alat-alatnya itu Bapak dapat dananya itu dari urunan komunitas atau bagaimana?
1: Nah, itu kalau komunitas itu kan saya sering mendampingi petani. Tapi kalau usaha memang murni dari usaha sendiri. Kebetulan saya juga P4S, Mbak. Nah, P4S Petani Muda Grand PPPSB, yang ketuanya saya sendiri, usahanya saya sendiri, anggotanya juga dari keluarga-keluarga dan beberapa teman sendiri. Di sini kita produksi yang seperti tadi, gitu.
0: Oh, berarti ini memang usaha mandiri dari Bapak, bukan, yeah, usaha komunitasnya, bukan Kenten. Oke, nah jadi kalau biasanya memproduksi hilirisasi ini, Pak, ini produksinya setiap hari atau mungkin ada waktu tertentu, seminggu atau mungkin sebulan, gimana, Pak?
1: Nah, ini jujur saya katakan, proses yang saya mulai ini sebenarnya baru, Mbak. Nah, disinilah dengan bantuan dari beberapa yang saat ini kita lakukan, ada corong RRI ini, mudah-mudahan juga ada beberapa teman-teman yang mau ikut investasi untuk bagaimana membangkitkan usaha saya ini, karena ini kita bakal nanti akan bawa labelnya bukan hanya Singaraja, tapi kita Bali bahkan Indonesia. Karena apapun yang kita lakukan ini dibutuhkan sebuah kebersamaan, di mana saya ada orangnya, ada ilmunya, tapi kan tidak cukup untuk bagaimana memajukan sebuah usaha. Karena kalau menurut saya, dalam sebuah usaha itu dibutuhkan sebuah doa, Mbak. Nah, doa kalau saya boleh arti kepanjangannya, yang pertama dalam sebuah usaha doa itu adalah bagaimana kita bisa ada yang memiliki dana, ada juga orang, ya saya sendiri, alat itu kan sebagai faktor pendukung. Nah, ini ketika doa ini jadi, dan saya memang terus dari berbagai hal yang saya lakukan diminta menjadi narasumber di seluruh Indonesia ya, karena kemarin kita pernah beberapa tahun lalu di Universitas Deasen dan juga ke Undayana di Kupang dan beberapa tempat-tempat yang lain di Indonesia. Tentu saya sendiri selain harus membuat produk turunan panel ini sebagai hilirisasi hasil produk pertanian, saya sendiri harus berbagi kepada petani di Indonesia, Pak.
0: Iya, jadi harus berbagi ilmunya juga ya, Pak Nggi. Berarti ini usahanya Bapak untuk mengolah vanili ini berarti baru-baru ini berjalan ya. Kalau boleh tahu udah berapa lama Pak jalannya?
1: Ini kalau nggak salah waktu itu saya terinspirasi setelah datang kunjungan saya dari Batam. Saya berpikir ketika di saat sekarang harga vanili kering itu hanya mencapai di level harga tertinggi 1,5 juta. Tentu saya harus putar otak, Mbak. Bagaimana kalau produk yang selama ini saya hasilkan dari kebun beberapa petani juga dan saya sendiri harus bisa saya olah sehingga memiliki nilai jual lebih gitu. Karena perbandingannya ketika kita misalnya jual polong paneli hanya 1 kilo kering sekarang di harga 1,5 juta, tapi kalau kita bisa buat produk turunannya dengan beberapa polong paneli itu perbandingannya kalau bisa saya sampaikan itu bisa 1:3.
0: Gitu. Luar biasa Pak ya. Jadi kalau yang jual keringnya harganya 1,5. Nah, tapi kalau diolah menjadi sebuah produk itu bisa menghasilkan 4,5.
1: Dan 4, harganya tentukan kita sendiri.
0: Oke.
1: Nah, kalau kita jual yang seperti kemarin kita kering dan sebagainya, yang menentukan kan yang beli. Nah, kalau ini kan produk kita sendiri, merek kita sendiri, kita punya brand tersendiri. Sehingga disinilah saya berkat nanti dukungan dan dorongan beberapa pihak, kita sebagai petani bisa berdaulat. Karena perjuangan sekarang adalah bagaimana memperjuangkan ekonomi kita. Karena perjuangan dulu kita melawan penjajahan luar negeri, tapi sekarang kita harus berjuang juga untuk bagaimana meningkatkan kemampuan finansial kita di bidang ekonomi, kan gitu.
0: Wah, luar biasa nih idenya Bapak. Banyak ilmu yang pastinya bisa kita petik nih dari Pak Wayan. Ya, dan pendengar Pro 1, kita juga mengundang atensi ada semuanya, siapa tahu nih berminat untuk budidaya vanili, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0362246444 atau Anda juga bisa bergabung di layanan WhatsApp kami di 0811-399-9790 atau bisa juga live chat langsung ya, karena kita live YouTube RRI Singaraja Official. Baik, Pak Wayan tadi sudah banyak memaparkan terkait dengan budidaya vanili seperti apa, kemudian proses pengolahannya, karena sampai saat ini produk dari vanili yang Bapak hasilkan itu berupa sirup dan juga kopi, Pak ya. Nah, kemudian kalau pemasarannya seperti apa, Pak?
1: Kalau sebenarnya peluang pasar kita di Bali ini kan terkenal dengan daerah wisata. Nah, di mana juga produk-produk yang kita ciptakan ini adalah merupakan sebuah produk yang memang dibutuhkan oleh setiap manusia. Nah, memang pas dalam acara Pro 1 ini juga saya sampaikan, di mana juga saya mengharapkan peran serta daripada support pemerintah itu kepada kita sebagai UMKM untuk bagaimana membantu dari segi, kan banyak harus kita lewati, kita harus ada perizinannya, ada harus diskesnya, kita harus punya formnya dan sebagainya. Nah, karena memang kita tahu bersama kendala kita sebagai petani UMKM kecil seperti ini, hal-hal itu yang membuat kadang kita bosan untuk bagaimana berusaha. Nah, di sini sebenarnya mudah-mudahan juga nanti apa yang saya sampaikan lewat corong Pro 1 RRI ini beberapa instansi dan pemerintah mendengar. Karena apa? Hal-hal seperti itulah sering inovasi dan kreativitas petani itu mati suri, karena mereka tidak tersupport untuk bagaimana terus maju membuat suatu produk yang mengikuti standar kesehatan. Kalau kita petani dianjurkan benih gitu, apalagi didampingi dan juga dikasih gratis, karena kita nanti bawa brand juga Buleleng, kalau kita dari Buleleng, dari desa kita, dari pulau kita Bali dan juga Indonesia, kan begitu, Mbak?
0: Iya, betul sekali. Nah, berarti ini kan hilirisasi ini kan baru-baru berjalan, Pak ya. Sudah berapa lama kira-kira, Pak?
1: Ini baru 8 bulanan sih.
0: 8 bulanan.
1: Kemarin produk kita sudah diterima oleh beberapa teman yang sudah punya hotel, yang juga punya resto, dan saya juga karena mungkin ada beberapa teman-teman ya, kita kayak kemarin kita bawa ke Ubud juga, ada ke Canggu juga, ya sasarannya ke sana. Karena kita kan harus tahu sasaran lah untuk belajar bagaimana memperkenalkan produk ini. Tapi saya terus optimis bahwa produk yang kita ciptakan ini adalah merupakan sebuah kebutuhan manusia, karena seperti kopi dan sirup ini kan sudah sebagai kesehariannya masyarakat. Ketika panas, mungkin dengan sirup vanilla gold ini teman-teman bisa mendapatkan sebuah ketenangan, dan kita orang petani dan kerja dimanapun dengan mengkonsumsi si kopral itu juga memberikan sebuah kehangatan dan memiliki cita rasa yang tentu asli dari Singaraja Bali, Mbak.
0: Iya, yang tentu berbeda dengan kopi pada umumnya, yeah. Kan gitu. Nah, jadi Bapak promosinya kalau sampai saat ini masih door to door, Pak, nggih, lewat teman. Nah, kalau untuk produksinya gimana, Pak? Masih teknik manual atau menggunakan mesin, Bapak?
1: Jujur ya, melakukan sesuatu saya tidak pernah menyerah. Saya masih dengan teknik manual. Makanya tadi saya sampaikan, mudah-mudahan ada beberapa instansi yang mendengar ketika saya berada, yang dikasih kesempatan baik oleh Pro 1 RRI di sini untuk bagaimana kita menyuarakan hal-hal yang kita hadapi sebagai masyarakat yang ada di desa, tentunya sebagai petani. Karena dalam hal ini juga saya sampaikan, mudah-mudahan pemerintah kita, terkhusus yang ada di Kabupaten Buleleng dan Bali, jangan pernah lupakan sektor pertanian. Karena pertanian di Bali tidak ada, pariwisata mati, Bali hanya menjadi pulau biasa.
0: Nah, terkait dengan promosi, Pak, apakah Bapak menggunakan media sosial Bapak untuk mempromosikan produk-produk yang Bapak produksi sendiri?
1: Nah, kebetulan saya sudah membangun channel YouTube kurang lebih beberapa tahun yang lalu, mungkin kalau tidak salah 7 tahun yang lalu ya. Itu saya semua proses kegiatan yang real yang saya lakukan di lapangan itu terdokumentasi di channel YouTube saya, Wayan Rinayo di SW Channel. Dan di TikTok saya sekarang namanya Kopi Singaraja. Dan juga ada Instagram saya juga Iwayan Rina YDSW, Facebook juga Iwayan Rina YDSW gitu, Mbak.
0: Iya, berarti selama ini Bapak menggunakan media sosial ya, juga, Pak, nggih, untuk branding kan Kenten nggih, apalagi ini termasuk kategori baru, Pak, ya, produknya. Nah, mengingat sudah jalan selama 8 bulan nih, Pak. Gimana untuk pemasarannya, kira-kira peminatnya seperti apa, Pak Wayan?
1: Kalau saya lihat sendiri sih bagus sekali.
0: Bagus.
1: Bagus ya, karena ini kan satu sisi kita juga, selain kita hasil produk asli dari petani, kita punya cerita sendiri dari petani bahwa kita, produk kita itu kaya akan manfaat dan juga banyak filosofi yang kita bisa ambil gitu.
0: Iya,
1: kita jual cerita juga, iya, tapi original kan gitu. Iya. Karena kalau selama ini mungkin teman-teman ibu-ibu yang buat kue dan lain sebagainya, dia pakai produk sintetis. Nah, dengan adanya produk ini, kita bisa kasih solusi orang, tidak harus terus mengkonsumsi sintetis. Karena sesuai dengan Badan Kesehatan Dunia, dengan banyaknya mengkonsumsi bahan-bahan makanan atau minuman dari produk sintetis ini, tentu juga nanti akan mengundang penyakit kanker.
0: Iya, jadi kalau sudah ada yang lokal gitu, Pak, ya, yang pengolahannya masih tradisional seperti yang tadi Bapak bilang. Kalau boleh tahu, Pak, itu dibanderol dengan harga berapa kalau untuk sirupnya?
1: Kalau sirup kita yang 1000 mili itu kita jual 100 ribuan.
0: 100 ribu.
1: Nah, yang 500 mili kita jual 50 ribuan. Itu sudah berapa gelas kita dapat kalau dikasih air es dan lain sebagainya, Pak.
0: Berarti itu sama halnya dengan sirup-sirup kemasan yang ada di supermarket pada umumnya?
1: Iya, hanya ini original, dari vanili asli gitu kan. Bahan pewarnanya juga yang seperti tadi saya sampaikan, kalau yang mau warna bunga telang juga ada. Kita pewarna alami, kita juga semua original, kita tidak ada bahan pengawet.
0: Iya, jadi kalau misalkan pengen mencoba, siapa tahu nih pendengar Pro 1 penasaran dengan sirup vanili seperti apa, berarti bisa menghubungi Pak Wayan, Kenten. Terus kalau untuk kopinya gimana, Pak? Untuk pemasarannya kan tadi Bapak bilang kan kopi terlebih dulu produknya Bapak, baru ke sirup kan, Kenten. Kalau pemasaran untuk kopinya sampai saat ini gimana? Karena kan seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia itu kayaknya wajib banget pagi-pagi minum kopi kan, Kenten, Pak?
1: Nah, ini, Mbak, memang kita masih ada kendala untuk bagaimana terus memperkenalkan produk saya sendiri. Karena kita ketahui bersama kompetitor kopi itu banyak sekali. Ada kopi Arabica, ada Robusta dan sebagainya. Tapi saya dengan yang paling berbeda dari kebanyakan produk yang telah ada, saya yakin bahwa produk ini akan memiliki juga daya saing yang kuat. Karena mudah-mudahan ya, juga kita tahu dari beberapa media sosial, kalau jadi nanti di Buleleng ada bandara dan lain sebagainya, kita biar tidak jadi penonton di negeri kita sendiri, ini harus persiapkan berbagai ciptaan-ciptaan yang dibutuhkan oleh manusia. Kan begitu, Mak ya. Kalau kita hanya bisa nunggu ada fasilitas bagus dibuat oleh pemerintah, banyak orang yang datang, tapi kita pun tidak punya sebuah apa nama penciptaan untuk bagaimana kita bisa jual, gimana kita bisa maju jadi petani, kan
0: kita. Wah, luar biasa nih, ternyata idenya Pak Wayan luar biasa pokoknya. Dari yang belajar otodidak aja Pak ya, bisa menghasilkan sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Jadi karena tadi kan Bapak bilang kalau jual yang kering wah murah nih, kalau diolah bisa dapat 3 kali lipat, siapa juga tidak mau kan Kenten. Berarti ini Bapak memproduksi vanili ini setiap hari Pak, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu?
1: Kalau sekarang, karena satu sisi kita saya orangnya gak suka bohong begitu, kita paling seminggu kita buat beberapa liter dulu. Karena ini kan juga kalau kita buat apa namanya packaging dan juga pengawet secara alami, kalau sirup itu kan bertahan hanya 6 bulan. Itu pun dengan sistem yang manual yang tadi. Maka kita harus pelan-pelan dulu. Saya yakin karena saya tidak ambisi orangnya, tapi saya punya tujuan bagaimana hal kecil yang terus dilakukan menjadi sebuah hal yang besar di kemudian hari.
0: Berarti kalau dalam seminggu sekali itu menghasilkan

0: itu perlu vanili berapa kilo yang kering, Pak?
1: Waduh, kalau itu perbandingan ya, Mbak. Karena kalau kita membuat 250 ml sirup, mililiter sirup, itu hanya membutuhkan setengah polong vanila. Tapi yang memang bagus dia masih memiliki aroma, masih bijinya yang banyak. Kan bisa dipikir itu. Yeah. Makanya kalau kita jual 1 kilo, itu kalau 1 kilo kalau yang grade biasa ya B itu biasanya size-nya 16 cm-an, itu dalam 1 kilo bisa 300 polong biji vanili.
0: Berarti lumayan banyak, Pak, ya.
1: Ya, makanya inilah kita harus memang tidak vanili saja cukup, harus ada gula dan lain sebagainya juga ya.
0: Berarti selama ini vanili yang Bapak olah itu murni dari hasil tani Bapak atau mungkin Bapak ada suplai-suplai dari petani yang lain?
1: Ya, tentu juga bukan murni dari saya juga, dari teman-teman komunitas juga yang punya beberapa kilo. Kadang-kadang ya saya juga pakai yang memang kadang-kadang dipanen tua oleh petani yang sudah belah-belah istilahnya, yang sudah pecah-pecah itu kan. Kadang-kadang kalau dijual ke toko-toko nggak laku, tapi kita masih bisa terima. Karena ya kita butuhkan biji vanili dan aroma vanili.
0: Jadi kalau misalkan memang kalau ada reject sedikit lah istilahnya, Pak, bisa, ya. Jadi itu masih bisa.
1: Ya, jadi nilai. Jadi kalau nilai. Kita nggak nilai karena kita nggak bisa buat olahan.
0: Iya, jadi sekarang dengan sudah lumayan lama lah Bapak bergelut di vanili kurang lebih 11 tahun. Jadi sudah tahu nih kira-kira arah vanili ini dibawa kemana. Nah, salah satunya itu tadi sudah Bapak bilang bisa di campuran kopi, kemudian untuk sirup yang bisa kita minum. Jadi kalau pendengar Persatu mungkin penasaran dengan rasa sirup vanili seperti apa, udah nanti hubungi aja Pak Wayan karena tadi sudah dijelaskan. Di mana bisa nyari Pak Wayan? Di YouTube katanya ada, di TikTok juga ada. Jadi keren nih, bapaknya ternyata sudah digitalisasi banget semua media sosial bapaknya punya. Nah, jadi ini juga penting banget nih, banyak juga sebenarnya ilmu yang bisa kita dapat dari perbincangan pagi hari ini bersama Pak Wayan. Jadi di mana Pak Wayan yang memang lahir dari keluarga seorang petani, Pak, ya. Jadi meneruskan. Nah, Pak, terus sekarang kan ya karena namanya manusia pasti ada umurnya kan, kenten, Pak Anggi. Jadi Bapak sudah pasti pengin usaha yang Bapak jalani ini ke depannya regenerasi harus ada. Nah, mungkin Bapak punya ide enggak, Pak, atau cara tersendiri gimana sih caranya menggaungkan ke anak muda? Ayo anak muda, kita bertani untuk menghasilkan buah vanili yang bagus yang untuk diolah. Mungkin Bapak punya enggak sedikit gambaran gimana caranya mengajak generasi muda itu agar mau mengikuti jejak Pak Wayan?
1: Nah, kalau saya sendiri sih sudah dari 5 tahun yang lalu, karena tempat saya merupakan sebuah pusat pelatihan pertanian swadaya pedesaan yang namanya P4S. Itu kita memang edukasi baik dari universitas, baik dari anak-anak muda yang kuliah yang jurusannya pertanian, yang di bidang misalnya marketing dan sebagainya. Kita ajak memang, karena di tempat desa saya di Ambengan itu saya tanam mungkin tidak banyak 20 pohon paneli, di mana dengan pola pot kita bisa belajar misalnya kawinkan paneli, perawat. Nah, hasil panen, processing semua ada di tempat saya. Itulah tempatnya teman-teman, nanti adik-adik kita. Janganlah kita terlalu fokus bagaimana menjadi tujuan kita ya, jadi ASN atau apa. Mulailah, karena kalau menurut saya anak-anak muda sekarang kalau mau menjadi penekun dari sektor pertanian, mereka yang akan sukses dan kaya ke depan. Kenapa saya katakan demikian? Dari berbagai penduduk yang ada di negara kita, contoh Bali dari 4 juta penduduk kita, itu paling yang anak-anak muda kita yang menjadi petani tidak sampai 2-3%. Ini bayangkan. Nah, orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mampu bertahan di kebanyakan orang yang tidak bertahan. Karena pertanian ini kan merupakan produk di mana dibutuhkan oleh semua umat manusia. Nah, ketika banyak orang meninggalkan profesi ini, berarti itu merupakan peluang yang harus dimanfaatkan oleh generasi kita untuk bagaimana menjadi petani-petani andal, petani-petani muda keren yang sukses ke depan. Karena Indonesia kaya akan negara agraris, Mbak. Ini yang penting sebenarnya pemerintah juga gaungkan, anak-anak muda juga mulai berpikir, jangan gengsi. Karena kalau gengsi itu biasanya begini. Banyak orang yang sekarang menuntut tidak ada lapangan pekerjaan. Karena apa? Gengsi yang dipertahankan. Lebih baik menunggu pekerjaan daripada mereka mengeksekusi dari sebuah ilmu yang mereka tahu dari sektor pertanian, hanya nanam paneli 10 pot. Lebih baik dia nganggur, habiskan paket, akhirnya nggak dapat penghasilan, maka yang menjadi sebuah keluhan dan tuntutan, Mbak.
0: Jadi benar, Pak, ya. Sebenarnya benar banget nih motivasi dari Pak Wayan. Di saat ada sebuah apa namanya

0: Pekerjaan yang ditinggalkan oleh orang. Kenapa kita tidak mau mencoba? Karena kan karena namanya petani akan dibutuhkan terus menerus, Kenten Pak Nge. Yang penting mungkin dari sekian yang Bapak bilang, mungkin inovasi. Kemudian kita lihat juga ke depannya, kira-kira nih prospeknya seperti apa, kira-kira apa yang diperlukan masyarakat, kan Kenten Pak Nge. Jadi kalau memang masyarakat ke depannya butuh olahan vanili, kenapa tidak dari sekarang, kan Kenten Nge?
1: Semua daripada produk pertanian itu kita bisa olah sebenarnya. Kayak cengkeh ya, logika sederhana kita bisa buat apa, minyak cengkeh. Karena manfaatnya kita tahu bersama untuk ya kesehatan juga. Kayak vanili juga kan manfaatnya selain penenang, dia juga sebagai kesehatan juga. Kayak saya pakai ada bunga terleng itu juga bagaimana bisa memberikan perlindungan kesehatan mata. Ini kaya akan manfaat semua hasil produk pertanian, Mbak. Hanya sayang kita lebih ya istilahnya gimana ya, kita kurang kreatif lah untuk bagaimana membuat sesuatu yang memiliki nilai jual, kan gitu.
0: Jadi di sini diperlukan dan ditekankan inovatif, Pak ya. Jadi agar kita tidak kalah dengan para petani mungkin yang lebih maju. Jadi inovasi harus kita ciptakan. Ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Wayan. Tadi kalau Eni sendiri sih suka banget nih sama motivasinya Pak Wayan. Kalau ada bisa menghasilkan gitu ya, dengan nilai jual yang lebih tinggi 1:3. Wah, siapa yang tidak mau? Siapa yang tidak tergiur, kan Kenten Pak Wayan G. Jadi Pak Wayan sendiri juga putar otak nih. Daripada kita jual dengan harga sekian, kalau kita bisa olah menghasilkan sebuah produk yang bernilai jual tinggi, ya udah diolah aja, Kenten Pak Nge, meskipun masih ada prosesnya. Nah, kalau boleh tahu Pak, proses pembuatan sirup vanili ini itu kira-kira perlu waktu lama nggak Pak, dan prosesnya itu masih kategori sulit nggak?
1: Sebenarnya gampang.
0: Gampang.
1: Yang sulit itu niat sebenarnya. Gak mau belajar untuk mengolah itu kan. Karena proses dengan hitungan 2 jam atau 3 jam paling lama udah sampai packaging sebenarnya. Tapi ya olahnya sedikit, tergantung berapa kok volume yang harus kita buat, kan gitu Mbak. Kalau ya banyak ya lama juga, kan gitu. Karena kita masih ngolah ya beberapa puluhan botol, karena kita masih memperkenalkan produk ini ya tentu cepat. Karena kalau kita mengolah sampai 50 botol, 20 botol itu cepat sebenarnya. 1 jam selesai.
0: Selesai. Ya. Nah, itu biasanya Bapak kalau dari proses produksi tadi Pak Wayan bilang paling butuh waktu 3 jam lah untuk menghasilkan produk itu udah packaging, udah bisa dijual. Nah, itu berarti Bapak kalau misalkan produksi setiap minggu, Pak. Dari hasil misalkan nih, anggap hari ini Bapak produksi untuk minggu ini, sudah selesai nih sore. Itu udah langsung ada yang punya, udah didistribusikan, Pak. Atau mungkin Bapak bikin stok dulu, nanti kalau misalkan ada yang beli udah tinggal kita kasih.
1: Ya. Kalau kebetulan karena mungkin saya di Google Map, kalau sudah ada juga di sana kita pasang oleh-oleh vanili di Bali dengan berbahasa Inggris tentunya ya. Kita siapkan beberapa souvenir polong dan sebagainya. Memang sampai saat ini kita masih menyiapkan stok. Kalau ada bule atau yang dari Prancis dari mana, kita suguhkan itu dulu. Kita marketingnya dari stok karena di Google udah tahu. Kalau ke budidaya vanili Singaraja Bali pasti sudah ke rumah. Kalau mau orang-orang cari oleh vanili ya pasti sudah ke rumah saya. Nah, itu awalnya untuk bagaimana saya memiliki stok dulu untuk bule-bule yang, karena kita sudah mulai kerja sama dengan beberapa guide juga. Kita kasih berapa persen lah untuk bagaimana kalau ada tamunya dari luar menceritakan bahwa ada hasil produk vanili baik dari sirup, baik kopi dan juga bean vanili itu ada memang di petaninya.
0: Berarti untuk harga jualnya lebih tinggi Pak ya, kejual kalau kita kasih ke lokal sama ke bule, harganya ya, gimana?
1: Itu lain cerita.
0: Lain cerita. Ya, dan pasti semoga dengan langkah seperti itu jadi produk yang Bapak bisa, yang Bapak jual itu bisa go internasional ke depannya ya, Pak Nge. Sesuai dengan harapan Pak Wayan sendiri. Jadi merintis dulu dari awal. Nanti mungkin pasti akan ada regenerasinya yang akan apa namanya menekuni dari usaha Bapak sendiri. Mungkin harapan Bapak ke depannya untuk para petani vanili seperti apa nih, Pak?
1: Intinya begini, kalau kepada petani, jangan pernah menyerah, karena petani ini adalah pekerjaan yang paling mulia. Dengan kemuliaan yang terus kita tekuni, maka suatu saat bahwa alam semesta akan memberi kita sebuah materi untuk kecukupan kesejahteraan keluarga kita sebagai petani.
0: Luar biasa, karena Pak Wayan juga terlahir dari seorang petani. Dan sekarang udah masuk kategori petani hebat ini, Pak. Jadi ya, sudah bisa mengolah dari hasil budidaya sendiri menjadi sebuah produk yang bernilai jual tinggi. Wah, ini udah luar biasa banget. Pak Wayan, gak kerasa ternyata waktu kita sudah mau habis nih. Berdialog untuk pagi hari ini. Mungkin sebagai closing statement, Pak, ada pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan? Silakan Pak Wayan yang kasih waktu.
1: Di akhir daripada acara hari ini, saya sampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah bagaimana fokus kepada sektor pertanian, karena pertanian ini napasnya daripada bangsa dan negara ini. Maka saya, Wayan LSW, terus akan menyampaikan, marilah kita bersama-sama terapkan moto 5K. Belajar berkomunikasi, belajar membangun komunitas, belajar berkolaborasi, ada pemerintah dan lain sebagainya, belajar jaga sebuah kejujuran dan komitmen, sehingga kita akan menjadi petani-petani yang memiliki produk-produk yang kaya terakhir adalah kualitas. Maka jangan juga kita abaikan yang namanya doa. Kita orang berkepercayaan dengan konsep Trita Karana, maka doa itu harus seimbang, ada dana, ada orang dan alat. Maka dari Singaraja Bali kita mengudara lewat Corong Pro 1 RRI. Mari kita bangkitkan dan kedaulatan pertanian sebagai negara yang agraris. Tentu kita juga akan bisa kaya menjadi petani yang berdaulat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Wayan. Luar biasa banget perbincangan hari ini. Banyak banget ilmu yang di-sharing oleh Pak Wayan ya, terkait budidaya dari Panili ini, pendengar Pro 1. Jadi itu tadi perbincangan kita di Dialog Interaktif Hai Bali Kenken bersama Bapak Iwayan Rinaye selaku Ketua Komunitas Petani Vanili di Singaraja Bali, yang membahas topik hilirisasi vanili, upaya meningkatkan daya saing pertanian. Wah, luar biasa. Jadi untuk pendengar Pro 1, kalau penasaran seperti apa rasa dari sirup vanili atau kopi olahan vanili, silakan Anda bisa menghubungi Pak Wayan ya. Jadi untuk tahu gimana sih kira-kira rasanya, sensasinya seperti apa. Dan kita berharap semoga para petani yang ada di Singaraja dan di Bali pada umumnya, semoga semuanya bisa berinovasi, bisa menghasilkan produk-produk yang bernilai jual tinggi seperti yang dilakukan oleh Pak Wayan Rinaye. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pagi ini upacara. Males banget sih. Udah, gak usah ikut upacara. Pura-pura sakit aja. Siapa kamu?
3: Aku sisi hitam dirimu.
2: Ngapain upacara? Panas-panas,
3: berdiri lama pula.
2: Vina, loh, kamu?
4: Aku sisi putih dirimu.
2: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
4: Iya ya.
2: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa, kan? Kamu benar, aku harus ikut upacara.
5: Hei, Vina, kamu gak takut hitam dan gosong seperti aku nanti?
4: Yang penting hati aku putih gitu loh.
5: Iya juga ya. Vin, aku ikut upacara ya.
4: Tunggu.
6: Setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan kerumunan akan menjadi kacau. Membekali diri dengan pengetahuan yang cukup tentang cara menyelamatkan diri adalah hal yang penting untuk dilakukan. Beberapa cara menyelamatkan diri dari kerumunan kacau antara lain, letakkan kedua tangan di depan dada agar tetap terlindungi dan tidak terhimpit, sehingga masih bisa bernafas dengan baik. Tetap tenang dan sabar saat mengikuti arus kerumunan. Jauhi tembok pembatas dan hindari asap, karena paparan asap dan gas air mata bisa membuat mata menjadi merah dan perih. Penglihatan kabur serta sesak nafas sehingga menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perlahan bergerak ke sisi yang lebih lenggang. Sebelum berada di keramaian, jangan mengonsumsi minuman beralkohol, gunakan pakaian yang nyaman, serta hindari jenis pakaian yang sangat panjang dan berisiko terinjak. Dan jangan lupa juga untuk selalu membawa tanda pengenal serta alat komunikasi.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Swastiastu. Om Awirnamastu Namo Sidam. Inggih, Ratu Idadani, para pengoneng yaitu para pengerenge, siaran budaya sudang lepet di Kutundes muali titiang mangku sumantri. Saya ge jagi ngiringa Ratu Idadani sani oneng ring sejeroning gegitan menawi pupuh cepat nggih sekaralit kekawin nggih titiang mangkin muka interaktif pul niki. Ah durung wenten sani rawuh mangkin kosong tiang newek mriki. Mangkin titiang aturan kalah Ratu Idadani sani arse jagi munggah malih jebos melalui Pro 1 RRI Singaraja senangkan acara sudang lepat Joko Tundes titiang saya ge jagi ngiringan Ratu sarang-sarang naging acara dru ini lama kane sida punike ke pirengang ring Ratu Idadani sane wenten ring soang-soang jero nggih ring jero soang-soang menawi sekadi mangkin sekadi purun titiang aturan ring Ratu Idadani cuaca mangkin kantun dingin weh di samping nike angin berhembus kencang. Nah, kadiasa pun nike titiang mau paungu ring Ratu Idadani nge waspada doaning ten keni antuk radian Ratu ring margi ring jero suang-suang patut taler maut sahe punapi antuk mangde irage setate ngemolihang kerahayuan sehat seger roger seger waras seger ngalibas. Nah, kadiasa pun nike mangken nyalam dumun di tiang nggih. Aji Surya saking dinge-dinge puniki menawi nggih sampun saya gering piranti pesawat duwe. Sire taler Pak Malisiki nike sioitran di tiang nggih. Ring dinge-dinge sampun nike angge Santi, make sami ring dinge-dinge mugi-mugi nedang miar saya. Pak Doyo, Ibu Doyo taler ring napi wastane bedangin iki Tejakula. Mugi-mugi sehat rahayu, mugi-mugi nedeng miar sayang. Pak Grodag, mali jebos munggah nggih Pak Grodag nggih. Titiang saya ge ngiringan Pak Grodag mali jebos nagingin acara dru ini SLJU sudah lepet Joko Tundes. Ring Dure Kabupaten pun iki. Ring Bone Dadong Blog. Ring Batu Bulan, niki Ibu Eka, Ibu Adi ring Glungkung, Ibu Yanura saking Bangli. Mugi-mugi sarang sami sehat walafiat. Mugi-mugi taler nedeng miar saya. Nggih, nenten suwe titiang matur mangken jagi aturin titiang Ratu Idadani titiang interaktif bumun. Durus sire sani arse jagi munggah. Om Swastiastu titiang mangku sumantri nyanggreng.
1: Om Swastiastu, Rajang Semang Pak Jerol.
0: Niki saking BB masih ten Batu Bulan niki, Bantang Banu. Dajane niki. Peka Anung.
1: Siang.
0: Nggih, dibi ten Mersidayang ngeranjing mangke ampun nggih.
1: Niki ampun niki sekalane cari sama Toni
0: mangke. Nggih, ten api mangke ampun sidin ranjing. Becek pisan modulasi ni pirang tiang niki. Pekan.
1: Mungkin ya Pak Jerol pengen ten sane kapiralang
0: kentan. Nggih, dumadak demugi nggih Kak Nung nggih. Nggih, durus.

Irikeur areside Sang Prabu Salye, osek osek uyaki pekayunan ide katinggal dereng sang nakule sungkawan idane ngawasanayang deg-deg renyuh pekayunan idane wiyakti.

Ning ide kantun, kantun alam-alam. Indek idane sayang. Tresne ring raben idane wiyakti.

0: punika tehawinannya tahan mari rarestoyan aksen ide dia Satyawati mimiratu agung jog nyerecek punika tanpa pegatan.
1: Iya Pak Juru, ampun napi Pak Juru, ampun manut.
0: Nggih, ampun, asua lalite punika, asua punika kuda, ya, jaran binal. Nggih, ampun, ampun, nggih, nggih.
1: Dan yang kalah di Pak Juru.
0: Durus, durus, peka, durus.
1: Ring Bang Ibu Danura, ring Rungkung Ibu.
0: Bu Adi, nggih, nggih, Bu Adi, nggih.
1: Ring Batu Bulan Ibu Eka.
0: Nggih, patut.
1: Ring Bikun Ibu Nisri Belau.
0: Ya, ring bono ni ke?
1: Bono.
0: Nggih, gianyar. Nggih.
1: Sampeyan ampun semapune tan jogjog temen.
0: Nggih.
1: Ampun Pak Kelota, ngapi ngegarne Pak Kelota. Kadang ini tale, kadang bro, kadang buya. Ye, kami sampeyan sampeyan ampun, kemudi semeton kalau kami padu dan rahayu raja. Pak Guru rahayu santi dan Pak Guru.
0: Nggih.
1: Santi Om.
0: Om Santi Santi Santi Om. Gede astawa saking tinge-tinge nggih. Mugi-mugi sehat nggih nggih. Asam kare seger waras. Nggih. Lanturan titiang reungkur pekanung sira arse nggih Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Mecepok malih Pak Mangku.
0: Wei, to niki yo pen setia tiange niki Pak Putu Wayang nggih. Di Buleleng barat, barat anginnya Pak Putu, di Tejukula pun api.
2: Iya Pak, padah berarti ini ke.
0: Oh padah ini.
2: Bayu Bajaran ini.
0: Wih, Bayu Bajaran ini niki ngamuk. Niki. Nih, dumadak-dumadak ya, saya anu nge, rahayu nge. Tanya-tanya kenapa napi nge, mang de.
2: Langsung kare, balik kanan, mugi dalar sehat. Walafiat, tanya-tanya kapialang, kapialang.
0: Patut Pak Putu, durus dagingin Pak Putu.
2: Nggih, niki berarti yudin
0: iki. Nggih, lurus.
2: Om mangga namastu, namo sibya. Pade tekesa hasang udan akan warastri.
0: Nggih. Kadia sapotinge rames yudane raris sami pada rauh punika parikose niwakang senjata panah.
2: Parayo ade reng kuru kule.
0: Indik pidab-dabide bale peke bale yudane sami ngerauhin reng tegal payudana.
2: Maka hulu sang cerutayude.
0: Ini kaping pertama sanesede punika sang cerutayude.

0: rare sami, sami punike. Nggih. Ah, pariyudah ni punike sede kepanah antuk ide Sang Arjuna. Ah.
1: Makena susun matambahi.
0: Nggih. Punika teh awinane sayan-sayan metindih-tindih. Eh, sayan-sayan mawawawa kiri ke ring arep, ke ring ajeng.
1: Are

0: Leres punika watak korawane punika sami mebleg sekadi dadalu pun mangruwek.
1: Sapinya sukeng gajah wayu.
0: Punika teh awina seluwir sekancan sane nampih pinakeus rayen kanteni desa Angkorawuh.

0: Nggih, rares tinglas pisan kapi kanten punika gajah, kuda, ketik-ketian para ratune punika sedah.
1: Ratu mati dan prewara bima palguna jemur.
0: Kusedayang punika ide-ide punika oleh ide sang Bima kesarengin antuk ide sang Arjuna rikala punika jok madukan pisan.
1: Natan ini wateka purwakule.
0: Ya diastun kasah punika kewentenannya di Tegal Penangsaran, di Tegal Payudan, nenten kelinguang antuk watek korawani.
1: Tekang rubung mahiwa hana wase.
0: Sekadirau punik mengambulin tun ngembahin antuk pelinggihan sapi sana an.
1: Isuk semua pamangku, sampun sidit yang
0: ngaringin. Isuk semua nge, berata yuda nge, ampun boleh duang padu pak butuh nge.
1: Sementara ditia ring Bangli, Bu Adi, Bu Janura, Taler, Bu Kartika, Pak Purane, Pak Pipit Boy, Pak Manon, Talin, Sudimari, Jerome Maliarse, Pak Made Widiasi Taler, Nyoman Sudarsane, Pak Made Nasi Taler, Taler, Pak Ardike, ring Nagarwa. Suk semua Pak Mangku, Om Santi, Santi.
0: Suk semua, Muali. Durus. Ah, mungkin ring ungkur Pak Putu Wayang Sire Arse Jaging Ranjing. Durus. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Pak Mangku. Siasatnya gendara, Pak Mangku.
0: Nggih, Pak Nyoman Ardike nggih.
2: Nggih,
0: demugin teng miasa mangken ampun nyarengin mangken durus. Ah.
2: Indo sang Prabu Gumanti.
0: Inggih, tan sandang ceritayang indek pidada bide sang Jumeneng Agung.

0: Serau dani ring taman, raris dani sang anoman kacunduk. Ring ide sang Dewi Sita.
1: Semua pamanggung eh. Nggih.
0: Durus.
1: Pak. Wau sidang dijang saking 70 eh,
0: Pak. Nggih. Wau seputa Pak Putu Wayang. Nggih saking kangen makin ampun Pak Nyoman saking bedaoh negarawa niki nggih. Durus.
1: Sawan.
0: Nggih.
1: Saya pamangku pendengar siang ini demi rayu-rayang ini hari ini Pak Wayan Tantam demi sehat rayu ini Pak
0: pamangku
1: itu demi rayu hari ini bulan pekan ini Pak
0: Mada Kuba
1: nanti gara demi kenak ini
0: memang kenak
1: ini adalah wayang di sini Om Santi Santi Santi Om
0: Om Santi Santi Santi Om. Sawitran tidang ring kelapa modeng niki, bei. Pak Wayan suka, mugi-mugi sehat selalu, seger waras, seger ngalebas Pak Wayan. Inggih, ring ungkur, Pak Nyoman Ardike sira arsi jagi munggah. Durus. Titiang mangku sumantri nyangre. Pak Grodang nggih. Ah. Pak Grodang, durus medal. Bei. Penafi niki. Ah, nggih, sire arse ring ungkur Pak Nyoman Ardi. Inggih swastiastu sire ring ditiang.
2: Tiang sekeng pondalem.
0: Oh, gong biang niki nggih.
2: Nggih.
0: Oh, nggih, mangke ampun mersideng ranjing, lurus dagingin. Gong biang.
2: Dikawitin.
0: Inggih, lurus.
2: Om Sakti Om Arjuna Mati Namo Sucin.

Rikale ngeton nyingaken punike ini ke rilis tuhayuan kejegegan dia prame suarinya nih sareng ide rumah selinglung wiyakti

0: Awal.
1: Yeah, ipun itu ikidang. Pacang memanah pun ike masusupan, jantan wangi. Yeah.

0: Okay. Bila-bila sida punika ngawinan sida yan pade punika parikosa memisahang wiyakti ya.
1: Di damar
0: hingga yan padi narkamayang di jangsat winaluyo sembe ya terdamar kekirangan minyak.

Nah punika teh awinan yan pade punika minyak ninggal punika geniah. Sampun mejanten pasang kaon, pacang rusak.

0: Weh, pada papa ni ke pidap-dap eh, wiyakti eh?
1: Dua ngidong tayu
0: nah, onek kan ke kecapi agak saruan ke tibiang?
1: Buang hidup payu pejah.
0: Nah, yang kadia siapa ni ke pidab-dab ujok tan pariwang di ni ke tan pariwang di ni ke pejah kadia siapa ni ke yakti ya?
1: Siapa ni ke

0: Beli, beli bagus kesayangan Didiang. Kadia sapuni keje pertiwi banyani sekadia aturan Didiang wau. Yan pade beli ninggalin Didiang.
1: Apa anus menunggal?
0: Sanin cen ngawo sana yang kadia sapuni ke nyentuh beli dua ning Titiang sarang beli sampun mesikian sampun matunggalan.

0: Duh, aneh nggak akan beli ini sarang tiang sampun mecapokan, sampun mekilit, sampun na satu rasa sat atmu yakti kebaos.
1: Ye walatar memalasar.
0: Puni ketawanya sengkepisan, yan pade wenten, anak memisahkan, anak memalasan. Ang, syuk semem.
1: Ini Pak Mangku.
0: Nge.
1: Mangkat ampun jatuh.
0: Nge. Tibia. Ya.
1: Ia aja tak mampu.
0: Ige.
1: Keluarga.
0: Ige suk semua, suk semua.
1: Ige.
0: Terus nyalam tu muntan. Ige.
1: Pulang pun yang nani untuk siang dengan pesang.
0: Ige. Mungkin aturin itu yang galas ya, sama muntan galas sang akeh ni galas sih. Duru. Sira arse ring ungkur. Gusti biang putus akeng bondalem. Duru sang ranjing. Om Swastiastu. Ya, Durus.
2: Durus.
0: Om Swastiastu.
2: Swastiastu, Pak Mangku.
0: Siri ring tiang.
2: Di tiang Pak Manon.
0: Bi, Pak Manon. Bi, senggati bertemu ke Pak Manon. Ponafi, Kang Yang pun di media sosial mantan ke Pak Manon ke.
2: Ngesuk semua Pak Mangku.
0: Inge. Yan pade ngeliwat yan ke kota simpangin tiang di kresek kenten Pak Manon ke.
2: Nggih, Pak. Ben jangan.
0: Nggih. Lurus-lurus dagingin.
2: Nggih. Titiang lagi ngambil kumambang taler.
0: Nggih, lurus-lurus.

0: Oh hadih, sang aja gek batari ume aden belinya tuh di
1: buah.

0: orang.
1: Nah, jadi ada yang kebuatan beli kesaratan beli ini menakenang marep rengi dewa itu adi.
0: Apa angin adi mikule
1: ane durung yang tinglas ban beli ngenuang atau apa angin dewa mekolihang sani membuat aturan dewa tekan beli adi
0: daman beli ring sekali.
1: Nah mecinanya nadi to makte tambahan beli ni ditu nyen kenyang adi di sekali di pertiwi nah jani aturan tekan beli adi ya.
0: Udah beli di tiap

Ratu Batara Siwa tu belen titiang ratu. Titiang mikulihang yang tambah ni punika wet titiang. Numas akadiasa punika kasaya waktiannya beli.

0: a las guayas.
1: Semalihe rikem ni ketongos nereng alas wayah ke titiang ngeniang tamban beli kadiasa pun ike
0: rari senyawes batare siwe dakat berangti
1: risampun punike dia ume ngatur ngindek kewentenan tambane sani keniang ide raris meswara bawa ngeh brahmantia ngeh beragetegan wiyak tide batara siwa
0: muda adi linyo pisangan.
1: Nah adi, ian rasa yang beli sing saja nyentuh adi. Tungudiang tumben beli tok mirenga ngatur dewane merasa linyok linyok pesan yang ketampian untuk beli adi.
0: Bawas adi.

0: rumah sebrahmantie nyan tu beli hadiah. Ih. Mecek ganti
1: kok kan.
0: Nggih. Ampun
1: nggih. Ada sit yang jagi ngin nyalam.
0: Nah, mangke nyalam numun Pak Manon.
1: Apa yang ajang ring Pak Mangsu Mantri selamat bertugas
0: semua Pak Taler, Manon sekeluarga
1: Sawitri Sami Wenten Pak Hayan Madie Mbok Madie Taler Pak Putu Wayang Pak Putu Salin Wenten Pak Grodat nggih itu datang Sami nggih kan cide nyace nggih sutmo banget malih Pak Jang Pak Mangku
0: nggih nggih suk semua moali Om Santi Santi Santi Om ring ngungkur Pak Manon saking dijegule sire arsi munggah Om Swastiastu. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nah, niki Sawitri do niki.
2: Oh, niki do.
0: Aduh, nggih pun api gak tri ibu.
2: Astung kare becik Pak Mangku.
0: Nggih. Ya, mungkin di beleleng barat san angine niki ibu.
2: Pasal Riki kentan masih
0: Mimi, berarti bunter gumini nge bu nge
2: nge nge
0: ampun ampun ake nge makin wenten kesempatan Bu Adi durus
2: itu yang jadi pacar masa urut
0: nge sirih sarang-sarang
2: om suap

Inggih. Carita yang titiang ni mangke ni de. Nggih, sampun mapai ce agama wiyak tide.

Rikale ngastawide sumang dene menjalaranan tuk pekayunan ya temana ning suci nirmale punika wiyadi.

Geyan kadiasa punika pidada besane kelaksanayang sampun pasti keide pacang. Ngicinin panugrahe.

wenten pidadah basa puniki ratu. Nadian teh ngemasin jiwa permane. Nadian ngemasin padam yang sampun bakti ringsane papat punike kebawa sutame.

0: Abuan.
1: Nggih, pengabden bapak sing jelen dewe, dumadak rahayunya nih dewe, dados tedung jagat, dados agung, iri kiring jagat. Iya.

0: pisan
1: teh. Semalike dumadak dumugi mesikian yang jiwatman bapane marep ringi dewa agung jaya bayu.
0: Dulu sebataraning jagat.
1: Dumadak dumugi nerus si dewa dados agung ngence jagate sami.

0: Nggih, sekardi asa punika dageng pangenikan ide teges pisan.
1: Elasinas tuaken ire resisa.

0: Risampun oleh penugrah kantor kepatutan oleh para resini ring ambarani.
1: Inggi Pak Mangku, terus semua Pak Mangku. Dia lah kalah jabat.
0: Durus Pak Doyok durus.
1: SLJU sarang sami. Niki nama kade Pak Ngamanon, Rahajam Sanekar Pak Ngamanon, Mugi Rahajang Rayu, Dalar Semeton Sanis Yosa Rengje Mugena Melingi, Mugi Rahajang Rayu Dalar. Inggi Pak Mangku, wadah sapa niku.
0: Inggi.
1: Kalau kader Pak Mangku.
0: Suk semua aturan kucang, ring Pak Doyok sarang ibu. Inggi. Ratu Dedani sampun nalika niki. Ah, waktunya sudah cukup. Titia Mangku Sumantri tan mari ngaturang suksemu para meledang ring Bapak Ibu sane sampun nyarengin siaran SLJU ring ambare dumadak dumugi sami pada kena salam sehat rahayu. Inggih, sinep titia ngantuk para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.

0: 91 RRI Singaraja.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto marah karena gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dibakar massa. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan di kanal YouTube Official iNews dan kompas.com yang diunggah pada 1 September 2020. Pada video aslinya, Presiden Prabowo merespon adanya pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah saat terjadi kerusuhan pada Agustus 2025. Menurut Presiden Prabowo, tindakan itu merupakan bentuk makar terhadap negara. Sementara itu, pada Juli 2026 tidak ada pembakaran terhadap gedung DPR RI seperti dalam unggahan yang beredar. Tentunya informasi ini salah satu kutip dari komdigi.co.id dengan judul hoax video Presiden Prabowo marah karena gedung DPR RI dibakar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1. Informasi dan inspirasi
3: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Pro 1
4: Singaraja siang ini.
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: mempelajari bahasa Inggris sangatlah penting, terutama dalam hal pendidikan. Melalui bahasa Inggris, kita dapat memperkenalkan keanekaragaman budaya dan bahasa kepada orang asing yang ingin mengetahui lebih dalam tentang Indonesia. Menurut Niputu Era Marsyakawati, dosen bahasa Inggris Undiksa, bahasa Inggris yang baik dan benar harus dipelajari karena harus tahu tentang kosakata, menurutkan ide dan lain sebagainya. Pemilihan kata-kata yang tepat untuk bisa digunakan, kemudian bagaimana membuat teks yang bermakna, misalnya dalam konteks di perhotelan. Bahasa Inggris akan digunakan, kemudian nanti teksnya atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan atau digunakan tentu harus banyak dipelajari secara spesifik, misal di promosi.
1: Itu bisa digunakan ketika dalam konteks yang sangat sederhana kan, konteks pekerjaan, mencari pekerjaan kan begitu. Jadi ada banyak, hampir seluruh pekerjaan yang kemudian mewajibkan gitu, mensyaratkan untuk bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik dan benar.
0: Bahasa Inggris merupakan bahasa global yang akan menjadi peluang bagi masa depan. Tidak ada salahnya menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua kita untuk meningkatkan relasi dan mengembangkan pengetahuan.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: sebuah usaha melupakan merupakan rangkaian tulisan puitis Boy Chandra tentang bagaimana seseorang yang sedang patah hati melupakan sang mantan. Tentang bagaimana caranya membiasakan diri untuk terbiasa tanpa orang tersebut. Juga bagaimana caranya dia kembali bangun dan menatap masa depan tanpa sosok yang dulu pernah ada. Buku ini menggunakan sudut pandang aku sebagai karakter utama yang membawa kita menelusuri kisahnya dari awal hingga akhir cerita. Pada bab awal dari buku ini menceritakan tentang rasanya mencintai, memiliki kekasih hati yang begitu dibanggakan. Tokoh aku di sini menyadari bahwa kekasihnya di sana sedang bersama orang lain. Perasaan hancur, marah, sedih, dan kecewa pun mewarnai kisah pada bab selanjutnya. Karakter aku yang penuh dengan perasaan kecewa, dia memaki sang kekasih dan mengutuknya demi sebuah pelampiasan diri atas kekecewaan yang tidak bisa dibendung lagi. Berbagai sajak menyayat, tulisan yang arogan pun mewarnai setiap halaman buku ini. Lalu, pada bagian selanjutnya, buku ini dipenuhi dengan luapan kesedihan yang kini sudah tidak terlalu dalam. Beberapa hal yang bisa diambil dari buku ini adalah, kita sadar bahwa hidup tidak selalu berharap seperti yang kita inginkan. Tapi, kadang sebagai manusia, kita sering lupa akan hal itu. Kita seringkali marah dan menyalahkan keadaan saat hal-hal yang kita rencanakan tidak terjadi. Manusia tidak diberikan masalah dan banyak cobaan agar terpuruk, melainkan untuk menguji seberapa kuat dan tegar hati dan mental kita. Belajar dari pengalaman dalam buku ini, penulis seolah mengajak kita untuk terus menjadi seseorang yang kuat dan tegar meskipun ditimpa banyak kenyataan yang tidak menyenangkan. Walaupun dalam buku memang sempat digambarkan perasaan kecewa, marah, dan menyalahkan orang lain, tapi hal tersebut merupakan reaksi yang wajar. Selalu ada sebuah masa transisi di mana kita bersikap seperti ini. Di akhir buku, menceritakan penggalan motivasi yang membuat kita menjadi lebih kuat. Kenyataannya, hidup memang tidak selalu indah. Tapi melalui cerita dan pengalaman sedih, kita bisa banyak belajar dan menjadi dewasa dalam bersikap. Buku Sebuah Usaha Melupakan ditutup dengan manis oleh Boy Chandra dengan berbagai kutipan indah yang menghangatkan hati. Sama dengan karya lain miliknya yang selalu puitis, buku ini bisa menjadi teman curhat Anda tanpa ada yang menggurui atau menyalahkan. Melalui pengalaman hidup, kita bisa belajar menerima, berdamai, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Buku ini sebenarnya tidak hanya sekedar tips untuk melupakan mantan. Lebih dari itu, buku ini juga mengajak kita yang pernah patah hati untuk berubah menjadi versi terbaik diri kita. Buku Sebuah Usaha Melupakan terdapat 303 halaman dengan ketebalan 18 cm.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bil Sabita bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja siang hari ini di edisi hari Selasa 4 Agustus 2026 yang tentunya Salsa akan menemani siang pendengar Pro 1 hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar Pro 1 senantiasa sehat selalu. Semoga segala aktivitas di hari ini dilancarkan dan semoga hal-hal baik selalu menyertai kita ya pendengar ya. Nah pendengar, di siang hari ini Salsa akan berbagi informasi pendengar, di mana di tengah derasnya arus informasi digital saat ini pendengar, masyarakat dituntut tidak hanya mampu menerima informasi tetapi juga cerdas dalam memilah dan memverifikasi setiap informasi yang beredar. Nah, pendengar, literasi digital ini menjadi salah satu kunci penting dalam memperkuat pengawasan partisipatif, khususnya dalam menjaga kualitas demokrasi. Badan Pengawas Pemilu Umum atau Bawaslu Kabupaten Tegal terus mendorong peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan penguatan kapasitas pengawasan di ruang digital. Upaya ini dilakukan agar masyarakat mampu mengenali informasi yang benar, melawan hoax, serta tidak mudah terpengaruh oleh disinformasi yang dapat mengganggu proses demokrasi. Nah, pendengar, di era media sosial setiap orang memiliki peran sebagai pengawas, bukan hanya dengan melaporkan dugaan pelanggaran tetapi juga dengan menjaga ruang digital tetap sehat melalui kebiasaan membaca informasi dari sumber terpercaya dan tidak sembarangan ya pendengar membagikan konten yang belum terverifikasi ataupun konten hoaxnya. Nah, karena demokrasi yang kuat tidak hanya dibangun oleh penyelenggaraan pemilu tetapi juga oleh masyarakat yang aktif, kritis dan bertanggung jawab dalam menggunakan teknologi digital. Nah, pendengar Pro 1, mari jadikan literasi digital sebagai benteng bersama untuk menjaga informasi dan demokrasi Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Satu RRI Singaraja.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di era digital saat ini, media sosial menjadi ruang utama bagi masyarakat untuk mencari dan berbagi informasi. Namun, di balik kemudahan tersebut, ada tantangan besar yang tentunya perlu diwaspadai ya pendengar, yaitu penyebaran disinformasi serta pengaruh algoritma yang dapat membentuk cara pandang seseorang terhadap suatu isu. Nah, algoritma media sosial bekerja dengan menampilkan konten yang sesuai dengan kebiasaan dan minat pengguna. Jika tidak disikapi dengan kritis, maka pengguna bisa terjebak dalam lingkaran informasi yang hanya memperkuat pandangan tertentu atau bahkan menerima informasi yang belum tentu benar nih pendengar. Karena itu, literasi digital menjadi kemampuan penting bagi setiap pengguna internet, dan masyarakat perlu membiasakan diri untuk memeriksa sumber informasi, membandingkan berita dari berbagai referensi ya pendengar, misal dari situs seperti ini, apakah relevan dengan situs yang seperti ini. Nah, serta tidak langsung membagikan konten yang belum terverifikasi, ini penting sekali ya pendengar. Nah, dengan literasi digital yang kuat, kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga menjadi masyarakat yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjaga ruang digital tetap sehat dari hoax dan disinformasi. Nah, pendengar Pro 1, mari bijak bermedia sosial karena setiap unggahan kita dapat memberikan dampak bagi banyak orang.

0: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
3: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, perkembangan teknologi digital memberikan banyak kemudahan dalam aktivitas sehari-hari ya, termasuk dalam transaksi keuangan. Namun kemudahan ini jika tidak diikuti dengan meningkatnya, namun kemudahan ini juga diikuti dengan meningkatnya risiko kejahatan digital yang menyasar masyarakat. Nah, pendengar, dikutip dari rri.co.id, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengingatkan masyarakat untuk lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan digital yang terus berkembang. Berbagai modus seperti penipuan melalui pesan singkat, media sosial, telepon, hingga tautan palsu yang mengatasnamakan lembaga resmi masih banyak ditemukan ya pendengar. Pelaku biasanya berusaha mendapatkan data pribadi korban seperti kode OTP, PIN, kata sandi, maupun informasi rekening dengan cara memanfaatkan kepanikan dan kelengahan masyarakat. Nah, OJK mengimbau masyarakat untuk selalu menerapkan prinsip berhati-hati sebelum memberikan informasi pribadi, tidak mudah percaya dengan tawaran yang terlalu menguntungkan, serta memastikan legalitas layanan keuangan yang digunakan. Nah, jika menemukan dugaan penipuan, pendengar Pro 1 juga segera diminta segera melapor melalui kanal resmi yang tersedia. Dan mendengar, di era digital, menjaga data pribadi berarti menjaga keamanan diri dan keuangan. Mari lebih bijak menggunakan teknologi, karena satu informasi kecil yang kita bagikan bisa menjadi celah bagi pelaku kejahatan digital.

0: Adi keluar dulu ya.
1: Eh, Dek, pakai helmnya dong.
2: Bu, Bapak mau ke warung ya, beliin Ibu beras.
3: Iya, Pak.
4: Loh,
3: Pak, kok nggak pakai helm?
2: Dekat ini warungnya, Bu.
5: Menggunakan helm bukan karena sebentar lamanya naik kendaraan bermotor atau jauh dekatnya tujuan Anda. Mengenakan helm bagi pengendara sepeda motor merupakan hal yang wajib dilakukan karena mampu mencegah risiko cedera serius saat terjadinya kecelakaan. Helm wajib digunakan demi keselamatan diri dan keselamatan bersama. Dan jangan lupa gunakan helm yang ber-SNI ya.
6: Kanal informasi dan inspirasi
7: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
6: Pro 1.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinake umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli om. Harus iling ja ide betare. Semangan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli om. Gitu sodarma irage pinake umat Hindu. Ngastiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Benar gati tuh lo benar. Eh, ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger, turma bekel.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dan Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Jenis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Dari Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Well, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada saat pertama, setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6, sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua, Samsonova melesat 3-0 setelah mematahkan servis Janice pada 2 game awal. Janice bangkit menyamakan kedudukan 3-3 dan kembali mengimbangi permainan lawannya. Persaingan tetap berlangsung ketat hingga kedudukan 5-5. Namun Samsonova kembali mematahkan servis Janice pada game ke-11 sebelum menutup pertandingan dengan 7-5 pada set kedua. Janice belum mampu memperbaiki catatan pertemuannya dengan Samsonova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, John Herkman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba kembali Bishan.
2: Bagus. Bishan.

Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan, dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi.

0: Kids.
1: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar kedepannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi. Kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan bersama.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung lawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Rilhamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain sudah siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Gelandang senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mempentingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan.
3: Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan.
2: Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampis Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

0: Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Kita tahu Persebaya adalah kota pahlawan dan kita tidak akan takut melawan siapapun.
2: Gelandang muda Persebaya Tony Firmansyah menyatakan kesiapan timnya menghadapi derby Jawa Timur melawan Arema FC pada laga semifinal Piala Presiden 2026 yang akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Selasa 4 Agustus mendatang. Menurutnya Persebaya telah melakukan persiapan secara maksimal untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
3: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
2: Sementara itu pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah menangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

kabar dari jelang Asian Games, pendengar? Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Jonarto, dan juga Medina Laviola Reynama. Serta 5 petenis putra, yaitu Rifki, Kristo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Wihdan Sarkasi, siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal dikatakan oleh Imam melalui

0: 2026-2030.
1: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga Koni, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma-stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
0: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
2: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini, dan alhamdulillah Mas Dati sama Mas Basitnya juga jadinya sedikit paham sama permainan ini. Ya, saya agak kesulitan tadi waktu final, soalnya tadi tinggal 2 poin lagi juara, gak jadi juara.
0: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencap Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul compatible dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kembali sane konggahang saking stasiun radio doini sane mangkin ngiring biar sayang tumbang senanturnya
1: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: Bengko jawab pelayanan kuluk. Bengko masih. Jadi pemetah tuh kengkena lah bekerja nih.
1: Tapi sakit bu, anak bede tatune.
0: Nih mare anak cenik sing nawang apa? Cegut kuluk entuk biar bedek tatune harus semangat suntikan vaksin rabies. Mai jadi ke rumah sakit.
1: Ucapin. Mai yang singa mesunte yang takut mesunte bu. Singa yang mesunte.
0: Ni buin bengkong. Encolin bedek berangkat ke rumah sakit pangsing enggalan infeksi.
1: Mai yang singa bu takut.
2: Gelisin ke rumah sakit yening ide dane cegut kuluk. Mang de nenten keni penyakit rabies. Rabies pembunuh tanpa ampun.
3: Dan 7,9 FM, 101,2 FM
4: dan AM 1080 kHz
3: Pro 1 RRI Singaraja.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana mempersembahkan Warta Siang.
1: Selamat siang pendengar, sari berita. Pemkab Buleleng melanjutkan penataan kawasan Pantai Lovinah melalui revitalisasi tahap kedua pada tahun depan. Langkah ini diharapkan memperkuat daya tarik wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah. Itulah beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Selasa 4 Agustus 2026 di samping berita lainnya hasil liputan pemberitaan RRI Singaraja. Warta Siang selengkapnya dibacakan Salsa Bil Sabita. Pendengar, Pemkab Buleleng melanjutkan penataan kawasan Pantai Lovinah melalui revitalisasi tahap kedua pada tahun depan. Langkah ini diharapkan memperkuat daya tarik wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
2: Tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke...
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan revitalisasi kawasan Pantai Lovinah akan berlanjut ke tahap kedua pada tahun 2027. Pengembangan lanjutan tersebut difokuskan pada penambahan fasilitas publik, ruang terbuka, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan, revitalisasi yang telah rampung saat ini merupakan tahap pertama. Pada tahap berikutnya, pemerintah akan memperpanjang jalur pedestrian ke arah timur sekaligus melengkapi kawasan dengan berbagai fasilitas penunjang.
2: Jadi ini kan revitalisasi kawasan Pantai Lovinah ini baru tahap pertama. Tahap pertama, nanti tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke timur, kemudian landscape-nya. Karena ada nanti ada ruang terbuka untuk anak-anak, ada ruang olahraga, ada juga seperti tempat santai itu ada. Dan ada rencana ada pujasera. Iya, tempat ya tempat makan minum ada yang jualan nanti di sana, UMKM yang ada di Lovinah itu.
3: Menurut Sujidre, wajah baru Pantai Lovinah mendapatkan sambutan positif dari wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan yang mengaku terkejut melihat perubahan kawasan setelah beberapa kali berkunjung ke Lovinah. Ia juga mengungkapkan meningkatnya kunjungan ke kawasan titik nol Singaraja turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Lovinah. Wisatawan yang semula hanya ingin menikmati suasana titik nol, kini banyak memilih melanjutkan perjalanan dan menginap di Lovinah untuk menikmati atraksi lumba-lumba.
2: Artinya apa? Ini titik nol dan Lovinah ini menjadi magnet sekarang untuk meningkatkan kunjungan. Jadi ya harapan ya kami sih, dengan ini kan ada peningkatan terutama kunjungan, peningkatan UMKM dan juga PHR.
3: Pihaknya berharap revitalisasi tahap kedua semakin memperkuat daya tarik Lovinah sebagai destinasi wisata unggulan Bali Utara. Selain meningkatkan kenyamanan wisatawan, pengembangan kawasan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kunjungan wisata, serta berdampak pada naiknya pendapatan hotel dan restoran atau PHR. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
1: Mendengar rencana pengembangan pusat keuangan internasional di Bali dinilai mampu memperkuat diversifikasi ekonomi daerah. Namun pemerintah diingatkan untuk mengantisipasi berbagai resiko sosial, lingkungan, dan ketimpangan yang berpotensi muncul.
4: Setiap investasi di Bali itu wajib.
5: Pemerintah tengah mendorong Bali menjadi lokasi pengembangan pusat keuangan internasional Indonesia. Sebagai bagian dari upaya memperluas fondasi ekonomi nasional, rencana tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan Pulau Dewata terhadap sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun di balik peluang tersebut, sejumlah akademisi mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan berbagai konsekuensi yang dapat muncul. Akademisi Universitas Warmadewa Dr. Putu Ngurah Suyatnyase menilai kehadiran pusat keuangan internasional dapat menjadi momentum penting bagi Bali untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Menurutnya, pengembangan industri jasa keuangan akan menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan, sehingga ketika sektor pariwisata mengalami tekanan akibat krisis global, perekonomian Bali tetap memiliki penyangga dari sektor lainnya. Meski demikian, Suyatno mengingatkan pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada potensi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pusat keuangan internasional juga berpotensi memunculkan berbagai persoalan baru, mulai dari meningkatkan kebutuhan lahan, kenaikan harga properti, ketimpangan ekonomi, hingga tekanan terhadap lingkungan dan budaya lokal. Kondisi tersebut dinilai harus diantisipasi sejak tahap perencanaan agar manfaat ekonomi tidak justru menimbulkan beban sosial bagi masyarakat.
4: Jadi yang dimaksud marginalisasi warga lokal itu, siapa yang bisa menjamin nanti bahwa SDM lokal itu akan dominan diserap ya, pada pusat-pusat kegiatan yang mendukung hub finansial internasional ini? Ini yang agak berat. Nah, selama ini kan, nah seperti tadi itu saya katakan, kalau kita berusaha mendorong lebih banyak orang Bali, ada perdanya kan. Perda tahun 2010 ya, saya sendiri sebagai ketua itu, tentang perda tentang investasi Bali. Nah, itu.
5: Selain itu, keberadaan industri keuangan global juga diperkirakan akan meningkatkan arus masuk tenaga kerja profesional dari luar daerah maupun luar negeri. Jika kualitas sumber daya manusia lokal tidak dipersiapkan sejak dini, masyarakat Bali berisiko hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Karena itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan penguasaan teknologi keuangan menjadi pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan pemerintah daerah.
4: Setiap investasi di Bali itu wajib untuk 75% supaya menyerap tenaga kerja lokal. Tapi kenyataan, coba ada yang ngecek. Jadi siapa yang ngecek gitu? Atau kalau sudah ngecek, sudah tahu, dibiarin. Nah, itu ada tekanan-tekanan tertentu dari banyak pihak. Ini yang sering menyebabkan law enforcement tak jalan.
5: Suyatno menegaskan keberhasilan pusat keuangan internasional di Bali tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk. Keberhasilan sesungguhnya harus tercipta dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terciptanya lapangan kerja berkualitas, serta tetap terjaganya kelestarian budaya dan lingkungan Bali. Tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat, transformasi ekonomi tersebut justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial serta mengikis identitas Bali sebagai daerah yang bertumpu pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah.
6: Dipasang secara serentak. Jadi OPD sudah dibagi juga untuk memasang di masing-masing ruas jalan yang sudah kita...
7: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan ini melibatkan OPD, kecamatan, pemerintah desa, ASN, hingga pelaku usaha sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Kepala Badan Kesbang Pol Buleleng, Dr. Andes Nyoman Widiarte, mengatakan koordinasi telah dilakukan lintas instansi dan tindak lanjut surat edaran Gubernur Bali. Seluruh OPD telah dibagi ruas jalan untuk pemasangan bendera, sementara kecamatan, desa, dan pelaku usaha diajak menghias lingkungan serta memasang bendera selama bulan Agustus.
6: Mengikuti juga surat edaran gubernur kaitan dengan partisipasi pegawai ASN, jadi kita juga sudah, sebelum surat edaran dari gubernur, kita juga sudah bersurat kepada masyarakat, sudah kepada juga kepada OPD untuk berpartisipasi bendera. Masing-masing ASN satu bendera, kita berpartisipasi dalam rangka meriahkan HUT RI yang tahun 2026 ini.
7: Gerakan pemasangan bendera diharapkan menyemarakkan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia hingga ke seluruh wilayah Buleleng. Masyarakat juga diajak menghias lingkungan rumah dan tempat usaha untuk memperkuat semangat nasionalisme. Kasbang Pol memilih pendekatan persuasif dengan mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi agar target sekitar 10.000 bendera merah putih dapat terwujud. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Mendengar Damkar Buleleng mengusulkan peremajaan armada dan penambahan pos pelayanan. Langkah ini dinilai karena sebagian besar armada telah berusia hampir 20 tahun dan belum sebanding dengan luas wilayah Buleleng.
3: Ke depan ya mudah-mudahan dibantu oleh pimpinan peremajaan.
4: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan armada serta pos pemadam untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah armada dan luasnya wilayah Buleleng menjadi tantangan utama dalam memenuhi waktu tanggap penanganan bencana. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng Igede Arya Suwardana mengatakan sebagian besar armada yang digunakan saat ini sudah berusia tua. Armada terbaru yang dimiliki merupakan kendaraan produksi tahun 2006 sehingga rentan mengalami gangguan saat bertugas. Arya Suwardana menjelaskan tahun ini pihaknya merencanakan penambahan satu unit armada baru sebagai langkah awal peremajaan kendaraan operasional. Kedepan pihaknya berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan satu armada baru setiap tahun agar pelayanan tetap optimal.
3: Di sini kami mengalami kendala. Kendala dalam artian untuk menanggulangi kebakaran ini kan harus ready. Nah, kadang-kadang ya ada aja kerusakan-kerusakan. Ya karena kendalanya sudah lama. Ke depan ya mudah-mudahan dibantu oleh pimpinan peremajaan armada. Tahun ini rencana kita dapat satu armada. Dan harapannya ke depan tiap tahun ada satu armada sehingga terjadi peremajaan.
4: Saat ini Damkar Buleleng memiliki 3 pos pelayanan yakni pos Induk Singaraja, pos Kubu Tambahan, dan pos Seririt. Masing-masing pos dilengkapi 2 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 hingga 5.000 liter, ditambah beberapa armada kecil berkapasitas 1.000 liter yang digunakan untuk menjangkau gang sempit maupun kegiatan edukasi. Menurut Arya Suwardana, harga satu unit mobil pemadam berkapasitas besar mencapai sekitar 2 miliar rupiah karena dilengkapi karoseri dan peralatan khusus. Dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng yang mencapai 1/4 Pulau Bali, jumlah armada dan pos yang ada saat ini dinilai masih belum ideal. Ia menyebutkan secara ideal Kabupaten Buleleng membutuhkan sedikitnya 10 pos pemadam kebakaran. Saat ini baru tersedia 3 pos sehingga wilayah yang jauh seperti Grogak khususnya kawasan Pemuteran masih harus dilayani dari pos Seririt dengan waktu tempuh lebih dari 1 jam.
3: Kalau dengan luasan wilayah Buleleng yang 1/4 Pulau Bali, idealnya kita 10 pos ya. Kalau dari penilaian kami diangkat, kalau mengacu kepada wilayah, kita ada 9 kecamatan ya, 9 pos. Tapi dengan luas wilayah kecamatan yang besar seperti Grogak, nah itu perlu 2, di daerah Pemuteran atau di Grogak. Karena selama ini yang di Grogak ditangani oleh pos Seririt. Itu jaraknya sampai ke ujung itu kan 1 jam lebih. Padahal respon time kita maksimal 15 menit.
4: Penambahan pos pemadam di sejumlah wilayah strategis diharapkan mampu mempercepat respon petugas saat terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya sehingga perlindungan terhadap masyarakat dapat semakin maksimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Pendengar, petugas pemadam kebakaran Kabupaten Jembrana berhasil mengendalikan kebakaran tumpukan pupuk kandang di Desa Poh Santen sebelum api merembet ke area sekitarnya.
5: Petugas pemadam kebakaran damkar Kabupaten Jembrana berhasil memadamkan kebakaran yang menghanguskan tumpukan pupuk kandang di Banjar Dangin, Pangkung Jangu, Desa Poh Santen, Kecamatan Jembrana, Senin 3 Agustus 2026 petang. Respon cepat petugas membuat kobaran api tidak sempat meluas ke area sekitar sehingga potensi kerusakan yang lebih besar berhasil dicegah. Laporan kebakaran diterima sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Tim damkar kemudian bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah untuk melakukan pemadaman terhadap material yang terbakar berupa tumpukan pupuk kotoran ayam yang bercampur dengan serbuk gergaji di lahan milik seorang warga. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melanjutkan proses pendinginan guna memastikan tidak ada titik api yang dapat memicu kebakaran kembali. Hingga penanganan selesai, tidak terdapat korban jiwa maupun kerusakan bangunan di sekitar lokasi. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan nilai kerugian masih didata. Pemerintah Kabupaten Jembrana mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Warga juga diminta memperhatikan penyimpanan bahan organik atau material yang berpotensi mengalami peningkatan suhu agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
2: Mendengar data terbaru Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan tren menarik di sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan memang sedikit menurun, tetapi tingkat hunian hotel meningkat dan mencerminkan kualitas layanan yang semakin baik.
6: Angka TPK-nya meningkat, kemudian peningkatannya terjadi di klasifikasi hotel bintang 5.
7: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Bali masih sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, tingkat penghunian kamar hotel justru menunjukkan tren peningkatan. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan mengatakan, peningkatan TPK menjadi indikator bahwa kualitas sektor pariwisata Bali terus membaik. Kondisi tersebut juga ditandai dengan semakin beragamnya jenis hotel yang menjadi pilihan wisatawan.
6: Pariwisata kita memang dibanding dengan tahun sebelumnya masih agak sedikit menurun kalau dilihat kunjungannya. Tapi TPK-nya menunjukkan sesuatu yang makin baik. Maka TPK-nya meningkat, kemudian peningkatannya terjadi di klasifikasi hotel bintang 5. Itu kan menunjukkan apa ya?
8: Kualitas
6: daya belinya ya baik. Sanginatnya sekarang pilihannya bintang 5.
7: Selain wisatawan mancanegara, BPS juga mencatat pergerakan wisatawan Nusantara melalui konsep perjalanan atau trip yang tidak selalu bertujuan untuk berlibur. Perjalanan tersebut dapat dilakukan untuk berbagai keperluan selain aktivitas bekerja secara rutin. Agus menjelaskan perhitungan perjalanan wisatawan Nusantara dilakukan menggunakan mobile positioning data yang bersumber dari operator telekomunikasi. Data tersebut memungkinkan BPS memperoleh gambaran mobilitas masyarakat secara lebih akurat.
6: Iya. Perjalanan wisatawan Nusantara itu ada konsepnya. Jadi orang yang bermaksud tidak hanya untuk berlibur, ada jarak, tapi tidak untuk bekerja. Kalau yang bekerja ngelaju, misalnya saya rumah di Gianyar, bekerja di Denpasar itu nggak dihitung. Pakai MPD, jadi mobile positioning data. Jadi kita mendapatkan data dari operator.
7: Pemanfaatan teknologi digital tersebut diharapkan mampu menghasilkan data statistik pariwisata yang semakin akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Bali. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
9: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Prestasi desak Made Rita Kusumadewi mengantarkan Buleleng mendapatkan pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional dari pemerintah Provinsi Bali sebagai bentuk apresiasi sekaligus penguatan pembinaan atlet dan sport tourism.
10: Ya, terima kasih dulu kepada atlet kita desa sudah mengharumkan nama Indonesia, nama Bali, dan nama Kabupaten.
11: Prestasi atlet panjat tebing asal Buleleng, Desa Kemade Rita Kusumadewi, berbuah pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Kabupaten Buleleng sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Provinsi Bali. Fasilitas ini diharapkan menjadi penguat pembinaan atlet sekaligus mendorong kemajuan olahraga panjat tebing di Bali. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Bali, Putu Yudi Atmike, mengatakan pembangunan fasilitas tersebut tidak lepas dari prestasi Desa Kemade Rita Kusumadewi Kusumadewi yang dinilai telah mengangkat nama Bali dan Kabupaten Buleleng di kancah internasional. Menurutnya, penghargaan dari pemerintah Provinsi Bali menjadi motivasi bagi seluruh insan panjat tebing untuk terus melahirkan atlet-atlet berprestasi. Ia juga menilai keputusan membangun venue di Buleleng menjadi langkah strategis bagi perkembangan olahraga sekaligus daerah asal sang atlet.
10: Apa namanya, semangat kita untuk melanjutkan daripada prestasinya desa. Sehingga dengan demikian, kemarin Pak Gubernur memberikan suatu support untuk membangun wall panjat tebing bertaraf internasional.
11: Pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional tidak hanya menjadi penghargaan bagi atlet, tetapi juga mendukung pembinaan atlet muda Bali. Fasilitas ini diharapkan meningkatkan kualitas latihan sekaligus penyelenggaraan kejuaraan panjat tebing di Bali. Senada dengan itu, Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna, menyampaikan bahwa pembangunan wall panjat tebing merupakan bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Bali terhadap prestasi Desa Kemadirita Kusumadewi.
8: Yang akan dibangun ini adalah apresiasi Bapak Gubernur terhadap prestasi yang diraih oleh Desa Rita di olahraga panjat tebing, yang mana Desa Rita ini adalah atlet dari Buleleng. Berdasar itulah Pak Gubernur untuk memberikan semacam hadiah, reward ataupun apresiasi, terima kasih beliau pada Desa Rita karena sudah bisa membawa nama Bali ke kancah internasional di olahraga panjat tebing. Beliau memberikan reward dalam bentuk sarana prasarana panjat tebing yang bertaraf internasional.
11: Pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Buleleng diharapkan memperkuat pembinaan atlet sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional dan internasional. Kehadiran fasilitas ini juga diproyeksikan mendorong sport tourism serta menjadi warisan berharga bagi pengembangan olahraga panjat tebing di Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
2: Pendengar, Desa Sudaji Kabupaten Buleleng akan menjadi tuan rumah Sri Chinmoy Sudaji Train Fun Run 2026 yang mengusung tema Lari di Sawah, Damai di Bumi, Ritual 1000 Langkah untuk Ibu Pertiwi. Ajang ini memadukan olahraga dengan promosi potensi wisata alam dan budaya desa.
12: Dengan 1000 langkah kita lari di persawahan dalam wujud untuk
11: Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng akan menjadi lokasi penyelenggaraan Sri Chinmoy Sudaji Trail Fun Run 2026 kategori 6 km mengusung tema Lari di Sawah, Damai di Bumi, Ritual 1000 Langkah untuk Ibu Pertiwi. Kegiatan ini memadukan olahraga dan promosi potensi wisata alam dan budaya Desa Sudaji. Ajang tersebut merupakan pengembangan dari penyelenggaraan Fun Run sebelumnya yang kini dikemas dalam konsep Pace Trail Fun Run. Selain menghadirkan pengalaman berlari di tengah persawahan, kegiatan ini diharapkan semakin memperkenalkan Desa Sudaji sebagai destinasi wisata berbasis alam, pertanian, seni, dan budaya. Ketua Panitia Sri Chinmoy Sudaji Trail Fun Run 2026 Ketut Susana atau Sansan mengatakan kegiatan ini terinspirasi dari gagasan Dream Peace yang diperkenalkan oleh tokoh meditasi dunia Sri Chinmoy. Konsep tersebut mendorong setiap individu untuk berkontribusi mewujudkan perdamaian melalui tindakan nyata yang dimulai dari lingkungan sekitar. Menurutnya, olahraga menjadi salah satu media untuk membangun kesadaran tersebut.
12: Jadi istilahnya yang kita kemas di sini adalah dengan 1000 langkah kita lari di persawahan dalam wujud untuk bakti kepada Ibu Pertiwi.
11: Panitia memilih kategori 6 km agar kegiatan dapat diikuti lebih banyak kalangan. Jarak tersebut juga memiliki makna filosofis sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu Pertiwi sekaligus mengajak peserta peduli terhadap kelestarian alam. Kegiatan ini turut melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM Desa Sudaji untuk memperkenalkan potensi alam, budaya, dan produk lokal. Panitia berharap ajang ini memberikan dampak ekonomi bagi warga sekaligus memperkuat citra Sudaji sebagai desa wisata. Sri Chinmoy Sudaji Trail Fun Run 2026 ditargetkan diikuti peserta dari Bali, berbagai daerah di Indonesia, hingga mancanegara. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi panitia yang diharapkan menjadi agenda tahunan pengembangan spot tourism berbasis desa di Bali. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
13: Laporan Perakiraan Cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.
2: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan cuaca Kak Didi. Halo, selamat siang Kak Didi.
14: Halo, selamat siang.
2: Baik Kak, bisa diinformasikan kepada pendengar Pro 1 terkait perakiraan cuaca hari ini?
14: Baik, berikut kami sampaikan update perakiraan cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya cuaca wilayah Bali diperkirakan cerah berawan dengan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 34 km per jam. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,5 hingga 3,5 meter. Himbauan kepada masyarakat agar mewaspadai tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali, Selat Badung, Selat Lombok, dan juga perairan Selat Bali bagian selatan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali Kak Didi atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
13: Demikianlah laporan perakiraan cuaca kerjasama RRI Singaraja dengan BBMKG Wilayah 3 Denpasar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: suka lagu-lagu berirama dangdut? Kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang pasti pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Goyang, goyang dangdut. Ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Goyang, goyang dangdut. Semakin asik. Goyang sa.
1: Singaraja siang ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,9 FM Pro 1 WRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 WRI Singaraja. Masih bersama saya Salsa tentunya, pendengar di Singaraja. Siang hari ini kita memasuki sesi Mendangdutan. Buat pendengar Pro 1 yang mau bergabung bersama Salsa di Mendangdutan siang hari ini, kita bergoyang bersama. Yuk pendengar, bisa di 24644 atau di 0811 399 97.

0: mujair, kok tidak ada ikan mujairnya Bu? Ya, apa salah adanya ikan dalam kolam? Happy Asmara. Enggak,
1: ikan itu yang nyanyi siapa nanti?
0: Ayu Ting Ting.
1: Siapa Bu? Ayu Ting Ting.
0: Ikan mujair. Saya carikan dulu ya Bu Mandang, nggih.
1: Nggih, kalamnya buat ke timur dulu ya.
0: Nggih.
1: Buat Pak. Siapa nama Pak? Pak satu, siapa nama itu ya? Dari tembok itu.
0: Beli tawan.
1: Maaf, beli tawan. Mak siang, Bu Ketut, Bu Resmi. Mm-hmm. Bu Ari. Ari siapa tuh? Bu Ari BT, Bu Ari Semeru. Mm-hmm. Ini Bu. Bu Mini. Bunga plastik ada ya Salsa?
0: Adanya geboy mujair Bu Manda, bukan ikan mujair.
1: Oh, ya itu udah geboy mujair.
0: Oke, siap Bu Manda, geboy mujairnya ya, sudah Salsa kalah, siapkan. Kalah gitu, ya. Salsa cari ikannya kok enggak ada nih ikannya nih, adanya geboy ternyata. Siap Bu Manda.
1: Itu ayo penting ya. Nggih. Ya salamnya buat ke semuanya aja ya, Salsa ya
0: buat teman bisa
1: masuk.
0: Nggih. Bye bye. Terima kasih Bu Manda sudah bergabung siang hari ini. Menjadi penelpon pertama kita. Sehat selalu Bu Manda. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan. Niki Geboy Mujair dari Ayu Ting Ting. Baik pendengar, setelah tadi ada Bu Manda, Salsa lanjut ke 24644. Ada siapa di sini? Selamat siang Mendangdutan. Nggih, selamat siang. Ini dengar siapa nggih? Suaranya kecil sekali ini Bu. Siapa? Bu Eka?
2: Ada
0: nggak, ini Sasa dengernya kok tiga wase aja ya Bu ya, dengar siapa ini? Nggih.
2: Masih kecil ya Sasa?
0: Iya, masih kecil ini Bu suaranya Bu. Halo, dengan siapa tadi Bu?
2: Dengan Dadong Bulan Ibu Bangsa.
0: Tadi Sasa dengernya bulan aja itu Bu, depannya masih belum kedengeran ini Bu.
2: Ya.
0: Nggih. Sasa panggilnya Bu Bulan aja nggih, Bu Bulan gitu nggih.
2: Buyar.
0: Nggih.
2: Ya mau request lagunya Kamala Bulan Separuh.
0: Nggih, lagunya apa? Bulan Separuh.
2: Ya, Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh. Oh, ada Bu. Ini tadi siapa namanya Bu? Udah agak kedengeran nih Bu.
2: Ya dong Buyar.
0: Aduh, kok masih belum kedengeran tadi yang awalnya ya. Tapi ini lagunya ada Bu, Bulan Separuh Niki dari Lilis Karlina nge.
2: Dua bunga Bu Resmi, Bu Ari Semeru, atau Kak Lilin, Kak Olala.
0: Nge Bu.
2: Ya buat semuanya saja ya Salsa.
0: Nge siap Bu. Nge. Terima kasih kembali. Nggih, niki Sasa dibantu Bu Mini ternyata tadi ini Bu Dadong Buyar nggih dari Tiga Wase. Terima kasih Bu Mini sudah membantu Salsa ini yang bergabung di TikTok Bu Mini nggih. Dan terima kasih juga Bu Dadong Buyar yang sudah bergabung menjadi penelpon kedua kita yang merequestkan lagu Bulan Separuh nggih dari Lilis Karina sudah Salsa siapkan. Sehat selalu Bu Dadong Buyar di Tiga Wase nggih. Baik pendengar, Salsa akan menyapa penelpon ketiga kita, guys. Ada Bu Resmi, selamat siang, Ibu.
3: Halo, selamat siang, Salsa.
0: Selamat siang, Bu Resmi.
3: Sudah diangkat, padahal baru mencet.
0: Aduh, ini. Baru mencet. Tadi Bu Janura yang sempat masuk, Bu. Tapi ternyata Bu Resmi masuk lagi, nih. Jadinya kena Bu Resmi. Enggak, Bu Resmi.
3: Terima kasih, Salsa.
0: Enggak, terima kasih juga sudah bergabung.
3: Tadi siapa aja yang sudah masuk, Salsa?
0: Tadi ada Bu Manda sama Bu Dadong Buyar di Tiga Wase, Bu Resmi.
3: Oh, okay. Kalau sudah Dadong itu jangan pakai Bu Dadong Buyar gitu.
0: Oh, Dadong ya, itu
3: Dadong tuh nenek Salsa.
0: Oh, ya. Oh, sama kayak Nini ya Bu ya?
3: Iya, nenek Nini Dadong gitu ya.
0: Baru tahu Salsa. Terima kasih Bu Resmi.
3: Ya, okay. Sama-sama.
0: Mau gimana Bu Resmi?
3: Lagunya Ayu Ting Ting ya.
0: Aduh, Ayu Ting Tingnya udah tampil. Udah mau tampil nih Bu, Geboy Mujair.
3: Oh, sudah mau tampil ya. Udah yang lainnya aja
0: apa,
3: deh
0: apa
3: ya.
0: Apa nih Bu? Nggih, mau diganti apa?
3: Goyang nasi padang.
0: Oh, makan nasi padang nih Bu Resmi siang-siang ini ya.
3: Iya, siang. Iya, lagunya doang tapi ya.
0: Aduh. Iya Bu Resmi dari Nela Karisma nggih.
3: Iya. Salam-salam dulu ya. Silakan. Tadi ada Dadong Buyar. Salam kenal Dadong Buyar ya.

0: Sehat selalu. Ini dari Bu Resmi PJ Kule Dadong Buyar. Terus tadi ada siapa? Bu
1: Ada
0: Manda
1: Bu
0: juga ya,
1: Manda,
0: Bu.
1: Nggih.
0: Ya, Bu Manda, Bu Yeni, Bu Bunga juga ya, Ci Eli, Bu Sukemi,
1: Nggih.
0: Bu Desa, Bu Dua Ari, Ari Bete, Ari Semeru ya. Bu Ketut Raka Merdu. Terus Dek Tambang, Dek Tawan, Pak Widi, Ken Arok, Pak Banu, Pak Cip, Wak Dayang, Pak Ramadan, Pak itu juga, Pak Ngurah, Pak Samong, Pak Jero Ribawe, Pak Jero Ketut, dan kesemuanya yang lagi monitor.
1: Siap, Bu
0: Makasih
1: Resmi.
0: Salsa.
1: Nggih, terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung siang hari ini, nggih. Sehat selalu buat Bu Resmi, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan ini ya. Goyang Nasi Padang dari Nela Karisma. Sehat selalu Bu Resmi. Kemudian Belitawan ditembaknya Jakula. Halo Pak Salsa, halo Belitawan. Ikutan goyang aja. Aduh, ayo gabung Belitawan, kita bergoyang bersama nih ya siang hari ini. Sehat selalu Belitawan nggih. Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya Salsa di Mendangdutan siang hari ini di sesi pertama. Akan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu untuk menemani siang pendengar, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.
2: Goyang, goyang, goyang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebelum Salsa lanjutkan ke lagu berikutnya, kami hadirkan cek fakta terlebih dahulu. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang memuat informasi lowongan kerja Tokopedia sebagai customer service tahun 2026. Pada unggahan terdapat arahan untuk membuka tautan yang ada di bagian profil bio. Faktanya, informasi tersebut adalah tidak benar ya pendengar, atau hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, tautan yang beredar tidak mengarah ke situs resmi perusahaan. Tautan tersebut mengarah ke sebuah formulir digital mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi sensitif seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor akun Telegram aktif. Selain itu, di laman resmi Tokopedia.com maupun di media sosial akun Instagram Tokopedia @tokopedia tidak ditemukan lowongan pekerjaan yang beredar. Diimbau agar masyarakat untuk mewaspadai tautan phishing dan tidak sembarangan mengklik tautan atau link lowongan pekerjaan yang mengatasnamakan Tokopedia. Dan tentunya informasi ini Salsa kutip dari komdigi.co.id dengan judul hoax lowongan pekerjaan customer service di Tokopedia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Goyang, goyang, goyang dangdut. Semangat.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, gue yang ngasih padang dari Nela Karisma. Tadi sudah salsa mengudarakan nih untuk Bu Resmi, untuk menemani siangnya Bu Resmi. Mungkin kebetulan banget buat pendengar Pro 1 yang siang hari ini juga lagi makan nasi padang nih ya, makan siang sambil bergoyang tentunya. Baik pendengar, di sesi kedua ini salsa akan menyapa kembali 2 atau 3 penelpon ya. Di sesi kedua ini salsa awali dari 24644 terlebih dahulu. Selamat siang mendangdutan.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cip.
1: Betul gak? Ini Alvin Komasi.
0: Aduh, Sasa, betul gak ya?
1: Alvin di Lombok ini, Mas Sasa.
0: Enggak?
1: Alvin dari Lombok.
0: Oh, Mas Alvin, ya ampun, kok suaranya mirip Pak Cip ya? Kenapa Sasa selalu Mas Alvin, Bang Alvin di Lombok. Enggak? Nah, apa ya Bang Alvin ya? Nggih.
1: Gimana kabarnya, Mbak?
0: Salsa sehat. Bang Alvin gimana kabarnya?
1: Di Lombok, Mbak.
0: Aduh, di Lombok panas ya Bang Alvin ya?
1: Iya.
0: Nggih, mau lagu apa nih Bang Alvin?
1: Nopia Aila.
0: Yang apa?
1: Nopia Aila, cintai aku karena Allah.
0: Cintai aku karena Allah. Belum ada nih Bang Alvin lagunya.
1: Belum ada.
0: Iya, mau diganti apa?
1: Mana ya?
0: Lagunya apa?
1: Yang penting Novia Aila.
0: Yang penting Novia Aila. Salsa carikan terlebih dahulu Bang Alvin ya. Oh, ada banyak nih Bang Alvin. Bang Alvin ada banyak, mau yang apa? Bidadari cinta. Bidadari cinta, ora bisa turup, tak ada yang sempurna, ratu merasa sendiri, cinta tulus, sadam, sabar dalam cinta diam tulus. Cinta tulus?
1: Cinta tulus,
0: oke, siap Bang Alvin, salsa siapkan.
1: Cinta tulus, cinta. Salam buat Bunda Manda. Lagunya ini spesial buat Kinanti, temanku di rumah kita yang baik hati.
0: Salam
1: buat Bunda Manda, Pak Basno, Ahmad. Bunda Manda, Bunda Bunga-Bunga, buat Bunga-Bunga Cikli. Tahu-tahuan, buat Pak Ijo, buat semua di besar saya.
0: Siap Bang Alvin.
1: Buat besar saya, selamat menjalankan kita. Kru-kru Pro 1 di Raja, semoga sehat selalu, salam persahabatan.
0: Amin, siap.
1: Nanti aku tunggu saya.
0: Bang Alvin.
1: Selamat melanjutkan di kita, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Alvin yang ada di Lombok sudah bergabung siang hari ini. Maaf ya Bang Alvin ya, ini kadang salsa ini apa ya, kadang mirip suaranya Pak Cip, kadang mirip suaranya Pak Dan, jadi salsa masih menerka-nerka nih. Tapi sehat selalu Bang Alvin ya, ditunggu lagunya sudah salsa siapkan ini. Lanjut mendengar, saya langsung menyapa penelpon kedua kita nggih. Ada siapa ini ya? Belitawan, selamat siang mendangdutan.
2: Halo, selamat siang mendangdutan.
0: Selamat siang Belitawan. Gimana kabarnya hari ini Belitawan?
2: Kabar baik, Mbak Salsa gimana?
0: Salsa juga sehat tentunya nih Belitawan.
2: Iya, pokoknya sehat selalu Mbak Salsa.
0: Amin, sehat selalu juga buat Belitawan nggih.
2: Nggih, sukses semua.
0: Nggih, mau lagu apa nih Ki Beli?
2: Pengen denger lagunya siapa? Diponis Cinta itu ya?
0: Diponis
2: Cinta.
0: Dari Roy Hanifah. Hanafi.
2: Iya.
0: Siap Belitawan, sudah salsa siapkan Diponis Cinta nih.
2: Oh, iya,
0: salam-salamnya Beli.
2: Salam, tadi Mas Alvin ya di Lombok ya.
0: Iya, Mas Alvin.
2: Iya, Mas Alvin. Wah, Mas Alvin ini ceria sekali. Suaranya emang gelegar.
0: Gelegar, iya.
2: Terus buat Bu Manda juga, Bu Janura, Bu Kartini, Bu Artika, Mbak Yeni Tigawase, Mbak Marwati, Bu Ari BT, Ari Semeru, Pak Cip, Pak Banu, Pak Madewidi, Bu Deresmi, ampun masuk tadi kayaknya.
0: Sampun.
2: Siapa lagi? Semuanya deh ya.
0: Siap Belitawan.
2: Mbak Salsa. Astaga, ini Bu Kartika nih ciri-ciri mau masuk kayaknya.
0: Aduh, ini. Iya nih udah di spoiler Belitawan nih ternyata. Oh,
2: iya, Iya deh, lagunya ditunggu Mas Salsa.
0: Siap beli tawar.
2: Gimana cuaca di Singaraja?
0: Di Singaraja ini terpantau nggak panas, tapi nggak dingin dan banyak gerak jalan sih beli tawan tepatnya depan RRI ini.
2: Iya, kan sudah mau menjelang
0: kemerdekaan ini. Iya.
2: Udah banyak. Pasang bendera Mas Salsa?
0: Tentunya sudah dong, beli sebelum Agustus kita sudah pasang RRI.
2: Iya benar-benar. Pokoknya sekali merdeka tetap merdeka.
0: Siap beli tawan.
2: Terima kasih Mas Salsa, selamat bertugas.
0: Siap, terima kasih kembali beli tawan sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu beli tawan geh, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih, Divonis Cinta dari Roy Hanafi. Baik pendengar, dua penelpon terlebih dahulu nih yang Salsa sapa. Salsa akan lanjut membacakan pesan masuk ini ya dari Bu Resmi tadi. Salam buat Bu Janura, Bu Mini lupa ngoling. Siap Bu Resmi, sudah Salsa mengudarakan salam-salamnya. Lanjut ada Kak Niriani Indi. Halo selamat siang non Salsa, selamat siang Kak Niriani Indi. Mendangdutan request darah muda. Salam, salam Pak Widi Tokyo, Bu Resmi, Bu Kartika, Bu Janura, Komang Armada, Pak Krodak, Bu Manda. Buat Salsa selamat tugas. Siap Kak Niriani Indi. Terima kasih salam-salamnya siang hari ini. Lagunya juga sudah Salsa siapkan ya di sesi kedua ini. Sehat selalu. Kemudian ada Ibu Janura. Selamat siang Mbak Salsa, goyang dangdut asyik, asik Bu Janura. Buat Mbak Pipit, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Bu Resmi, Bu Manda, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Ketut Tejakulo, Bu Bunga, Taci Eliana, Bu Minid, S, Desa Kredini, Jero MK Ribawa, Jero MK Maliarse, Jero MK MD Wangse, Pak Astawo, Nyamanetep, Grodak, Sambong, Peka Olala, Inggris, Blitawan, Pak Banu, Pak Cip. Oke, terima kasih Mbak Salsa. Terima kasih kembali Bu Janura. Salam-salamnya di siang hari ini. Sehat selalu nggih buat Bu Janura. Kemudian ada Pak Peka Olala di Bedawe. Mendangdutan Pak Peka Olala. Selamat siang Mbakku yang cantik. Selamat siang Pak Peka Olala. Imut punya suara cetar lagi. Aduh, terima kasih nih Pak Peka Olala. Bedawe ikut mendangdutan. Mbak Salsa mau kirim salam buat Bu Kartini, Bu Bunga Tukat Mungge, Bu Kartika, Pak Nyoman Astawa, Celi, Mang Tiwas di Lingge, Nyoman Dewantara, Bunda Budi, Pak Cip, Komang Armada, Pak Dago, Pak. Selamat siang dan kompak manis selalu buat Mbak Salsa. Selamat bertugas, ingat calling-calling Peka Olala Pedawo ya. Terima kasih kembali Pak Peka Olala di Pedawo yang sudah bergabung siang hari ini menyampaikan salam-salamnya. Sehat selalu nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah 3 lagu gih masuk di playlistnya Salsa di siang hari ini di sesi kedua. Kan Salsa putarkan 3 lagu terlebih dahulu yang di request oleh Mas Alpin di Lombok dan Blitawan di Tembok Tejakule sama Kak Niriani Indi tadi. Buat pendengar Pro 1 yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi selanjutnya setelah 3 lagu ini untuk menemani siang pendengar Pro 1.
3: Goyang, goyang, goyang dangdut.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara. Goyang, goyang, goyang.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Darah Muda dari Roma Irama sudah salsa putarkan yang di request oleh Kak Niriani Indi. Dan saatnya salsa menyapa kembali dua penelpon di sesi ketiga ini. Salsa awali dari Pak Komang Sujana. Selamat siang Pak Komang.
1: Selamat siang Kak Salsa.
0: Selamat
1: cantik.
0: Siang Pak Komang, gimana kabarnya siang hari ini?
1: Astungkare, kabar baik Kak Salsa, kabar.
0: Salsa juga sehat, sehat selalu Pak Komang ge.
1: Untung karena Kak Salsa juga ya, semoga sehat selalu. Jangan lupa ngopi.
0: Aduh betul sekali Salsa, aduh harus ngopi siang hari ini ya Pak Komang ya, biar mendadutannya makin happy.
1: Ya biar nggak ngantuk nanti, kasian nanti apa dangdut pendengarnya lari.
0: Nge Pak Komang mau lagu apa nih sore sore
1: lagunya
0: siang?
1: Badai Biru ya.
0: Badai Biru. Badai, dari ada soraya nggih.
1: Nggih.
0: Oke, salsa siapkan sudah Pak Komang, ditunggu.
1: Salam-salam dulu. Nggih. Ada Pak Ulala, ada Pak Grodak, ada Wadaeng, ada Pak Banu, ada Bang Le, ada Celi, ada Bu Resmini, ada Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, ada Bu Janurah, ada Bu Mawar, ada juga Kak Pipit, ada Kak Ulala, ada juga Kenarok, ada Pak Jero, ada Nini di Buleleng sana ya, daerah Sambangan, selamat siang. Ya untuk kesemuanya aja Kak Salsa.
0: Siap Pak Komang Sujana.
1: Untuk Kak Salsa. Selamat bertugas, selamat siang, dadah, bye-bye.
0: Bye-bye. Terima kasih Pak Komang Sujana sudah bergabung siang hari ini. Sehat selalu nggih, ditunggu lagunya Badai Biru sudah Salsa siapkan dari Nada Soraya. Baik pendengar, Salsa akan menuju penelpon kedua kita. Kan tetapi pendengar, di WhatsApp sangat berebut semua ini ya. Ada Bu Ari kembar nih mencoba untuk masuk, Bu Ari Lastini, Bu Ari Semeru, kemudian siapa ini tadi ya, Bu Mini. Aduh berebut semua ini. Jadi saya salihkan terlebih dahulu ke 24644 nggih. Selamat siang Mendangdutan.
2: Selamat siang Mendangdutan di Salsa.
0: Selamat siang Nini Jerong nggih niki.
2: 125.
0: Yes, dapat 100 dari Nini. Nini gimana kabarnya?
2: Sehat.
0: Nggih.
2: Jalan.
0: Aduh sehat selalu Nini, nggih.
2: Nggih. Tidur aja.
0: Nggih, siap. Mau
2: minta lagu.
0: Boleh, mau lagu apa Nini?
2: Jatuh Bangun.
0: Jatuh. Ini lagu favoritnya Nini ini, Salsa inget nih. Dari Maggie Z nggih Nini, nggih.
2: Nggih.
0: Salsa siapkan sudah spesial buat Nini Jero niki.
2: Jalan-jalan di mune.
0: Durus Nini.
2: Nih teman-teman saling nguling dia, si Eli, maaf, ini Mareman masuk ketemu Jak Salsa, Ari Semeru, Ari Lenyer Tegal, Jero Mangku Maliarti, terus Pak, siapa yang ada di Pedawe sih ya?
0: Di Pedawe Pak Peka Olala.
2: Lagi?
0: Enggak, sireng enggak. Pak Salsa tahu? Enggak, Pak Nyaman Dewantara niki.
2: Nggih, Senam Purayan.
0: Nggih.
2: Yang masuk. Semoga sehat selalu.
0: Nggih.
2: Salsa, Eni.
0: Nggih.
2: Hari sehat selalu.
0: Terima kasih kembali Nini sudah bergabung siang hari ini nggih Nini. Sehat selalu buat Nini Jero. Nggih, Sungkara amin. Ditunggu Nini nggih lagunya sudah Salsa siapkan iki Jatuh Bangun Maggie Jet spesial buat Nini. Sehat selalu Nini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dua penelpon terlebih dahulu nggih yang Salsa sapa karena Salsa akan lanjut membacakan chat yang masuk karena banyak sekali nih Salsa bacakan satu persatu. Dari Pak Grodak, Salsa yang cantik saya Pak Grodak Tajun minta lagu Begadang dari Roma Irama. Pak Grodak, mohon maaf nggih Roma Iramanya udah tampil tadi yang Darah Muda yang direquest oleh Kak Niriani Indi. Jadi Roma Iramanya belum bisa tampil lagi nih Pak Grodak, mohon maaf nggih. Dan sehat selalu Pak Grodak, mungkin nanti lagunya mau diganti atau bisa mencoba untuk masuk kembali nggih. Kemudian ada Kak Akbar di Sulawesi Barat nih ya, yang tadi juga bergabung di TikTok, sekarang request di WhatsApp-nya Pro 1. Salsa aku mau request lagu Memori Daun Pisang. Siap Kak Akbar, ditunggu ya lagunya sudah Salsa siapkan ini ya Kak Akbar ya. Sehat selalu. Lanjut pendengar, ada Bu Jero Puspa Tegal Mawar. Selamat siang Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Selamat siang Bu Jero, Bu Jero, Puspa di Tegal Mawar, sehat selalu juga nggih, Bu. Salam buat Bu Resmi, Bang Alpin, Belitawan Tejakule, Wiryani Indi, Roy Hanafi, Ibu Janura, Peka Alala, Ibu Desa Kardini, Cieli, Pak Armada, Ibu Yuda Sangket, dan semua fans RRI dimanapun berada. Semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu Caca Handika, Sebotol Minuman. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bu Jero, Puspa, Tegal Mawar. Lagunya Salsa carikan terlebih dahulu nggih, Bu. Nanti kalau ada Salsa putarkan di sesi selanjutnya. Sehat selalu Bu Jero, Puspa di Tegal Mawar. Kemudian ada Pak Benny di Lombok. Assalamualaikum Mbak Salsa. Waalaikumsalam Pak Benny. Pak Benny Lombok Utara, Mbak. Salam Pak Banu, Pak Alvin, Bu Janura, Pak Cip, semuanya fans Pro 1 RRI Singaraja. Semoga sehat selalu, amin. Buat Mbak Salsa selamat bertugas, sehat selalu sama keluarga, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Benny, doa-doa baiknya dan salam-salamnya di siang hari ini nih, Pak Benny, sehat selalu. Kemudian lanjut ada Pak Nyaman Dewantara nggih. Selamat siang menandutan dari Nyaman Dewantara di Pedau. Selamat siang Pak Nyaman. Kirim salam pada Wak Daeng, Pak Cip, Pak Grodak, Pak Lile, Pak Netep, Jero Maliarse, Cieli, Ari Semeru. Moga cepat dapat pasangan. Nini Jero, Mbak Mini, Bu Kartika, Bu Kartini, Bu Bunga. Ada Bu Bunga Cempaka Putih, Miwah Matuan saya, Maman Tirta. Ucapan maaf yang belum saya calling lewat dangdut. Tunggu di acara Lopina ya. Buat yang baca, terima kasih napasnya. Dewantara, terima kasih Pak Nyaman Dewantara. Salam-salamnya di siang hari ini, guys. Sehat selalu. Kemudian ada Pak Jero Gede Dana. Selamat siang di Salsa. Selamat siang Pak Jero. Salam Rahayu, Rahayu untuk semua pendengar. Semoga bahagia selalu, amin. Astungkare. Terima kasih Pak Jero Gede Dana. Salam-salamnya dan doa baiknya. Sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, karena sudah beberapa lagu gue masuk di playlistnya Salsa di siang hari ini dan semua salam sudah Salsa bacakan. Buat yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi selanjutnya setelah 3 lagu ini untuk menemani siang pendengar Pro 1.

Apakah Anda pernah terpikirkan kenapa langit terlihat berwarna biru? Ternyata penyebabnya adalah proses yang disebut hemburan cahaya. Sinar matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, melalui molekul udara lebih mudah menghamburkan cahaya berwarna biru karena panjang gelombangnya lebih pendek dibanding warna lainnya. Akibatnya cahaya biru tersebar ke segala arah dan sampai ke mata kita, sehingga langit tampak berwarna biru. Nah, saat matahari terbit atau terbenam, cahaya harus melewati atmosfer yang lebih tebal. Cahaya biru sudah banyak terhambur, sehingga yang tersisa justru warna merah, jingga, dan kuning. Itulah mengapa langit saat senja terlihat begitu indah. Jadi, sekarang

0: Halo Semeton Bali, pasti masih ingat ya dengan Wahyu Amerta Herbal. Ayo ikuti dialog interaktif seputar kesehatan dan manfaat herbal hari Kamis 6 Agustus 2026 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Serta kunjungi Wahyu Amerta Herbal setiap Kamis di Jalan Asem Kembar, Banjar Apit, Anturan, Singaraja. Hubungi di 0819166124450. Semangat dan tetap sehat.
1: Goyang, goyang, goyang dangdut. Semangat.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 55 lepas dari pukul 14 menandakan Lopina tersisa 5 menit lagi ya pendengar nggih, dan tentunya Salsa akan membacakan salam-salam terakhir yang belum sempat Salsa bacakan tadi nggih dari Menandutan. Dan selamat siang Pak Salsa, salam kenal ya dari aku Agus Eka Hendrawan di Pedawol. Salam semuanya, salam kenal juga buat Mbak Salsa, selamat tugas dan ingat calling-calling Agus Eka Hendrawan di Pedawol. Terima kasih Pak Agus Eka Hendrawan di Pedawol sudah bergabung di Menandutan siang hari ini. Sehat selalu. Kemudian ada Bu Mini, Salsa kirim salam buat Bu Janura, Bu Manda, Bu Resmi, Ci Eli, Bu Ari Semeru, Jeru Puspa, Bu Desak, Pak Beni, Mas Alpin, Pak Dewantara, Pak Astawa, Pak Samong. Buat Salsa, terima kasih Bu Mini mau nonton Gerak Jalan. Siap Bu Mini, ini lagi ada event Gerak Jalan ya Bu Mini nge. Dan terima kasih Bu Mini salam-salamnya di siang hari ini, sehat selalu. Kemudian ada Bu Ari, Menandutan saya nggak bisa masuk, salam aja buat grup Asik-Asik, happy buat Salsa. Terima kasih kembali Bu Ari, salam-salamnya siang hari ini. Bu Ari lagi di kantin nih ya sama Bu Pipit. Terima kasih Bu Ari, semangat ya Bu Ari ya, yang ada di belakang. Baik pendengar, dan Salsa akan tentunya menyapa satu penelpon terakhir ya sebagai penutup di Menandutan siang hari ini yang akan Salsa putarkan lagunya sebagai penutup. Salsa sapa di 24644. Selamat siang Menandutan.
1: Selamat siang Menandutan.
0: Selamat siang, dengan siapa nih Kingge? Bu Kartini nge? Nge?
1: Bu Kartini
0: nge? Betul Bu Kartini nge?
1: Ya.
0: Nggih, Bu Kartini, gimana kabarnya? Sehat?
1: Ya, sehat.
0: Nggih, minta lagu apa nih Ibu sebagai penutup di Menandutan siang hari ini?
1: Minta lagu Mimpi Buruk ya.
0: Mimpi Buruk, Mimpi ya. Buruk. Mimpi, ya, mimpi buruk. Buruk dari nggih, sebentar saya carikan nggih Bu Kartini nggih. Oh, nggih ada.
1: Kawan ya.
0: Nggih, siap.
1: Nggih. Ada juga Pak C, Pak Banu ya. Bu Manda, Bu Mimi. Dan juga adik dua-duanya ya.
0: Siap.
1: Putra Ajun ya.
0: Nggih.
1: Dan juga Pak Daeng.
0: Nggih.
1: Pak Dago ya.
0: Siap.
1: Ya, semuanya dah.
0: Siap Bu Kartini nggih.
1: Iya. Selamat bertugas ya, terima kasih.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Kartini sudah bergabung siang menjelang sore hari ini nggih. Dan Bu Kartini juga sebagai penelpon terakhir kita nggih Penandutan, pendengar di Penandutan siang hari ini. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa ucapkan terima kasih buat pendengar yang sudah bergabung tadi, ada Dadong Buyar di Tegawase. Ada Mas Alpin di Lombok, ada Nini Jero, Bu Kartini, Bu Manda, Bu Resmi Tejakule, Belitawan di Tembok Tejakule, Pak Komang Sujana, Bu Janura, Bu Niriani Indi, Pak Pekak Jero, Pak Grodak, Kak Akbar di Sulawesi Barat, Ibu Jero Puspa Tegal Mawar, Pak Beni di Lombok Utara, Bu Ari Semeru, Bu Ari BT, Pak Nyaman Dewantara, Pak Nyaman Dewantara di Pedawo, Pak Jero Gede Dana, Pak Peka Olala di Pedawo, Bu Mini, Pak Agus Eka Hendrawan di Pedawo, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Terima kasih sudah bergabung bersama Salsa di Menandutan siang hari ini. Salsa mohon maaf, gih, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Singaraja siang hari ini. Dan buat pendengar yang belum bisa kebagian di Menandutan, nanti bisa di bergabung kembali gih, bersama Mbak Heni yang akan hadir di Lopina sore hari ini. Baik pendengar, satu lagu terakhir, Mimpi Buruk dari Ranarini akan menjadi penutup, dan sekaligus Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat sore pendengar. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Henny Batalia hadir kembali menemani Anda sore ini. Di hari apa sekarang? Hari Selasa dong. Selasa 4 Agustus 2026. Wah, ramai sekali kota Singaraja hari ini. Kenapa? Karena lagi ada ajang perlombaan lomba gerak jalan 8 km tingkat SD. Wah, sepanjang jalur yang dilalui gerak jalan 8 km tingkat SD itu penuh masyarakat tumpah ruah di jalan pendengar. Jadi untuk Anda yang akan berpergian gitu ya, mungkin cari jalur-jalur alternatif atau kalau mau sekalian nonton boleh ya. Tapi tetap tahan-tahan ini emosinya kalau nanti agak macet sedikit gitu ya. Ya nikmati aja dulu kan, jarang-jarang juga kan bisa lihat gimana semangatnya anak-anak di Singaraja, di Buleleng itu melaksanakan gerak jalan di jalan yang panas cetar seperti saat ini. Pendengar, wah salut sih ya mereka bisa tetap kompak, semangat. Berarti anak-anak Indonesia, anak-anak di Buleleng itu sehat-sehat. Karena sebelum lomba gerak jalan tentunya latihan-latihan udah intens dilakukan gitu kan. Setiap harinya itu 8 km dilalui. Wah, sehat-sehat kan? Pendengar gimana? Sudah jalan berapa langkah nih hari ini? Karena berjalan itu salah satu olahraga yang baik untuk kesehatan, ya kan? Ya udah, sore-sore mau ditemani lagu siapa? Kasih tau Henny di 24644 atau bisa di WhatsApp juga 0811-399-9790. Lopina, lagu sore pilihan Anda, lagu pop Indonesia siap menemani Anda pendengar. Ada siapa di sana? Kita ada Mbak Ari di WhatsApp. Hai, selamat sore Mbak Ari.
1: Hai, selamat sore Mbak Henny.
0: Sore, lagi di manakah ini?
1: Lagi di rumah, baru datang dari Lopina.
0: Ini macet deh pasti ya.
1: Macet, tapi ya alhamdulillah sengkare lancar.
0: Iya, lancar sih. Ya, Henny juga baru aja datang dari Lopina juga, Mari.
1: Macet sekali karena apa namanya melewati pas banyak Tegal di jalan Pahlawan.
0: Oh, iya, iya. Seru sih ya.
1: Tapi di Praja Mandala itu sudah ramai sekali dan menjuta itu penontonnya.
0: Cakep, soalnya spotnya juga bagus di sana. Sekarang udah ada tempat duduk, lebih agak adem sih.
1: Bagus soalnya.
0: Iya. Mari mau lagu siapa?
1: Tapi sayangnya masih panas Maheni.
0: Iya, ntar agak sorean mungkin ya.
1: Iya. Lagunya dulu Maheni.
0: Lagu yang mana nih?
1: Cari jodoh aja deh Maheni.
0: Lagi cari jodoh katanya udah dapet, gimana sih?
1: Ya, yang ketiga kali.
0: Ini katanya udah dapat Mari tuh gitu
1: ya,
0: katanya
1: kan
0: dengar
1: lagi.
0: Oh
1: siapa?
0: Gitu.
1: Gimana ya?
0: Cadangan nih gitu, cadangan.
1: Iya, cadangan.
0: Kudang oleh cadangan Mari.
1: Aduh, ini ada aja ini.
0: Ada ya deh. Salam dulu deh.
1: Dari tadi malam lo enggak bisa bahasa.
0: Iya.
1: Masuk, mau tak lempar HP-nya, lempar HP-nya sendiri.
0: Ini lihat dah, iya ampun rebutan sampai Bu Ari juga tuh, Mbak Ari, Bu Ari,
1: iya.
0: Semua tuh.
1: Ya deh, Ari kuadrat masuk rebutan.
0: Iya, Ari kuadrat.
1: Ya deh, salam dulu Mbak Henny.
0: Heeh, lanjut.
1: Iya, lanjut dari Mbak Mini dulu, Mbak Mini, Bu Bunga, Wadaeng, terus ada Nini Jero, Bu Manda, Bu Rasmi, Bu Ketut Tejakulai, terus ada juga Mbak Eli di Kampung Baru ya, selamat sore, selamat beristirahat. Ada Bu Ari BT yang ada di kantin juga, selamat sore. Terus ada juga Bu Jero Puspa, Bu Kartini yang ada di Linggo, ada Bu Asih juga di sana ya, selamat sore, selamat beristirahat. Ada Pak Jero Maliarse, Beli Tawan, Pak Inggris, Pak Jero Ribawe, Pak Ketut Samong, terus ada Mr. Mahmud juga yang ada di Gerogas sana, selamat sore. Bang Anwar, Pak Cip, Pak Banu, Mas Alvin juga selamat sore ya. Pak Nyoman Dewantara, Astongkare, sudah dapat pasangan aku Pak Nyoman.
0: Doa dari banyak orang tuh berarti Mari.
1: Ya ajum nggak tiga.
0: Ih ya, harus hajomang, geng. Kan harus hajomang itu.
1: Hajomang
0: dia Iya. Bener.
1: Pak Agung Amo juga ya, selamat sore. Dadong Buyar yang ada di Tiga Wasa juga selamat sore, Dadong. Ya. Semoga sehat bersama keluarga ya.
0: Gih.
1: Ya spesialnya Mbak Heni.
0: Siapa tuh?
1: Yang ada jauh di sana Mbak Heni, yang punya belakangnya 4248 Mbak Heni.
0: Iya deh.
1: Terus ini lagi satu Pak Sujana yang ada di Ubud Gianyar, selalu semangat Pak Mang.
0: Gih.
1: Semoga terus sehat ya Pak Mang ya. Pasti ada jalan keluarnya Pak Mang.
0: Gih.
1: Ya deh. Selamat sore Mbak Heni ya.
0: Terima kasih ya Mari, terima kasih banyak. Dadah bye-bye, sehat-sehat Mari. Tetap bahagia selalu pokoknya apapun itu ya. Doa terbaik ya untuk Mari ya. Kita hadirkan lagi pendengar, siapa nih yang mau gabung? Di TikToknya ternyata udah rame nih, kasih komentar. Ntar ya Heni sapa-sapa ya. Kita sapa dulu di line teleponnya. Selamat sore Lopina. Halo, halo. Iya, iya. Siapa di sana? Kayaknya yang di seberang lautan nih. Iya kah? Iya apa ya, Pak Cip ya? Bukan ya? Bener gak sih?
2: Salah.
0: Terus siapa?
2: Si Bon punya. Si Bon punya.
0: Pak Banu.
2: Betul sekali.
0: Oh gitu.
2: Ini dengan
0: sama Heni Pak Banu, Situ Bondo. Ini Situ Bondo, Situ Bondo.
2: Kabarnya baik, Mbak.
0: Syukurnya baik, sehat-sehat ini. Pak Banu gimana apa kabarnya?
2: Sehat juga, Mbak.
0: Sehat ya.
2: Malam sampai sekarang. Untung sekarang bisa masuk.
0: Aduh, maafkan diriku. Berarti jualannya Heni laris nih.
2: Lagunya, Mbak.
0: Lagunya yang mana nih?
2: Emosi jiwa sama-sama Mbak.
0: Jangan emosi-emosi sama, harus sabar ya.
2: Salam dulu Mbak.
0: Lagunya mau yang mana?
2: Emosi jiwa.
0: Oh emosi jiwa, ya ampun. Beneran mau emosi jiwa ternyata. Iya nah Yulia ya.
2: Salam dulu Mbak.
0: Oke.
2: Tadi yang di dangdut nyalemi saya, terima kasih. Tadi malam juga di jebat sama anu itu.
0: Iya, sama Heni juga semalam ya.
2: Sekarang saya tak balas gitu.
0: Oke, lamain dah. Biar yang lainnya sekarang emosi sama jadinya ada ya.
2: Mas Alfi. Ada Bang Widi.
0: Oke.
2: Kawan. Pak Ramadan, Pak Armada.
0: Iya.
2: Ribawa. Dewantara, Pak Negara. Pak Ip Yong Long, Pak Bang Bang, ada Kenaro, ada Papa Dimas, ada Mister Mahmud, Pak Daeng,
0: semua deh,
2: Pak Tetap, ada lagi
0: siapa lagi?
2: Sujana, Sukrajos,
0: Yani,
2: ada Celi, Bu Bunga Bunga, Kartika Kartini, Bu Ari Ari,
0: okay.
2: Bu Ketut.
0: Tuh, catatannya kayaknya lagi keluarin catatan atau gimana sih Pak Banu nih?
2: Ada lari.
0: Absensinya.
2: Ada Bu Desa, ada Bu Mendat, ada Bu Budi, Bu Rini, Bu Mini, ada Dewati, Marwati, Bu Yus. Ada Nini Jero,
0: semua
2: Pemang, ada lagi
0: udah dibungkus jadi satu aja.
2: Jadi sudah ya, terima kasih Pak ini.
0: Iya Pak Banu, salam Mbak sehat semua ya.
2: Iya. Terima kasih ya Mbak ini, satunya Mbak ini.
0: Iya, terima kasih.
2: Menghilang-hilang Mbak ini.
0: Enggak menghilang ini di sini terus, enggak kemana-mana. Selamat sore Pak Banu, Situ Bondo. Salam untuk semuanya yang di Situ Bondo ya Pak Banu ya. Semoga siaran RRI tetap jernih di sana, diterima dengan baik oleh masyarakat juga di Situ Bondo. Satu penelpon lagi boleh? Boleh, ada Cik Eli soalnya di seberang. Selamat sore,
1: halo,
0: Lopina.
1: Selamat sore, Lopina, Mbak Heni.
0: Hai, Cik, apa kabarnya? Kangen Cik, aku.
1: Kabar baik, Mbak.
0: Aduh, gak nonton gerak jalan, Cik Eli, nih?
1: Nggak, punya anak SD, Mbak.
0: Enggak
1: ada yang diajak nonton lagi.
0: Sini depan RRI nontonnya, kita rame-rame sama Bu Ari nih di sini nih.
1: Panas-panas gini, Mbak. Kalau SMA baru seneng nonton.
0: Iya, nanti ya lagi 2 hari.
1: Lagi 2 hari SMA, SMA ya, Mbak ya.
0: Iya, iya benar.
1: Lewat juga di RRI?
0: Kayaknya sih enggak. Enggak lewat sini yang 17.
1: Lewat depan rumah saya kayaknya, Mbak.
0: Iya kah? Aduh, Henny kayaknya masih kesana nih. Kayaknya Henny yang masih kesana.
1: Biasanya dia berhenti di sini terus finish lagi kan gitu biasanya kan?
0: Oh, di gini biasanya kan di dekat Cici di mana? CRI di mana?
1: Kampung Baru di depannya Klendis itu.
0: Oh iya, etape keduanya kayaknya di sana deh ya.
1: Iya, biasanya nonton dari depan sini
0: iya,
1: dah.
0: Iya, benar ya.
1: Iya.
0: Jadi mau lagi dulu ya, Mbak ya. Siapa nih?
1: Rasa yang tertinggal.
0: Rasa yang
1: ST20.
0: Oke.
1: Ya. Salam-salam dulu, Mbak.
0: Uh-uh.
1: Salamnya untuk keluarganya Mbak Henny dulu ya.
0: Terima kasih
1: untuk
0: banyak.
1: Omang.
0: Terima kasih
1: semoga
0: banyak.
1: Semoga sehat selalu, Omang ya.
0: Amin.
1: Juga anak-anaknya yang lain ya. Halo, Bapak juga, Cik. Mbak Henny juga ya. Selalu makasih, diberi kesehatan, kebahagiaan juga ya, Mbak ya.
0: Amin. Makasih
1: lanjut ya, Mbak ya.
0: Iya.
1: Ada Pak Banu tadi ya, ada Pak Cip juga, ada Bu Ari Semeru, ada Bu Ari BT, ada juga Mbak Mini, Wak Daeng, Bu Kartika, Pak Samong, Pak Nyoman Dewantara, Pak Olala, ada Pak Lane tadi ya, ada Bu Jeru Puspa, ada Ninik Jeru di Sari Mekar, ada juga Bu Ketut Jekule, Pak Putu Wayang, ada Pak Jeru di Tajun, ada Pak Jeru Maliarse, ada juga Bu Janura, ada Bu Jeru Ribawe juga, ada Bu Manda, ada Bu Resmi, Bu Desak Redini, ada Bu Bunga juga, Bu Ari BT sudah ya, ada Mbak Pipit juga, ada Ken Aro, ada Mas Wawan juga, ada Bu Yuda juga di Sangket ya.
0: Okay.
1: Salamnya untuk kesemuanya aja ya, Mbak Henny ya. Untuk Mbak Henny, selamat tugas, terima kasih.
0: Terima
1: sehat
0: kasih.
1: Sehat selalu, Mbak.
0: Ya, Mie, terima kasih baiknya Kelly. Salam juga untuk keluarga semua ya. Tetap sehat, tetap bugar pokoknya. 3 perjalanan sudah, 3 lagu juga sudah ngantri untuk diputarkan. Yang lagi cari jodoh, siapa nih cari jodoh? Ada yang cari jodoh, tidak cukup satu. Ada Wali yang cari jodoh. Sama Ani, sama Mbak Ari.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Lomba Gerak Jalan merupakan lomba yang menyajikan sekelompok orang yang berbaris dalam sebuah formasi memanjang dan dipimpin oleh seorang pemimpin. Setelah berangkat dari garis start, setiap kelompok akan berjalan dengan aturan umum baris berbaris mengikuti rute yang telah ditentukan oleh panitia. Lomba Gerak Jalan merupakan lomba klasik dan khas yang umumnya hanya dijumpai pada perayaan 17-an. Gerak jalan yang sering kita ikuti dan melaksanakan lomba gerak jalan ternyata banyak mengandung makna yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama adalah makna keteladanan. Keteladanan untuk menjalankan tugas untuk mencapai tujuan bersama, keteladanan pemimpin yang telah ditetapkan, keteladanan untuk patuh dalam satu aturan yang sama.

0: Rasa yang tertinggal ST12 hadir di Lopina sore ini di request sama Ce Eli. Tadi thank you, terima kasih banyak Ce yang udah gabung juga di live TikToknya Rari Singaraja. Terima kasih selalu setia ya. Ingat tap-tap layarnya. Kasih semangat dong biar Henny semangat juga nih live-nya. Selamat sore semuanya sudah setia. Oh, Bu Ari dulu deh biar gak kelamaan nih. Bu Ari kasihan sampai keriting tangannya. Bu Ari selamat sore Bu Ari.
1: Selamat sore, merdeka Mbak Henny.
0: Merdeka Bu Ari. Henny belum sempat ngasih bendera untuk di motor nih. Janjinya Henny ada yang sap nggak Bang Bu Ari?
1: Jangan
0: di kantin
1: apa,
0: nih, di kantin.
1: Ada.
0: Iya loh. Henny semalam habis siaran malam langsung sore tadi gitu Bu Ari. Besok ya.
1: Iya.
0: Gimana Bu Ari? Mau lagu siapa?
1: Lagunya Semakin Kejar Semakin Kau Jauh dari 5 Minutes.
0: Semakin ku kejar semakin kau jauh katanya. Siapa tuh Bari, apanya yang makin dikejar? Gak nonton Gerak Jalan ya, Bari, kok masih di belakang sih? Gak di depan nonton Gerak Jalan?
1: Ini nggak ada yang ditonton.
0: Baik, karena ditonton. Oh, berarti nunggu ada cucu dulu gitu biar ada ditonton.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Iya, ada cucu. Di SMA-nya baru nonton, Mbak.
0: Oke, okay, ya deh nanti deh ya. Oke okay, deh. Ya deh, salam Bu Ari.
1: Ya, Ci Eli tadi ya, Bu Ari Semeru, Bu Mini, Bu terus Bu Resmi, terus Bu Terdejak Bule, terus Pak Sudarsana sama Ibu ya, Mek Ayan, terus Pak Samong, Pak Widi Made, terus Pak Ribawe, Pak Astawa, Pak Yuda, Pak Banu tadi ya, Pak Cip, Pak Sujana yang di Gianyar ya, salam kenal aja, Pak Sukrajus, terus siapa lagi?
0: Lagi sibuk kayak tuh Pak Sukrajo sekarang nih.
1: Ya, siang-siang jarang dia, Mbak.
0: Iya, nanti
1: dia
0: malam baru ya.
1: Baru dia. Ya, salam buat semuanya. Okay, aja Mbak Eni. Buat Mbak Eni, makasih.
0: Terima kasih, Bu Ari. Semangat terus. Sampai malam. Malam ketemu pagi lagi. Ya, saya yang telah-telah kayaknya, Bu Ari. Yang penting tetap sehat ya. Di belakang Bu Ari ada Blitawan Merdeka. Katanya Merdeka Blitawan Rahayu. Nggak kemana-mana nih Blitawan atau Kengken Ki. Ini sapa Bu Resmi dulu deh ya. Selamat sore Lopina.
2: Halo, selamat sore juga Mbak Henny, apa kabar?
0: Sehat-sehat Bu Resmi. Bu Resmi gimana di sana?
2: Astun kare, sehat juga sehat, Mbak Henny ya. Ini seneng lo dari tadi. Tadi saya sekali mencet masuk. Sekarang sekali mencet juga masuk. Ya kayak kemarin-kemarin susah ya.
0: Apalagi semalam ya, sampai nyerah Bu Resmi ya, kayaknya ngirim dong. Ngirim WA aja deh jadinya ya.
2: Iya Mbak Henny. Mbak Henny request lagunya Anggis Depanki ada gak ya?
0: Yang mana tuh? Oh Anggis, yang mananya?
2: Iya Lewat Anggis Semesta Depanki, pokoknya yang ada aja deh.
0: Oh Anggis ada, Lewat Semesta ada, Dekat Denganmu ada. Apa banyak kisah
2: kemarin
0: tanpa dirimu.
2: Yang dulu ada gak ya?
0: Kemarin dulu
2: ya, dirimu kemarin yang dulu gitu. Oh, pokoknya ada judul kemarinnya gitu.
0: Entar lo Anggis Lewat Semesta Denganmu Kisah Tanpa Dirimu.
2: Apa oh itu aja ada ya. Ya udah Kisah Tanpa Dirimu aja
0: kisah
2: deh ya.
0: Kisah Tanpa Dirimu, Jatuh Rapuh, banyak sih ada Anggis sih sebenarnya. Jatuh Panah Dekat Denganmu, Terdiam, Jatuh Padamu, Cinta Terbalas Nanti. Itu deh ya, Kisah Tanpa Dirimu aja deh ya.
2: Ya deh ya, itu aja deh ya. Ya, makasih Mbak Henny. Okay, salam. Tadi ada Bu Ari Semeru, Bu Ari BT ya. Bu Ari Semeru lagi bahagianya sekarang ya.
0: Lagi berbunga-bunga, dia lagi berbunga-bunga.
2: Iya, lagi berbunga-bunga ya Bu Semeru ya.
0: Iya.
2: Terus sama Pak ini kok enggak naik ya, Pak Rondan ya. Oh. Pak Rondan dari kemarin kayaknya enggak naik ya. Pak Arok juga
0: susah
2: ya, Pak Banu, Pak Ci. Ya.
0: Ini sampai dimarah-marah, ini dibilang diblok ya sama Pro 1 enggak ada ngeblok karena susah masuknya memang.
2: Supra Ajus juga ya, Bu Indi, Bu Farida juga ya, Kak Rahma juga. Iya. Terus Banyak deh, pokoknya untuk kesemua-kesemuanya aja digabung aja. Siap. Makasih, selamat sore Mbak Heni.
0: Terima kasih banyak Bu Resmi Bunga Citra Lestari. Bukan ya, Bu Resmi Bunga Lestari. Nanti Heni bilang gak boleh katanya bilang gitu. Nak sempun mau 3 bulanan nanti Bu Resmi ya. Di belakangnya Bu Resmi ada siapa? Pendengar Pro 1, 2, 4, dan 4, 4 ataupun di WhatsAppnya boleh aja, yang mana aja boleh. Selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore. Lopina, lagi sore pilihan saya.
0: Aduh, tumben sekali ini suara ini naik lagi sama Henny ya.
3: Ya?
0: Kok tumben lagi suara ini sama Henny ya?
3: Siapa?
0: Siapa? Ini yang ya, di barat kah? Di Munduk Bestala tuh siapa ini?
3: Enggak salah Mbak Henny.
0: Iya kan, ge. Ya tumben asana Henny malih niki mirang suaranya. Sibuk kah atau gimana ini?
3: Susah masuk soalnya.
0: Oh gitu, ya deh ya. Berarti jodohnya sama Henny ini nih sekarang ngobrolnya. Bu Kartika? Nge?
3: Ya Mbak Henny.
0: Mau lagu siapa?
3: Di Munduk Bestale ini mau apa namanya tuh ada odalan yang berkesin Samir ini. Jadi Sari Agung, jadi saya ngayah gitu.
0: Oke, enten, patah sibuk gitu ya. Iya deh.
3: Iya. Jam 2 tuh udah di rumah. Tapi kan kesibukan di rumah on ada gitu kan.
0: Iya iya iya. Bu Kartika.
3: Susah masuk sih. Mbak Yeni.
0: Iya.
3: Mau request
0: lagu? Siapa? Lagunya siapa? Halo? Nah, maglebuk nih Ki Bu Kartika. Halo?
3: Halo.
0: Nggih, Bu Kartika mau lagu siapa nih Ki?
3: Mbak Heni.
0: Iya, masih Heni, masih. Heni. Masih di sini Heni enggak kemana-mana.
3: Lagunya Merah Menahan Benci dari Mario Cristi.
0: Merah? Lagu lama menahan ya. Benci.
3: Merah Menahan Benci.
0: Merah Menahan Benci. Lagu jangan lagu nostalgia, lagu Heni, baru.
3: Dari ya?
0: Lagu yang agak baru dikit.
3: Oh gitu.
0: Iya.
3: Lagunya Armada aja.
0: Armada.
3: Ajari aku.
0: Ajari aku.
3: Apa? Iya.
0: Iya.
3: Enggak. Armada. Hargai aku.
0: Oh hargai aku. Oke okay, oke okay, oke okay, siap. Nge.
3: Iya. Salam-salam dulu ya Mbak Yeni.
0: Iya iya.
3: Apa namanya? Angin kencang terus. Jadi sinyalnya main-main gitu. Salamnya kan ada Bu Ari BP, ada Ibu Kartini, ada Ibu Indi ya, ada Bu Gemas, ada Bu Janura, ada Kecep Kecepule, Jeli juga ya, selamat siang, juga ada Wadeng, Pak Ramadhan, juga ada Pak Widimade, Kenaro, Pak Inggris, ada Pak Nyaman Dewantara, juga ada Ibu Mini, Ibu Yeni, ada Pak Cip, ada Mas Lawan, ada siapa lagi, ada Petua Wayang, ada Pak Pipit, ada Pak Banu juga, ya makasih dalam salamnya Pak Banu.
0: Okay.
3: Ya. Ini buat ke semuanya aja ya Mbak Heni.
0: Iya, siap.
3: Yang belum saya tengok-tengok namanya mohon maaf.
0: Iya.
3: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Kartika Rahayu. Dah, walaupun sibuk-sibuk tapi tetap sempatkan untuk ikutan on air ya Bu Kartika nggih. Rahayu Ibu, sehat-sehat selalu. Tuh sudah disapa Pak Putu Wayang. Bu Kartika sudah nyenggol tuh. Bu Ari ngambul nih Ki Pak Putu. Suk semua katanya Bu Ari sudah tidak nyenggol nih. Nah kan ngambul, Ben. Aduh, sehat-sehat pokoknya. Nggih, ada Beli Tawan juga di tembok. Kemudian Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat sore untuk semuanya, sehat selalu dari Bu Jero di Tegal Mawar. Salamnya untuk Bu Ari di Semeru, Pak Banu, Bu Ari BT, Ibu Budi, Nini Gayatri di Nyineng Dalem, Ci Eli, Pak Cip, Bu Kartika, Bu Kartini, Pak Lanang di Tejekule, Putra Setia dan semua fans RRI semoga sehat dan selalu kompak. Lagunya Ungu sesungguhnya. Oke, nanti ya.

Ya, salam Mbak Ari kayaknya ya. Terima kasih banyak ya, Tetrani juga Niki, selalu setia sama Pro 1. Ada 5 minutes pendengar, semakin ku kejar katanya. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Ya, gak usah dikejar aja, nanti dia juga akan mendekat sendiri ya. Jual mahal.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas

0: sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan,
0: langsung ke kantor RS Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836472. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastro Kusumo, dan Surastri Karma Trimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

Pendengar Prosatu RRI Singaraja, Armada Hargai Aku. Sudah buat kita di menit ke-59 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Tentang sudah Lopina untuk hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026. Terima kasih ya yang sudah gabung tadi di line teleponnya. Ada Mbak Ari di Semeru, Pak Banu di situ Bondo, ada Cik Eli, Bu Ari di Banjar Tegal juga. Gak di Banjar Tegal lagi di RRI sih. Bu Resmi, Bu Kartika, terus ada Pak Putu Wayang juga, Niki di WhatsApp, ada Blitawan di Tembok, Tejakule ya. Terus ada Bu Jero Puspa Tegal Mawar, Pak Nyoman Dewantara, ada Tetrani. Kemudian tadi ada Pak Samong, Pak Nyoman Netep, ada Peka Olala, ada Bu Nyoman di Banyuning, ada Nini Jero di Sari Mekar. Kemudian ada Mek Wayan di Anturan, ada siapa lagi ya? Semua deh pendengar Pro 1. Ada Pak Jero Maliarsa juga di Bedalam, semua-semua ya. Dan tetaplah bersama kami pendengar, karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi akan kami hadirkan juga untuk Anda. Nanti kita juga akan hadirkan dialog Beranda Asa Cita Kentongan. Kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI, Singaraja, satu informasi untuk Anda, telah hilang sebuah STNK sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DK2735UJ atas nama Komang Madi Arta, beralamat di Banjar Dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga, Sawahan Buleleng. Jadi surat tersebut hilang pada tanggal 4 Agustus 2026 di sekitar Jalan Singaraja. Nah, bagi siapa yang menemukan surat tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Komang Madiarta atau Gede Kayana yang beralamat di Banjar Dinas Kauh Teben, Desa Jagaraga, Sawahan Buleleng, Paket Agung, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, atau bisa melapor ke RRI Singaraja di Jalan Gajah Mada 144 Singaraja. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih.

Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol kepribadian bangsa. Peci Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Dan tentu sore hari ini di program Kentongan, ruang informasi dan edukasi untuk mengingatkan kita semua akan pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai potensi bahaya di sekitar kita. Dan hari ini pendengar, kayak kami akan hadirkan dialog di program Kentongan, apalagi saat ini sudah memasuki musim kemarau ya. Ini identik dengan cuaca panas, udaranya kering. Bahkan mungkin di sekitar kita rumput, dedaunan, bahkan di lahan-lahan itu banyak yang kering dan mudah terbakar ya. Ini kondisi ini tentu membuat risiko kebakaran juga menjadi lebih tinggi. Bahkan mungkin Anda melihat juga di media sosialnya Damkar Buleleng itu, melihat bagaimana tim dari Damkar Buleleng itu berjibaku begitu, setiap harinya itu ada saja postingan untuk memadamkan kebakaran ya. Nah, ini dia salah satu kebiasaan yang mungkin kita perlu waspadai adalah jangan membakar sampah sembarangan begitu ya. Api yang awalnya kecil itu bisa saja merembet dan menimbulkan kebakaran yang besar. Mungkin kita merasa itu sudah biasa kita membakar sampah. Nah, itu yang bahaya mungkin ya. Dan sore ini kita akan membahas lebih jauh bagaimana mencegah kebakaran khususnya akibat pembakaran sampah bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, Bapak Igede Arya Suwardana, APMM. Selamat sore, Pak Arya.
1: Selamat sore.
0: Terima kasih sudah hadir, Pak Kadis. Sudah per satu, walaupun ini banyak kegiatan ya, tim Damkar.
1: Habis tadi pelepasan kerak jalan, bikin macet nih Singaraja.
0: Waduh, macet tapi seru Pak ya, semangat 45-nya anak-anak di Singaraja.
1: Iya, seru, panas-panas ria deh.
0: Panas-panas dengan suhu Singaraja, tapi biasanya tim Damkarnya panas-panasan sama api ini. Tapi sekarang panas-panas karena suhu juga.
1: Iya, suhu.
0: Baik. Pak Kadis, kita lihat juga apalagi sekarang sudah memasuki musim kemarau, panasnya Singaraja, kemudian lahan-lahan juga banyak yang kering begitu Pak Kadis. Dan Henny lihat juga di media sosial Damkar beberapa kali tuh ada memadamkan kebakaran lahan begitu. Bisa diceritakan tidak sebenarnya kondisi risiko kebakaran di Buleleng ini seperti apa sih Pak Kadis saat memasuki musim kemarau seperti saat ini?
1: Baik, terima kasih Bu Eni atas kesempatan dan waktu yang disediakan. Dan selamat sore untuk pendengar semua RRI. Saat ini khususnya kita di Buleleng memasuki musim kemarau yang cenderung kering. Kalau dulu kan ada tahun lalu ini musim kemarau basah ya. Sekarang musim kemarau kering. Kalau bahasa ilmiahnya kalau nggak salah ini El Nino. Nah sekarang namanya Super El Nino ini. Katanya ini panjang ini dari BMKG. Saya sempat membaca dan mencermati itu kira-kira sampai bulan Mei, agak panjang ini. Dan tentu ini menimbulkan berbagai dampak nantinya. Musim kemarau ini dimulai sebenarnya dari bulan Juni sampai nanti bulan Mei. Dan akhir-akhir ini tentu masyarakat Buleleng bisa melihat ya, sekarang ini banyak sekali kejadian-kejadian kebakaran lahan. Kita seringkali menerima laporan nih, dan sekaligus kita melaksanakan kegiatan preventif adanya kebakaran-kebakaran lahan. Karena musim kemarau kering cenderung menyebabkan vegetasi menjadi mengering karena curah hujan yang cukup rendah, suhu yang tinggi, sehingga Buleleng mengalami kekeringan. Kekeringan ini menyebabkan terjadinya pergesekan di lahan kering, apalagi dengan ditiup angin ini, tentu akan menimbulkan kebakaran. Nah ini faktor alam ya. Faktor alam tentu bukan kendali kita. Nah apa yang bisa kita kendalikan? Tentu ya, yang sering ditimbulkan oleh kita selaku masyarakat. Makanya sering saya mengimbau dan menyampaikan melalui media sosial termasuk di sini, kita perlu mengetahui dampak dan penyebab daripada kebakaran lahan sekarang. Penyebab kebakaran sekarang itu ada dua secara umum, yaitu penyebab dari alam seperti kemarau yang kering, suhu yang tinggi, curah hujan yang cukup rendah sehingga vegetasi mengering. Nah itu dari alam, dan itu tidak bisa kita kendalikan. Itu artinya force major, di luar kemampuan kita. Dan yang bisa kita cegah dan kita sampaikan kepada masyarakat, tentu kebakaran lahan yang disebabkan oleh human error, faktor kita, masyarakat. Sering kebakaran itu disebabkan karena masyarakat membuang sampah di tempat-tempat yang terbuka, kering, terus membakarnya. Seperti kejadian kemarin, saya lihat di Batu Gundul ya. Setelah saya investigasi, ada lahan yang terbakar karena dibakar. Nah, dibakar itu artinya kan ada yang berbuat ya,
0: yang sengaja membakar.
1: Sengaja. Begitu. Oh ini saya lihat, oh ini sengaja dibakar ini, jadi menimbulkan kebakaran jadinya. Terus ada yang terbakar. Okay. Nah, terbakar ini juga kita tidak bisa menjudge ini perbuatan alam. Bisa juga karena ulah kita masyarakat. Umpamanya apa? Buang puntung rokok ya. Mungkin lewat pakai sepeda motor, habis rokoknya, lalu buang puntung rokok. Ya. Karena vegetasinya kering, ya otomatis kan bahan bakarnya ini gampang ya, dipicu, jadi kebakarannya cepat meluas. Dan yang menjadi penyebab juga adalah gesekan karena ada angin. Ini vegetasi kering, rumput-rumput kering itu ya menjadi terbakar. Tapi untungnya laporan masyarakat cepat nyampe ke kami dan bisa kita atasi. Dan yang susah kita kendalikan yaitu kebakaran lahan di tempat-tempat yang geografisnya agak gini curam.
0: Oke.
1: Seperti di daerah Batu Korsi, atasnya itu. Itu jarak dari jalan raya itu sekitar 2-3 kilo. Sehingga armada itu gak nyampe. Hingga penanggulangan kebakarnya kita laksanakan secara manual jadinya. Jadi di sini diperlukan peran serta masyarakat dan stakeholder terkait untuk bersama-sama kita memadamkan, menanggulangi kebakaran lahan.
0: Oke, baik. Ya. Apalagi Singaraja, Buleleng ini kan negara gunungnya ya, bisa dibayangkan ini berbukit-bukitnya ya, begitu ya Pak Kadis ya. Dan seberapa mungkin perbandingannya begitu Pak Kadis saat sekarang dari penyebab dari kebakaran itu sendiri terkait dengan pembakaran sampah dan mungkin ada hal-hal lainnya yang penyebab kebakaran itu lebih banyak yang mana nih biasa saat ini Pak Kadis?
1: Tentu sangat sulit kita menginvestigasi ya. Karena apa? Karena kebakaran yang terjadi di lahan itu bisa jadi disebabkan oleh alam. Karena ini bahan kering ini,
0: ya.
1: Sangat gampang kita mengidentifikasi kalau di sana ada bakar yang sampah yang terbakar, terus vegetasinya nggak terlalu kering.
0: Okay.
1: Nah ini perbuatan masyarakat kita ini. Tapi kalau sudah lahannya betul-betul kering dan luas, itu bisa jadi ulah kita. Atau oleh alam. Contoh di lahan kering yang seperti di daerah Geroga itu sering ada masyarakat yang nyari madu kan pakai asap itu ya. Nah mungkin ada kelalaian, dia buang sembarangan dan itu kan susah identifikasi karena terbakar itu kan kering jadinya. Itu yang susah kita identifikasi apakah ini perbuatan alam atau perbuatan masyarakat. Tapi kalau sudah ada ciri-cirinya, oh ini sampah yang sengaja dibakar menyebabkan kebakaran, karena kalau vegetasinya nggak terlalu kering biasanya apinya nggak terlalu menyebar biasanya. Pasti ada yang menyulut ini.
0: Baik.
1: Ya.
0: Baik, kalau sudah musim kemarau, apakah sudah dipetakan begitu Pak Karis? Ini biasanya dari ketahun ke tahun selalu saja ada di daerah ini yang kebakaran, apa memang itu sudah menjadi kewaspadaan dari Damkar sendiri atau bagaimana Pak Karis?
1: Iya, kita selalu mengidentifikasi kalau sudah memasuki musim kemarau. Tapi tiap tahun musim kemaraunya berbeda-beda ini.
0: Oh, iya.
1: Kalau tahun lalu kita tidak terlalu sering ya, karena musim kemaraunya kemarau basah. Kadang ada hujan, kan iya. Sampai bulan apa itu hujan.
0: Iya, iya. Di musim kemarau pun masih tetap ada hujan begitu ya.
1: Itu namanya kemarau basah. Kalau sekarang kan musim kemarau kering ini, cenderung kering dan menyebabkan suhu udara sangat tinggi, sehingga vegetasi mengering dan tentu potensi terjadi kebakaran lahan itu lebih tinggi dari tahun lalu. Tapi kita selalu siap mengantisipasi.
0: Iya, di daerah-daerah lain juga gitu ya.
1: Dan kita di samping menerima laporan masyarakat untuk penanggulangan kebakaran, nah, kita juga melakukan tindakan-tindakan pencegahan.
0: Iya.
1: Nah, mungkin dari Kabin Pencegahan bisa menyampaikan ya tindakan-tindakan pencegahan yang kita lakukan untuk mengantisipasi dan menyampaikan kepada masyarakat dengan sosialisasi, edukasi, dan simulasi cara menangani dan menanggulangi kebakaran.
0: Thank you. Dan Pak Kadis juga tidak sendiri sekarang. Benten Pak Kabin Pencegahan dari Dinas Damkar Kabupaten Buleleng. Silakan Pak Kabin.
2: Oke, terima kasih izin Bapak Kadis.
1: Ya. Silakan
2: Dengan Mbak siapa tadi? Siapa?
0: Dengan Heni saya Pak Kabit.
2: Mbak Heni, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI di Singaraja. Kami dapat menyampaikan teknis kami dalam pencegahan di mana kami sering turun ke wilayah-wilayah yang telah teridentifikasi sering terjadi kebakaran. Teknisnya kami melakukan sosialisasi, terus membentuk relawan-relawan hampir di setiap kelurahan dan desa kita bentuk agar kita memiliki relawan pemadam kebakaran. Itu setiap tahun kita jajagi, kita bina, terus kita pun juga melakukan inspeksi sesuai arahan dan edaran dari Sekda Buleleng.
0: Okay.
2: Nah, berdasarkan itu kita selalu melakukan sosialisasi, inspeksi untuk peran serta masyarakat kita mau sanggup di dalam pencegahan kebakaran. Demikian baik. Kiranya gambaran.
0: Semua desa di Buleleng sudah terbentuk atau gimana Niki Pak Kadis?
2: Hampir semua kita dari ujung barat, ujung timur sampai ke Pancesari juga sudah kita punya. Contoh kemarin itu kan terjadi kebakaran di Sririt. Untuk mencegah kekurangan armada, kita minta relawan dari PLTGU. Celukan Bawang. Nah, beliau sigap juga. Terima kasih sekali kami juga menyampaikan peran serta relawan-relawan ini. Jadi ke depan mohon izin atas arahan pimpinan kami agar semua relawan yang ada kita bisa bina, kita bisa latih melalui limnas-limnasnya. Kalau di ibu-ibu itu melalui kader-kader Posyandu dan PKK-nya. Kita juga menyasar ke sekolah-sekolah. Di samping itu kita juga melakukan pengenalan dini kepada anak-anak TK. Dimana banyak sekolah TK itu datang ke kantor kami untuk meminta arahan bagaimana sih pencegahan itu kita kenalkan sejak dini kepada anak-anak.
0: Baik, mencegah itu lebih baik daripada mengobati katanya ya. Mencegah lebih baik daripada memadamkan nantinya begitu ya Pak Kabit ya. Wah luar biasa. Berarti memang ada dampaknya setelah dilakukan kegiatan-kegiatan seperti itu ya Pak Kabit ya.
2: Sangat sekali ada perubahan. Dan ini pun perlu kita tingkatkan kembali. suatu pencegahan itu harus selalu diingatkan, ingatkan, ingatkan, akan menjadi suatu kebiasaan. Mudah-mudahan.
0: Agar nantinya kalau sekarang pelatihannya misalnya setahun cuma sekali begitu, saat ada kebakaran panik duluan begitu, apa yang mesti dilakukan begitu mungkin ya.
1: Dia tidak punya pengetahuan dan keterampilan sehingga menjadi panik.
0: Iya, karena kalau seperti ini harus sering dilatih begitu.
1: Iya. Di sini sudah ya?
0: Di sini latihannya belum, tapi alatnya sudah ada Pak Pak Kadi sebenarnya.
1: Nanti tinggal bersurat aja ke kita ya.
0: Iya, takutnya nanti semoga tidak ya, tidak ada yang menginginkan terjadi bencana, nanti menggunakan alatnya kita tidak tahu yang mana ini dibuka gitu mungkin Pak Kadi ya. Pak Kadi nih. Waduh. Tapi kalau membahas kebakaran begitu, kalau membahas jangan membakar sampah sembarangan. Nah, ini selalu diserukan apalagi saat saat ini masyarakat mungkin kebingungan di mana membuang sampah, apa yang mesti dilakukan terhadap sampah-sampah ini. Banyak kemarin yang viral sampahnya banyak yang dibakar begitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya nih Pak Pak Kadis, saat ini di musim kemarau kita tetangganya ada lahan kosong begitu yang dipenuhi rumput, semak kering. Apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat Pak Kadis? Karena kalau dibiarkan seperti itu takutnya ada ular gitu mungkin. Kemudian ya solusi masyarakat ya dibakar begitu. Nah, gimana dong solusinya nih Pak Kadis?
1: Nah, ini mungkin yang menjadi dilema ya. Kita kan sudah sampaikan kepada masyarakat, sampah itu kan mesti dipilah. Mana sampah yang organik, mana yang non-organik, mana yang sampah residu. Yang mesti sampai ke TPA itu kan sampah residu. Mestinya di tiap rumah, tiap kantor itu ada istilahnya sekarang apa itu namanya?
0: Tebu
1: modern ya. Atau ada istilahnya biofori. Nah, itulah sampah-sampah organik mesti ditaruh, dibuang ke sana. Sampah-sampah organik ini yang menyebabkan menimbulkan gas metana. Gas metana ini menjadi penyebab kebakaran kalau dia kering, terus tertiup angin. Dia menimbulkan asap yang pekat ya. Maka ada larangan dari pemerintah untuk melakukan open dumping. Open dumping ini kan membuang sampah pada lahan yang terbuka, terutama sampah-sampah organik. Dan inilah menimbulkan gas metana dan menjadi penyebab utama kebakaran di TPA-TPA. Begitu juga masyarakat, saya mengimbau agar jangan membakar sampah sembarangan. Sembarangan di sini maksudnya di tempat lahan kita itu layak gak kita membakar sampah? Seharusnya aja ya, jangan bakar sampah. Ya, secara umum saya tidak menganjurkan bakar sampah, tidak boleh bakar sampah. Karena apa? Karena tentu berdampak terhadap lingkungan. Lingkungannya itu apa? Udara menjadi kotor, kesehatan kita terganggu. Kan itu menimbulkan asap. Jangan berpikir, oh sedikit aja. Tapi bakar sampah sedikit, ternyata dia bakar sampahnya dekat dengan pohon bambu. Kemarin kejadian di Sangsit, kejadian di Serit, di dekat jembatan itu ya, mereka bakar sampah, dijaga memang, tetapi tidak terkendali. Membesar api, baru panggil damkar jadinya. Karena itu membakar sampah tapi di lahan yang nggak benar. Ya, dekat pohon yang kering. Termasuk juga saya tidak gini ya, dekat-dekat pohon apa tuh, pohon beringin, bakar sampah dekat pohon. Kan tidak semua pohon itu apa namanya sanggup menahan api ya. Ada yang mungkin dahan-dahannya sudah kering, ya menjadi terbakar jadinya. Jadi saya menyarankan kepada masyarakat jangan bakar sampah sembarangan. Kalaupun harus membakar, umpamanya menjadi pilihan terakhir, perhatikan kondisi lahan tempat masyarakat itu membakar sampah. Jangan sembarangan tempat bakar sampah, apalagi ada lalang, vegetasi yang kering, mudah sekali dah terbakar.
0: Karena kadang masyarakat terpaksa begitu Pak Karis membersihkan sampah mungkin begitu sud ngabasin keten ya.
1: Padahal biarkan aja dia bagus.
0: Jadi pupuk sebenarnya ya Pak Kadis ya. Waduh, tapi Pak Kadis kalau misalnya berdekatan dengan lahan kosong yang kawasannya banyak ditumbuhi semak kering begitu Pak Kadis, apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran Pak Kadis? Saya tidak bakar sampah tapi mungkin gesekan daun atau apa gitu.
1: Sebenarnya kalau di awal mengetahui ada titik-titik api bisa dengan manual. Ya, bisa dengan penyiraman lebih awal. Tapi kalau sudah tidak terkendali ya silakan hubungi kami di damkar ya.
0: Baik. Tapi kalau misalnya masyarakat melihat ada yang bakar sampah nih begitu, bisa tidak dilaporkan ke damkar atau kemana laporannya nih Pak Kadis?
1: Ya sering itu, kemarin di dekat GOR itu ada masyarakat yang bakar sampah dan ada warga yang melaporkan. Setelah kami turun tidak lanjuti, Pak kami bakar sampah ini tapi akan kami ini kan matikan. Ya sungkar sih selesai dengan sendirinya, tidak menyebar tapi kan menimbulkan asap yang pekat gitu. Kan enggak nyaman dari sisi dampaknya, dampak lingkungan itu kan mengotori udara jadinya. Tentu dari sisi kesehatan kan kurang bagus itu.
0: Baik, apakah perlu Pak Kadis masyarakat mungkin menyediakan alat pemadam sederhana? Mungkin Pak Kabid Niki di rumah masing-masing perlu tidak Pak Kabid? Atau bagaimana sih sarannya begitu untuk masyarakat apalagi saat musim kemarau seperti saat ini?
2: Baik, terima kasih izin Pak Kadis. Perlu kita dari kami damkar menyarankan di setiap masing-masing rumah, pertama yang perlu kita tanamkan adalah pengetahuan. Pengetahuan pencegahan itu tentunya didasari dengan tenang, tidak panik. Jika terjadi sesuatu pasti biasanya panik. Nah, bagaimana cara mencegah kepanikan? Ya tentunya dengan melatih kebiasaan tentang pencegahan. Misalnya setiap rumah itu selalu berdampingan antara dapur dan kamar mandi, tidak jauh dia. Di dapur itu ada kompornya, ada tabung gasnya. Namun di kamar mandi biasanya ada jemuran, ada handuknya. Handuk ini bisa sebagai alat penyelamatan tradisional. Jika terjadi misalnya pada saat menggoreng, karena panasnya minyak di penggorengan menyebabkan api muncul di atas penggorengan, panik. Nah, bisa dengan manual, yaitu handuk itu dicelup, ditutupkan di atas itu dengan tenang, dengan rapat, tepuk-tepuk. Kalau sudah berasap berarti dia mati. Gampang sekali, intinya tenang.
0: Gampang tapi takut juga kalau berhadapan dengan api begitu ya.
2: Betul.
1: Kalau sudah tahu dan terlatih biasanya biasa aja. Kemarin saya gini ya, kita simulasi dengan ibu-ibu PKK di desa ya. Pertama dia takut, setelah kita kasih tahu, kasih contoh, suruh nyoba, ya jadi biasa dia, tenang jadinya dia.
0: Baik, gimana sistemnya Pak Kadis? Mungkin ada pendengar kita yang ingin mengundang damkar untuk mengadakan pelatihan-pelatihan begini, seperti apa mekanismenya mungkin Pak Kadis?
1: Kita punya program sendiri mengadakan edukasi simulasi kepada kalangan tertentu, hotel, villa, sekolah, SPPG. Dan termasuk juga komunitas ya. Tetapi kalau ini yang kita programkan. Tapi kalau masyarakat mengundang kami, ya silakan bersurat. Kalau yang peralatan secara tradisionalnya kami sediakan. Dan kalau ingin yang secara modern, yang sesuai dengan ketentuan regulasi, mohon masyarakat, apalagi kalau itu komunitas, terus apa namanya pemilik villa, hotel, ya menyediakan apa? Karena kami kan di luar jangkauan kami. Setiap simulasi itu tentu harus ada yang kami pertanggungjawabkan, sehingga masyarakat silakan mungkin menyediakan apar sendiri ya, karena kami kan anggarannya terbatas itu. Yang penting masyarakat tahu bagaimana cara mencegah, menanggulangi, baik secara tradisional maupun secara modern dengan menggunakan apar. Dan apar itu pun ada berbagai jenis, biar masyarakat tahu bahwa tidak semua apar itu sama bisa menanggulangi penyebab kebakaran. Ya, kayak di lab, kayak di dapur, itu aparnya jenis apa. Tapi yang paling umum masyarakat menyediakan apar jenis spoiler, yang lebih umum lah itu, tapi menimbulkan residu dia berupa bubuk dia. Tidak cocok untuk barang-barang elektronik di sini. Kalau barang-barang elektronik di sini, jenis aparnya CO2 dia. Kalau CO2 tidak cocok juga di ruang sempit. Nanti yang pakai apar, yang menggunakan apar bisa kehabisan oksigen nanti.
0: Gitu ya. Berarti tergantung karakternya seperti apa begitu. Nah, informasi

0: Baik. Dan kalau membahas penanggulangan Pak Kadis, kalau mekanismenya bagaimana pelaporannya? Tinggal telepon saja biasanya ya, atau bagaimana sih Pak Kadis?
1: Kalau dulu masyarakat kan lewat telepon kini kabel ini ya.
0: Ya.
1: Sekarang lebih jarang pakai WA.
0: Dan oh ada WA.
1: Kita menyediakan telepon WA. Kalau di lewat WA sekaligus kita minta gininya Sherlock kasih, kan gampang jadinya. Kalau dulu tuh zamannya susah. Pak di jalan ini dekat toko ini. Kalau sekarang gampang, tinggal Sherlock teng gitu ya.
0: Berarti tinggal WA ya, sekarang ya Pak ya.
1: Itu gininya sudah sering kita share ya. Itu nomornya itu kalau nomor apa namanya teleponnya 08 yang nomor apa namanya anting nomor telepon biasa 0362 21113 ya. Kalau nomor teleponnya 087 7283, benar ya?
2: 081 Pak.
1: 081 ya?
2: 081 7283.
0: Oke, 081 7283
2: 3 1 1 1 3 1 1 1 3.
0: Itu berarti 24 jam ya Pak Kabin ya?
1: Ya,
2: saya ada
1: bukannya 24 jam. Okay. Sudah benar itu, 081 7283 1 1 1 3.
0: 1 1 1 3. Satunya ya, 3 kali.
1: Satunya 3 kali.
0: Oke,
1: ya.
0: 3. Wah, luar biasa. Nanti pendengar bisa langsung menyampaikan. Berarti cepat ya sekarang ya, ya Pak Kabid ya.
1: Nomor WA cepat ya. Langsung share lokasi. Jadi respon time kita itu bisa sangat singkat. Karena kita tidak lagi miskomunikasi jadinya. Kalau dulu sering masyarakat itu menyampaikan di dusun ini gitu kan, kita masih cari-cari jadinya. Oh, gitu okay. Ya kalau sekarang udah share lokasi lebih gampang jadinya. Oh, gitu.
0: Oke, baik. Wah, luar biasa pendengar Pro 1, semoga tidak ada yang menginginkan terjadi bencana apalagi kebakaran, tapi apapun bisa terjadi begitu dan semua beresiko, dan kebakaran tidak mengenal musim ya Pak Kadis ya, Pak Kabid ya. Walaupun musim hujan pun berapa waktu lalu ada kebakaran, apalagi sekarang di musim kemarau begitu. Nah, mungkin Pak Kadis, jika saat ini ada masyarakat yang mungkin sedang mendengarkan juga yang masih memiliki kebiasaan membakar sampah di halaman rumah mungkin ya, apa yang mungkin Pak Kadis ingin sampaikan sebagai penutup closing kita nih, apa yang harus dilakukan ingat ketika memasuki musim kemarau ini Pak Kadis?
1: Sebagai tindak lanjut surat edaran yang ditandatangani oleh Bapak Bupati, kita menyampaikan kepada masyarakat jangan bakar sampah sembarangan. Kalaupun menjadi pilihan terakhir mesti membakar sampah, tolong bakar sampahnya itu perhatikan di mana bakar sampah. Jangan membakar sampah pada lahan yang vegetasinya kering. Paham maksudnya masyarakat ini ya, mudah-mudahan paham. Contoh yang vegetasinya kering, jangan membakar sampah dekat pohon, dekat ilalang yang cenderung kering. Dan ini dari berbagai kasus yang kita tangani, salah satu hal yang menyebabkan kebakaran ini cepat meluas ya di sini, bakar sampah di tempat-tempat yang vegetasinya kering seperti ini. Jadi kalau itu pilihan terakhir, tolong perhatikan di mana membakar sampah. Kalau bisa mungkin, kalau pilihan terakhir ya di halaman yang ada gininya, semen apa gitu kan, menjadi terisolasi dia, tertutup sampahnya itu ya gitu.
0: Baik, baik. Pak Kabid, pencegahan mungkin terakhir sebagai closing kita, apa mungkin disampaikan sebagai pencegahan nih Pak Kabid?
3: Untuk kami tentang pembakaran sampah seperti yang telah diarahkan melalui edaran, seyogianya jangan sekali bakar sampah jika memang tidak ada lahan yang tepat, karena itu akan mengakibatkan fatal akibatnya seperti yang disampaikan Pak Kadis, apalagi di wilayah yang kering berdampingan dengan lahan yang luas, terutama

0: pahala, nah itu akan berakibat fatal. Dan juga akan mempengaruhi pencemaran udara. Seyogianya kembali kita tentang sampah, ya ikuti aturan sampah itu berbasis sumber.
1: Demikian. Yeah. Baik, luar biasa. Tapi ada peningkatan tidak Pak Kades di bulan ini atau bulan lalu terkait dengan kebakaran Ki?
2: Kebakaran lahan sangat meningkat, Ibu.
1: Iya kah? Berapa Pak Kades mungkin ada ingin disampaikan Ki?
2: Di bulan Juli ini sampai Agustus sekarang tanggal 4 ya. Kemarin kita di Banjarcelo, di Padu Korsi aja dalam satu lokasi itu bisa 3 kali. Ya,
0: 3 kali termasuk di Purwokerto Kawat Selatan. Ya.
2: Kalau kita lihat gininya volumenya sudah terjadi hampir setiap hari ini. Itu sudah 50 kasus itu dalam satu bulan ini. Biasanya yang paling sering kita gini kan, kita rekap lah regulasi ya, dalam satu tahun itu biasanya terjadi kebakaran itu 150 kali dan penyelamatan itu sampai 450 ya. Jadi sepertiganya ya. Tapi di musim ini satu bulan itu sudah nyampe 50 kali.
1: Wow.
2: Ini sangat signifikan. Hampir setiap hari kalau udah di Geroga, termasuk sekarang yang sering terjadi di Sangset ini, dan kemarin juga terjadi di Penarukan itu.
1: Okay. Ya. Hampir merata jadinya ya, Pak Kades ya, timur dan baratnya.
2: Di kota juga ada, di Lili Gundi kemarin juga.
1: Okay.
2: Yang dekat gitu ya, Setre Lili Gundi itu ya.
1: Biasanya dalam setahun baru 100, begitu sekarang baru dalam sebulan saja sudah ya, hampir 50.
2: Ini karena musim kemarau. Kering ini, super El Nino sekarang
1: jadi namanya. Selalu waspada ya pendengar ya. Pro 1, mungkin membakar sampah itu mungkin terlihat sederhana, tetapi ketika dilakukan di tengah kondisi kering seperti sekarang dan berangin juga, api dapat dengan mudah menjalar ke rumput, semak, lahan maupun bangunan. Karena itu mari kita waspada, kewaspadaan kita menjadi sangat penting, jangan menunggu api membesar baru kita bertindak, mencegah ini jauh lebih baik daripada memadamkan begitu ya. Musim kemarau waspada api, jangan bakar sampah sembarangan karena satu percikan kecil bisa menjadi kebakaran besar. Terima kasih banyak Pak Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng, Bapak EGD Arya Suardana APMM, dan juga Kabid Pencegahan Bapak Darmike. Mas, terima kasih banyak Pak Kadis dan Pak Kabid, dan terima kasih juga pendengar Pro 1 RRI Singaraja sudah menyimak acara kita, dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam acara yang kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih Pak Kadis, Pak Kabid.
2: Ya, sama-sama.
0: Sama-sama.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, satu informasi untuk Anda, telah hilang sebuah STNK sepeda motor Yamaha dengan nomor polisi DK2392UBO atas nama Loh Budiartini, alamat Banjar Dinas Pemesan Desa Bungkulan, Sawan Buleleng. Surat tersebut hilang pada 19 Juni 2026 di seputaran Desa Bungkulan. Jadi bagi siapa yang menemukan surat tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Loh Budiartini atau Made Santiarda yang beralamat di Banjar Dinas Pemesan Desa Bungkulan, Sawan Buleleng. Atau bisa juga melapor ke RRI Singaraja di Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih. Pendengar Pro 1, tetaplah bersama kami. Kita jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita simak beragam informasi dalam Lintas Bali Nusa Tenggara Barat bersama RRI Denpasar.
3: Pertumbuhan awan di wilayah Indonesia itu menurun secara drastis dan kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang.
4: Kira saya harus mengambil tindakan untuk sementara, nanti sudah ada usulan diberhentikan.
5: Kalau sudah masuk kategori rusak berat baru, tapi kalau kategorinya rusak ringan dan tidak ada lahan juga jadi persoalan.
6: Selamat sore. Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak warga negara. Dari Hayam Uruk 70 Denpasar, inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, Selasa 4 Agustus 2026, bersama saya Fitri Marlinda.
7: RRI Denpasar.
6: Mendengar, Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita awali dengan informasi terkait waspada dampak Godzilla El Nino. El Nino fase sangat kuat diperkirakan memicu musim kemarau yang lebih panjang di Bali akibat meningkatnya suhu muka laut di Samudra Pasifik. BBMKG mengimbau masyarakat untuk menghemat penggunaan air, mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, serta tidak mudah terpengaruh dengan istilah Godzilla yang beredar di masyarakat.
8: Masyarakat Bali diimbau meningkatkan kewaspadaan menghadapi dampak fenomena El Nino yang saat ini telah memasuki fase sangat kuat. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BBMKG Wilayah 3 juga meminta masyarakat tidak terpancing dengan penggunaan istilah Godzilla El Nino yang ramai beredar di media sosial karena istilah tersebut bukan istilah resmi BMKG. Prakirawan cuaca BBMKG Wilayah 3, Iwayan Gita Giriharta kepada RRI menjelaskan, BMKG hanya menggunakan istilah El Nino fase kuat atau sangat kuat. Fenomena ini terjadi akibat memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur yang menyebabkan pertumbuhan awan konvektif bergeser menjauhi wilayah Indonesia sehingga curah hujan berkurang dan musim kemarau berlangsung lebih panjang.
3: El Nino merupakan fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Fenomena tersebut memicu pergeseran pertumbuhan awan konvektif menjauhi wilayah Indonesia sehingga pertumbuhan awan di wilayah Indonesia itu menurun secara drastis dan kita mengalami musim kemarau yang lebih panjang.
8: Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi berbagai sektor, mulai dari berkurangnya ketersediaan air bersih, penurunan produktivitas pertanian hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu masyarakat diimbau mulai menerapkan pengelolaan air secara bijak di tingkat rumah tangga, serta meningkatkan kewaspadaan, khususnya bagi warga yang tinggal di sekitar kawasan hutan.
3: Beberapa sektor yang terpengaruh seperti sektor pertanian, kemudian cadangan air bersih, jika fenomenanya semakin menguat itu kemungkinan juga akan terpengaruh, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang memiliki historis kejadian kekeringan.
8: BBMKG terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, BPBD dan instansi terkait dalam memperkuat penyebaran informasi peringatan dini menghadapi dampak musim kemarau. Sementara itu partisipasi masyarakat dalam menghemat penggunaan air serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran diharapkan dapat membantu mengurangi dampak El Nino di Bali. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
6: Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Oleh karenanya, berbagai persiapan perlu dilakukan oleh masyarakat untuk mewaspadai dampak fenomena tersebut.
9: Istilah Godzilla El Nino menggambarkan fenomena El Nino berkategori kuat atau superkuat. Kondisi itu memicu puncak kekeringan ekstrim, krisis air bersih, serta ancaman kebakaran hutan di Indonesia. Dampak utama Godzilla El Nino diantaranya, pertama kekeringan ekstrim. Puncak kemarau kering diprediksi terjadi pada Agustus dan September 2026. Kedua, krisis air dan pangan. Menurunnya debit air waduk serta ancaman gagal panen sektor pertanian. Serta kebakaran hutan, risiko tinggi kebakaran lahan, dan juga semak akibat minimnya curah hujan. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi dampak Godzilla El Nino diantaranya, pertama hemat penggunaan air, memakai air secara bijak untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, cegah kebakaran, tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan. Serta ketiga, menjaga kesehatan, mengonsumsi cukup air guna menghindari dehidrasi akibat suhu panas.
6: Berikut suara masyarakat terkait waspada dampak Godzilla El Nino.
10: Nama saya Widya Putri Anggriani, umur 20 tahun, asal Bali dan Pasar Selatan. Menurut saya, untuk menghadapi dampak Godzilla El Nino, agar aktivitas hari-hari tetap berjalan, masyarakat perlu hemat air dengan menampung air hujan dan memperbaiki pipa bocor. Kita juga harus menjaga kesehatan dengan banyak minum air putih dan makan makanan bergizi karena rawan penyakit. Untuk antisipasi kebakaran, lahan dan gagal panen, masyarakat bisa ikut gotong royong, tidak membakar hutan, dan menanam tanaman tahan kekeringan. Yang paling penting, selalu update info dari BMKG dan pemerintah agar kita bisa siap lebih awal.
11: Perkenalkan, nama saya Eri Urnawan, asal dari Desa Mamba, Leben Semar. Menurut saya, masyarakat perlu lebih bijak menggunakan air, seperti menghemat pemakaian air di rumah dan memanfaatkan air sesuai kebutuhan. Selain itu, kita juga harus menjaga kesehatan karena cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi. Jika ada informasi atau imbauan dari pemerintah terkait kondisi cuaca, sebaiknya kita ikuti agar aktivitas sehari-hari dapat berjalan dengan aman dan lancar. Terima kasih.
12: Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jolien, saya berasal dari Denpasar. Menurut saya, fenomena Godzilla El Nino ini tentunya sangat berdampak ya bagi aktivitas kita sehari-hari. Ada baiknya jika lo antisipasi ya, kita kalau misalkan mau keluar selalu bawa jas hujan dan juga selalu datang lebih awal ke suatu tempat karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Terima kasih.
6: Pendengar, musim kemarau di Bali kini memasuki puncaknya pada bulan Agustus. Dengan kondisi cuaca yang diperkirakan lebih panas, lebih kering dan berlangsung lama akibat pengaruh El Nino. BMKG mencatat sebagian besar wilayah Bali mengalami curah hujan di bawah normal, sehingga meningkatkan potensi kekeringan di sejumlah daerah. BMKG juga telah mengeluarkan peringatan dini iklim ekstrim dengan status mulai dari waspada, siaga hingga awas. Masyarakat bersama pemerintah daerah dihimbau memanfaatkan informasi resmi BMKG sebagai dasar langkah mitigasi, mulai dari pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, hingga menjaga kesehatan selama musim kemarau. Berikut perbincangan Zanuar Setiaji bersama Kepala Tim Kerja Manajemen Data Klimatologi, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Wilayah 3, Inyoman Gede Wiryajaya.
13: Baik Pak Wiryajaya, terkait dengan waspada dampak El Nino, bagaimana kondisi cuaca dan iklim di Bali saat ini Pak?
14: Saat ini wilayah Bali, seluruh wilayah Bali sudah masuk musim kemarau sesuai dengan prediksi yang keluarkan BMKG. Sedangkan puncak musim kemarau kita prediksi untuk wilayah Bali adalah di bulan Agustus ini. Sedangkan untuk sifat hujannya itu sebagian besar adalah di bawah normal. Artinya curah hujan pada saat musim kemarau ini akan berada di bawah kondisi rata-ratanya, kondisi normal seperti itu. Nah, yang perlu kita waspadai juga saat ini ada juga fenomena alam yang disebut El Nino. Nah, BMKG selalu mengacu informasi terkait dengan El Nino ini yang bersandar nasional, yaitu sesuai dengan WMO, yaitu Badan Dunia Nangani Meteorologi. Di sana disebutkan bahwa intensitas El Nino itu ada kategorinya lemah, moderat, kuat, dan sangat kuat. Saat ini El Nino pada statusnya kuat ya, dan untuk itu kita lihat belakangan ini musim kemarau ini diprediksi akan semakin panjang, akan semakin panas dan semakin terik ya. Itu
13: apakah Bali berpotensi terdampak fenomena El Nino ini Pak?
14: Terakhir BMKG sudah mengeluarkan beberapa kali peringatan dini iklim ekstrim. Ya, peringatan dini itu ada yang disebut dengan awas, waspada, maupun waspada. Beberapa wilayah Bali kita lihat sudah ada yang berstatus siaga dan bahkan ada yang sudah zona merah ya. Itu daerah Grogak kita masukkan ya sebagai awas. Ya, kita harapkan itu bisa diatensi karena beberapa kriteria kita masukkan dalam kriteria itu, awas apabila curah hujan sudah berturut-turut itu lebih dari 61 hari tidak turun hujan. Untuk itu, kita mengeluarkan peringatan dini iklim ekstrim tersebut. Kita harapkan informasi dari BMKG ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh instansi terkait sesuai dengan sektornya masing-masing. Contohnya, untuk sektor pertanian tentunya bisa manfaat dari mana yang kekurangan air bersih, dari mana yang kering, dan sebagainya, dimanfaatkan untuk menghidupkan masyarakat, sehingga masyarakat bisa mengantisipasi kekeringan ini. Terkait dengan sektor pertanian, mungkin teman-teman di sana bisa mengantisipasi dengan menyesuaikan pola tanam, waktu tanam, maupun jenis tanaman yang dibudidayakan seperti varietas yang tahan kekering dan sebagainya. Demikian juga dengan kesehatan juga, karena kekeringan bisa jadi dehidrasi, apa ispa dan sebagainya. Demikian juga dengan sektor-sektor lainnya. Sasa, informasi BMKG bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan sektornya masing-masing.
13: Bagaimana prediksi musim kemarau di Bali tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
14: Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kondisi El Nino maupun La Nina itu semakin ini intensitasnya maupun durasinya khususnya semakin sering terjadi dari kondisi sebelumnya, dan beberapa kali terjadi yang paling kita ingat tuh sangat kuat sekali terjadi, intensitasnya kuat terjadi di tahun 1997-1998 ya, itu jadi kering sekali, kemudian 2015 kering, dan yang terdekat kita lihat 2013, itu jadi El Nino yang berdampak beberapa lokasi jadi kebakaran dan lahan, dan juga mungkin TPA Sung kita ingat terjadi kebakaran tanggal 12 Oktober 2023, dan saat ini El Nino juga terjadi di musim kemarau, sehingga musim kemarau ini akan kita rasakan lebih panjang, lebih panas, dan lebih kering dari kondisi kemarau yang biasanya ya. Saya rasa demikian, sehingga kita perlu mengantisipasi kemungkinan bencana yang bisa terjadi, baik bencana hidrometeorologis kering maupun yang bisa mengenai diri sendiri seperti dehidrasi. Kita perlu perbanyak minum air putih, buah, dan sebagainya.
13: Apa pesan BMKG kepada masyarakat Bali agar tetap waspada menghadapi potensi dampak El Nino?
14: Kami dari BMKG menghimbau pada masyarakat yang pertama agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi sebagai dampak daripada fenomena El Nino dan kemarau ini, terutama terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi tersebut. Yang kedua, kita harapkan masyarakat dapat mengambil informasi pada sumber-sumber resmi ya seperti BMKG, dan selalu mengupdate informasi dari BMKG khususnya terkait dengan peringatan dini. Apalagi Agustus merupakan puncak musim kemarau di wilayah Bali. Nah, kemudian apabila masyarakat masih juga membutuhkan informasi, bisa menghubungi BMKG, bisa langsung datang ke kantor-kantor BMKG terdekat. Kami siap melayani masyarakat 24 jam tanpa hari libur. Bisa juga menghubungi kami di 0361 75 1122.
13: Demikian perbincangan saya bersama dengan Pak Inyoman Gede Wirjaya, STP MP, Kepala Tim Kerja Manajemen Data Klimatologi. Sekian dan terima kasih.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
6: Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak-hak warga negara. Kasus Juuk Legi menjadi pengingat pentingnya penguatan HAM tanpa adanya aksi main hakim sendiri.
15: Betapa pentingnya sosialisasi penguatan hak asasi manusia itu di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu prinsip itu.
16: Penguatan hak asasi manusia HAM menjadi hal krusial untuk melindungi hak-hak warga negara tanpa terkecuali. Penguatan HAM tersebut direalisasikan melalui penegakan hukum yang adil, edukasi publik yang merata, dan pengawasan negara yang kuat. Hal ini memastikan setiap orang mendapatkan perlakuan setara dan bebas dari diskriminasi. Status Menteri Hak Asasi Digital dan Komunikasi Media Thomas Harming Suwarta saat diskusi bersama wartawan di Denpasar mengatakan, menghilangkan nyawa seseorang dengan alasan apapun termasuk pelanggaran HAM, salah satunya kasus Juuk Legi. Ia menjelaskan aksi kriminal pencurian yang dilakukan pelaku sekaligus korban memang tidak bisa dibenarkan. Namun aksi main hakim sendiri hingga menghilangkan nyawa orang lain juga tidak dibenarkan karena menghilangkan hak hidup seseorang. Thomas Harming Suwarta menekankan setiap orang yang melanggar hukum berhak mendapatkan proses peradilan yang sah dan tidak diperbolehkan menghakimi orang lain secara sewenang-wenang.
15: Aksi kriminal atau tindakan yang dilakukan oleh pelaku sekaligus korban itu tidak bisa dibenarkan di atas alasan apapun, juga tidak dibenarkan melakukan main hakim sendiri, apalagi sampai menghilangkan nyawa.
16: Thomas Harming Suwarta mengatakan dalam kasus ini media juga memegang peranan penting untuk memberitakan secara seimbang tanpa menimbulkan kesimpangsiuran informasi. Ia menyebut wartawan maupun media merupakan pembela hak asasi manusia yang menjalankan fungsi kontrol melindungi hak-hak publik.
15: Wartawan itu kita tempatkan sebagai pembela hak asasi manusia. Mengapa? Karena memang justru disitulah isu-isu, situasi apa yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat terkait hak asasi manusia.
16: Sejumlah persoalan mengemuka dan menjadi topik bahasan dalam diskusi yang digelar Kementerian Hak Asasi Manusia bersama sejumlah wartawan di Pulau Dewata. Salah satunya pelanggaran HAM menghilangkan nyawa seseorang dalam kasus pencurian di wilayah Juuk Legi Tabanan hingga diskriminasi dalam fun run yang melibatkan warga negara asing di Canggu, Badung. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan pentingnya penguatan HAM dan revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia sehingga setiap orang mendapatkan perlindungan dan perlakuan secara adil serta setara. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
6: Bupati Buleleng mengusulkan pemberhentian terhadap seorang guru PPK yang menjadi tersangka dugaan kekerasan seksual terhadap peserta didik. Pemerintah juga memastikan korban mendapat pendampingan psikologis.
17: Diberhentikan sampai statusnya jelas.
18: Pemerintah Kabupaten Buleleng mengambil langkah tegas menyikapi kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan seorang guru sekolah dasar berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Langkah awal yang ditempuh adalah mengusulkan pemberhentian sementara terhadap guru berinisial MGAW sambil menunggu proses hukum hingga memperoleh putusan tetap. Bupati Buleleng Inyoman Sujidro menegaskan tindakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga integritas dunia pendidikan. Menurutnya, profesi guru memiliki tanggung jawab besar dalam melindungi dan membimbing peserta didik sehingga dugaan tindak pidana terhadap anak tidak dapat ditoleransi.
19: Ini sebuah hal yang menurut saya itu sangat-sangat yang tidak perbuatan yang saya juga sangat sedih. Seorang guru melakukan hal yang demikian dari pencabulan terhadap anak didiknya ini, kira saya harus mengambil tindakan untuk sementara, nanti sudah ada usulan saya akan berhentikan sementara sampai prosesnya selesai.
20: bisa.
18: Ia menjelaskan ketentuan disiplin aparatur sipil negara berlaku bagi seluruh ASN termasuk P3K. Karena itu pemerintah akan mengikuti mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelum menetapkan status kepegawaian yang bersangkutan secara permanen. Selain mengambil langkah administratif terhadap tersangka, Pemkab Buleleng juga memastikan pendampingan bagi korban berjalan maksimal. Dinas Sosial telah menerjunkan tim bersama psikolog untuk memberikan layanan pemulihan trauma serta pendampingan psikososial sejak kasus tersebut terungkap.
20: Psikolog sudah ada. Dari dinas sosial kami sudah, bukan hari pertama kami sudah dinas sosial kami sudah cukup. Ya, supaya dari kesan, oh pemerintah dan tidak. Saya sampaikan sama teman-teman pagi hari pun kita sudah bergerak. Apalagi yang saya paham secara psikologis sana itu. Sehingga hari itu juga, pagi itu juga, ada tim pendampingan dari psikolog kami dari dinas sosial.
18: Dirinya berharap seluruh tenaga pendidik menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran agar selalu menjaga profesionalisme dan etika dalam menjalankan tugas. Ia menekankan bahwa setiap guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan memberikan perlindungan penuh kepada peserta didik. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
6: Beralih ke berita lainnya, program revitalisasi sekolah diharapkan mampu menyentuh perbaikan sekolah yang mengalami rusak berat di Lombok Timur. Untuk itu diharapkan pihak sekolah terus mengupdate data pokok pendidikan yang merupakan dasar penentuan penerima bantuan. Yunia Herawati melaporkan.
5: Data dapodiknya mereka update. Nah, kalau sudah masuk kategori rusak berat baru, tapi kalau kategorinya rusak ringan dan tidak ada lahan juga jadi persoalan.
21: Kondisi sejumlah sekolah di Kabupaten Lombok Timur masih mengalami kerusakan sedang hingga berat, terus menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah terus mengupayakan program revitalisasi sekolah dengan mengacu pada data pokok pendidikan Dapodik sebagai dasar penentuan penerima bantuan. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur Muhammad Nurul Watoni menjelaskan, seluruh program revitalisasi sekolah harus melalui mekanisme usulan yang mengacu pada data Dapodik. Pengajuan bantuan tidak dapat dilakukan secara langsung ketika terjadi kerusakan, melainkan harus didasarkan pada data yang diperbaharui secara berkala oleh masing-masing sekolah. Dikatakannya, pada tahun ini sejumlah sekolah di Lombok Timur telah memperoleh bantuan revitalisasi. Sementara sekolah yang belum mendapatkan bantuan diminta aktif memperbaharui data Dapodik agar dapat menjadi prioritas dalam pengusulan pada tahap berikutnya. Nurul Watoni juga menerangkan sekolah yang diusulkan untuk penerima bantuan revitalisasi harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya mengalami kerusakan berat dan memiliki lahan yang telah bersertifikat. Persyaratan tersebut menjadi dasar dalam proses penetapan penerima bantuan.
5: Tinggal dia sekarang harus secara aktif untuk memperbaiki dapodik yang ada, memperbarui data. Jadi kalau di dapodiknya tidak pernah diaktif, ya susah. Kita bersyukur sekarang kan sudah hampir 130-an yang tahun ini. 2025 malah 60. Kita tahun ini luar biasa. Kota Raja Mas Bade ini sudah banyak yang mendapatkan retip untuk tahun ini. Jadi kita nunggu saja. Tapi kan tidak seluruh sekolah yang ini bisa tercover. Mudah-mudahan lah.
21: Sambil menunggu realisasi pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas, sekolah yang mengalami kekurangan ruang belajar diminta memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Di beberapa sekolah, musola masih digunakan sebagai ruang belajar sementara agar proses pembelajaran tetap berjalan. Nurul Watoni berharap pembaruan data Dapodik dilakukan secara rutin oleh seluruh sekolah, sehingga usulan revitalisasi dapat diproses sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real di lapangan. Upaya tersebut diharapkan mampu mempercepat penanganan sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan serta meningkatkan kualitas sarana pendidikan di Lombok Timur. Nurul Watoni juga berharap terdapat bantuan insidental dari Pemda Lombok Timur untuk membantu sekolah yang membutuhkan penanganan darurat.
6: Pendengar, meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat nilai tukar petani di Lombok Barat tidak cukup hanya dengan menjaga harga hasil produksi. Petani juga memerlukan kepastian ketersediaan pupuk, dukungan alat panen, perlindungan terhadap risiko gagal panen, hingga pembenahan tata kelola usaha pertanian di tingkat lapangan. Selengkapnya dilaporkan Rian Muhdar.
0: petani dari hasil pembelian gabah panen kering. Setelah ada kebijakan dari pemerintah membeli gabah itu 6.000 di tempat, sudah ada subsidi ongkos.
1: Dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lombok Barat, tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan harga hasil panen. Sejumlah persoalan di tingkat produksi hingga pasca panen masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi secara berkelanjutan agar nilai tukar petani NTP semakin kuat. Ketua Kelompok Tani Beleke, Hamka, menilai kebijakan pemerintah terkait harga pupuk dan pembelian gabah telah memberikan dampak positif bagi petani. Namun menurutnya, persoalan ketersediaan jenis pupuk, sarana panen, infrastruktur irigasi, hingga perlindungan melalui asuransi pertanian masih perlu mendapatkan perhatian serius. Hamka mengatakan, penyesuaian harga pupuk bersubsidi memang membantu menekan sebagian beban biaya produksi. Akan tetapi, kebutuhan petani tidak hanya bertumpu pada urea dan NPK.
0: Kalau harga petani yang sekarang ini panen yang 2026 di MT2 musim tanam kedua ini, alhamdulillah bulog tetap membeli dengan harga 6.500 sampai gudang. Karena di sini petani sudah cerdas, berarti banyak tengkulak. Sekarang tengkulak itu membeli gabah kering panen dengan harga 7.000. Kenaikan biaya produksi, kalau biaya produksi ya dia tetap. Tetap artinya kalau kita ambil rata-rata dari pengolahan lahan sampai panen per hektar itu kisaran antara 16 juta.
1: Bagi Hamka, kesejahteraan petani Lombok Barat akan lebih mudah ditingkatkan jika pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara harga hasil panen, biaya produksi, produktivitas, sarana pertanian, perlindungan usaha tani, dan akses pasar.
6: Dari dunia olahraga dilaporkan, Bali dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Seluruh pertandingan fase penentuan tersebut akan dimulai digelar sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang akan menjadi arena perebutan gelar juara turnamen pramusim bergengsi tersebut.
22: Kita putuskan semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali.
23: Bali dipercaya menjadi tuan rumah pelaksanaan babak semifinal hingga final Piala Presiden 2026. Seluruh pertandingan fase akhir turnamen pramusim tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, sekaligus menjadi ajang penutup kompetisi yang mempertemukan 4 tim terbaik di Indonesia. Ketua Steering Committee Piala Presiden Marwarar Sirait dalam konferensi pers mengatakan, penunjukan Bali dilakukan setelah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kesiapan stadion dan penyelenggaraan pertandingan. Menurutnya, sejak awal panitia memang belum menetapkan lokasi babak semifinal dan final, sehingga setelah fase grup berakhir diputuskan seluruh laga penentuan digelar di Pulau Dewata.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erik, tempatnya adalah di Bali. Kita putuskan semifinal dan final Piala Presiden 2026 di Bali.
23: Marwarar juga mengungkapkan total hadiah Piala Presiden 2026 mengalami peningkatan. Hadiah bagi tim juara naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap peningkatan kualitas turnamen dan persaingan antar peserta. Menurutnya, kenaikan hadiah tersebut diharapkan semakin memotivasi seluruh tim untuk menampilkan performa terbaik sepanjang kompetisi.
22: Juara pertama, hadiahnya tadinya berapa miliar?
24: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Pada babak semifinal, Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta pada Selasa 4 Agustus 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan Persebaya Surabaya melawan Arema FC pada pukul 20.30 WITA di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Sementara itu, pertandingan perebutan tempat ketiga dan partai final dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
6: Pendengar, Buleleng diprioritaskan menjadi lokasi pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional untuk pengembangan sport tourism.
25: Kami melihat bahwa potensi Buleleng adalah potensi bukit dan potensi berundak. Sehingga kami ingin latar belakangnya di Buleleng itu, wall itu adalah berdasarkan bukit, bukit, pegunungan, dan juga
3: Pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Bali mulai dipersiapkan dengan Kabupaten Buleleng sebagai lokasi prioritas. Proyek ini merupakan bagian dari pengembangan spot tourism yang diinisiasi pemerintah Provinsi Bali. Tahap awal dilakukan melalui survei lokasi di kawasan Taman Asri Banyuasri oleh Pemprov FETI Bali bersama KONI Buleleng dan instansi terkait. Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penentuan lokasi pembangunan yang ditargetkan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Di sela-sela survei, Ketua Umum Pemprov FETI Bali Putu Yudi Atmike menyampaikan pembangunan wall panjat tebing tersebut merupakan bentuk apresiasi atas prestasi atlet asal Buleleng, Desa Kemaderita Kusumadewi, yang telah mengharumkan nama Indonesia, Bali, dan Kabupaten Buleleng di berbagai ajang internasional. Menurutnya, prestasi tersebut menjadi motivasi sekaligus mendorong lahirnya fasilitas latihan berstandar internasional di Bali.
25: Dan terkait dengan itu, kita diberikan motivasi oleh Pak Gubernur, termasuk juga Ribet, untuk memberikan suatu semangat kita untuk melanjutkan daripada prestasinya desa. Sehingga dengan demikian, kemarin Pak Gubernur memberikan suatu support untuk membangun wall panjat tebing bertaraf internasional.
3: Ia menjelaskan Buleleng dinilai memiliki karakter alam yang mendukung konsep pembangunan venue panjat tebing kelas dunia. Keberadaan perbukitan, kontur tanah berundak, serta kedekatan dengan kawasan wisata menjadi nilai tambah yang tidak dimiliki banyak daerah lain di Bali. Sementara itu, Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna, menegaskan pemerintah Kabupaten Buleleng berkomitmen mengawal pembangunan fasilitas tersebut agar benar-benar terrealisasi di Buleleng. Menurutnya, keberadaan wall panjat tebing internasional merupakan penghargaan atas prestasi Desa Kemaderita Kusumadewi sekaligus peluang besar bagi daerah untuk mengembangkan olahraga dan pariwisata secara bersamaan.
4: Desa Rita ini adalah aset dari Buleleng. Berdasar itulah Pak Gubernur untuk memberikan semacam hadiah, reward ataupun apresiasi, terima kasih beliau pada Desa Rita karena sudah bisa membawa nama Bali ke kancah internasional di olahraga panjat tebing. Beliau memberikan reward dalam bentuk sarana prasarana panjat tebing yang bertaraf internasional.
3: Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna mengatakan Taman Asri Banyuasri dipilih sebagai lokasi utama karena memiliki lahan yang memadai, strategis, dan didukung akses menuju kawasan wisata. Pemkab Buleleng juga menyiapkan anggaran sekitar 2 hingga 2,5 miliar rupiah untuk membangun fasilitas pendukung. Venue akan dibangun bertahap dan diharapkan menjadi pusat pembinaan atlet panjat tebing sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional maupun internasional serta pengembangan spot tourism di Buleleng. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
6: Laporan olahraga tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Menutup rangkaian lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kembali kami sampaikan berita utama. Sebagian besar wilayah di Indonesia diperkirakan terdampak Godzilla El Nino. Kementerian Hak Asasi Manusia menekankan penguatan HAM untuk melindungi hak warga negara. Mewakili tim redaksi, saya Fitri Marlinda bersama redaktur Ayurini mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
7: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasih, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar.

0: Wih, aku tanya lagi nih ya. Apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih, mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, mister.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar Pro 1 RRI Singaraja, kenangan terindah yang hadirkan untuk Anda sore ini dari Geisha. Gimana kenangan hari ini untuk yang ikut gerak jalan 8 km tingkat SD? Mungkin ada anaknya yang ikut serta, ada cucunya mungkin ya. Dan semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat ya pendengar. Walaupun tadi Singaraja cuacanya lumayan panas teriknya, tapi itu tidak menyurutkan semangat semuanya untuk ikut berkompetisi, ikut melaksanakan kegiatan gerak jalan 8 km tingkat SD di Kabupaten Buleleng. Nah pendengar, sebelum kita melanjutkan aktivitas sore hari ini untuk pendengar Matius Dharma, kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah, mari kita hening sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampunan lali nggih. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Peningkat Prasatu RRI Sikaraja, siaran Kanal Informasi dan Inspirasi masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Gajah Mada 144 Sikaraja, Bali. Makin sore nih kingge, pendengar Prasatu. Ini masih menemani Anda tentunya. Gimana tadi, ada yang menyaksikan lomba gerak jalan tingkat sekolah dasar 8 km. Jadi tadi itu sebanyak 123 regu tingkat sekolah dasar SD ini mengikuti lomba gerak jalan 8 km dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Jadi kegiatan yang mengambil start dan finish di Gor Buana Patra Singaraja itu menjadi pembuka rangkaian perlombaan peringatan kemerdekaan tahun ini di Buleleng. Jadi lomba gerak jalan secara resmi dilepas oleh Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang didampingi jajaran pemerintah Kabupaten Buleleng. Jadi pelepasan tadi ditandai dengan pengibaran bendera start sebagai tanda dimulainya perlombaan yang diikuti ratusan pelajar dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Buleleng. Jadi Ketua Panitia Putu Aryadi Pribadi dalam informasi yang dikutip di laman rri.co.id juga mengatakan jika lomba ini diikuti 123 regu dari berbagai sekolah dasar di Kabupaten Buleleng. Jadi seluruh pembiayaan kegiatan itu bersumber dari APBD Kabupaten Buleleng tahun 2026 sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pembinaan karakter generasi muda melalui kegiatan olahraga dan kebangsaan. Jadi para peserta ini memperebutkan total hadiah dan dana pembinaan itu sebesar 58,5 juta rupiah. Jadi juara pertama nantinya akan memperoleh hadiah 15 juta rupiah, juara kedua 12,5 juta rupiah, juara tiga 10 juta rupiah, sementara juara harapan 1 hingga 3 itu menerima hadiah 8 juta rupiah, 7 juta rupiah, dan 6 juta rupiah. Nah, sementara itu Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna juga mengapresiasi antusiasme para peserta yang turut menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan. Wah, luar biasa ya pendengar. Dan untuk informasi selengkapnya Anda juga bisa membacanya kembali melalui portal kami di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, waktu sudah menunjukkan pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk pendengar umat muslim dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah kota Singaraja dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, lagi sibuk ya?
2: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
1: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
2: Oh, emang cocok?
1: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
2: Wah, lengkap ya?
1: Lengkap dong. Dan lokasinya strategis, acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
2: Kalau mau sewa?
1: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

renteng adalah salah satu jenis tari rejang yang ditarikan berkelompok dengan jumlah penarinya selalu ganjil. Hiasan yang dipergunakan sangat sederhana, yaitu memakai kain bebali berupa anteng yang dikenakan di dada. Sedangkan saputnya memakai kain rembang dan kain cepuk serta kemben lumlum. Di tangan memakai benang tukelan berisi uang kepeng satakan atau pis bolong. Penari bergerak beriringan secara seragam, diikat ke dalam satu untayan atau rangkaian yang disebut renteng, dengan seutas benang yang pada umumnya berwarna putih. Ciri khusus dari tari rejang renteng yaitu jempane. Sebagai linggih, ide betare dituntun dengan benang panjang yang diikatkan pada pinggang si penari. Tari rejang merupakan tradisi yang diwariskan nenek moyang secara turun-temurun hingga sekarang.

dengan Prasatu RRI sing aja sira niki demen memunya sampunan ya belingge sing nabe-deben jumah kada niki. Dan mendengar Prasatu, gimana? Ada yang sudah pernah jalan-jalan ke Lovina? Apalagi beberapa waktu lalu kan sempat dilaksanakan Lovina Festival ya, sudah melihat bagaimana perubahan di Pantai Lovina. Nah, pemerintah Kabupaten Buleleng juga memastikan revitalisasi kawasan Pantai Lovina ini akan berlanjut ke tahap kedua pada tahun 2027. Jadi pengembangan lanjutan tersebut difokuskan pada penambahan fasilitas publik, ruang terbuka, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM. Dari informasi yang dikutip di laman rri.co.id, Bupati Buleleng Nyoman Sucitra juga mengatakan jika revitalisasi yang telah rampung saat ini merupakan tahap pertama. Jadi pada tahap berikutnya, pemerintah akan memperpanjang jalur pedestrian ke arah timur, sekaligus melengkapi kawasan dengan berbagai fasilitas penunjang. Jadi menurutnya, wajah baru Pantai Lovina ini mendapat sambutan positif dari wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan yang mengaku terkejut melihat perubahan kawasan setelah beberapa kali berkunjung ke Lovina. Dan diungkapkan pula pendengar, jika meningkatnya kunjungan wisatawan, kunjungan ke kawasan titik nol Singaraja juga turut memberikan dampak positif ya bagi sektor pariwisata Lovina. Jadi wisatawan yang semula hanya ingin menikmati suasana titik nol yang sekarang menjadi Praja Mandala Singa Ampara Raja, kini banyak yang memilih melanjutkan perjalanan dan menginap di Lovina untuk menikmati atraksi lumba-lumba. Dan pihaknya juga berharap revitalisasi tahap kedua juga semakin memperkuat daya tarik Lovina sebagai destinasi unggulan di Bali Utara. Jadi selain meningkatkan kenyamanan wisatawan, pengembangan kawasan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kunjungan wisata, serta berdampak pada naiknya pendapatan hotel dan restoran. Selengkapnya Anda bisa membacanya melalui portal kami di rri.co.id.

pendengar, upacara melasti merupakan upacara penyucian baik untuk diri sendiri serta benda sakral milik pura. Dalam kepercayaan agama Hindu, sumber air seperti danau, laut, maupun mata air merupakan sumber kehidupan atau tirta amerta. Dalam upacara ini, masyarakat berbondong-bondong menuju laut atau sumber air dengan berpakaian putih serta membawa perlengkapan persembayangan dan biasanya mengusung pratime, benda atau patung yang disakralkan untuk dibersihkan secara sekale dan niskale. Tujuan upacara ini adalah meningkatkan bakti pada para dewa dan manifestasi Tuhan serta meningkatkan kesadaran umat Hindu agar mengembalikan kelestarian lingkungan.

Mendengar Prosat RRI Singaraja, siapa Niki yang mengoleksi batu akik? Mungkin punya salah satunya batu akik Pulaki, nggih. Dan ternyata pendengar, batu Pulaki ini kini resmi kantongnya sertifikat IG, pendengar. Jadi setelah melewati proses panjang termasuk pemeriksaan substansi pada 19 Mei 2026 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia, kini batu Pulaki resmi memperoleh sertifikat kekayaan intelektual sebagai indikasi geografis. Nah, tim DJKI sebelumnya telah melakukan kunjungan langsung ke Sekretariat Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis serta Sentra Pengrajin hingga kawasan Pura Melanting untuk melihat proses produksi batu Pulaki secara langsung. Jadi pendalaman itu dilakukan terhadap aspek produksi, mutu, serta pemasaran menjadi fokus utama dalam menentukan kelayakan batu Pulaki memperoleh status indikasi geografis. Jadi dalam proses tersebut ditegaskan pula oleh Camat Geroga, IKD Arya Rimbawagiri, bahwa batu Pulaki merupakan kekayaan lokal yang memiliki nilai budaya, sejarah, sekaligus potensi ekonomi strategis bagi Kabupaten Buleleng, khususnya masyarakat Kecamatan Geroga. Jadi dalam hasil penelitian yang dilakukan, batu Pulaki dinilai sebagai aset daerah yang memiliki keunikan dan nilai strategis sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum, begitu. Jadi dengan terbit dan diserahkannya sertifikat IG Batu Pulaki pada penutupan Lovina Festival 2026 kemarin, maka keaslian, kualitas, reputasi, dan karakteristik Batu Pulaki yang berkaitan erat dengan faktor geografis, budaya, alam, dan keterampilan masyarakat setempat ini tidak perlu diragukan lagi. Wah, bangga pastinya ya pendengar. Dan selengkapnya Anda juga bisa membacanya kembali melalui portal kami di rri.co.id.

Pendengar Prosatu RRI Singaraja, terima kasih yang masih bersama kami dan tetaplah di frekuensi 97,9, 101,2 ataupun di 106,2 MHz. Atau mungkin pendengar sedang mendengarkan Prosatu di aplikasi RRI Digital ataupun melalui audio streamingnya di rri.co.id. Karena tentu beragam acara dengan berbagai informasi kami hadirkan juga untuk Anda yang mungkin malam ini baru pulang kerja, baru datang dari kebun atau kemanapun ya pendengar. Jadi setelah rehat sejenak, santai dulu di rumah, mungkin sambil menyiapkan makanan untuk santap malamnya. Sambil mendengarkan lagu-lagu koleksi Prosatu ini yang sudah disiapkan oleh MD Prosatu RRI Singaraja. Playlist akan kami hadirkan ya dengan lagu-lagu Indonesia sesaat lagi. Dan tentu nanti kami juga akan hadirkan mimbar agama Buddha yang malam ini akan diisi oleh Pandita Muda Madikaruna yang nanti akan membahas terkait dengan memaknai Hari Raya Mega Puja. Sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami di Prosatu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi. Ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Igede Muka Pandan yang dikenal sebagai Kapten Muka. Beliau lahir di Singaraja pada 1923 dan memasuki peta pembela tanah air di Banyumale, Singaraja, Buleleng. Setelah lulus peta, Kapten Muka diangkat menjadi Cudanco di Jembrana. Di sana, dia mengadakan gerakan bawah tanah bersama para pejuang seperti I Gusti Ngurah Rai, Wijaya Kusuma, Kapten Sugianyar, dan lainnya. Pada 31 Agustus 1945, Kapten Muka menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat BKR bersama Mayor Imade Putu, Kapten Imade Suwija, dan Anang Ramli. Kapten Muka juga ikut melatih para pejuang kemerdekaan yang bermarkas di Asrama Nagio Pertanian Beratan Singaraja. Ia ikut memimpin pertemuan dalam peristiwa penurunan bendera Belanda di Pelabuhan Buleleng di Singaraja. 27 Oktober 1945, Kapten Muka gugur dalam pertempuran tak seimbang melawan tentara Nika di Lorong Melati, Kelurahan Banjar Jawa, Singaraja. 3 April 1946, ketika mengalihkan perhatian tentara Belanda agar teman-teman seperjuangannya dapat meloloskan diri. Namanya telah diabadikan sebagai nama jalan Kapten Muka sebagai penghormatan dalam jasanya mengusir penjajah.

0: Din, kok jongkok sih? Suruh hormat kok.
1: Duh, rupain, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
0: Tahan bentar gak apa, Din? Gimana sih kamu?
1: Ya, tiap Senin juga upacara, Len.
2: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
3: Prioritas dalam Asta Cita di bidang kesehatan yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari program prioritas pemerintahannya adalah 1. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua kelompok umur. Pemerintah memprioritaskan layanan cek kesehatan gratis atau free health checks bagi seluruh masyarakat tanpa memandang usia sebagai strategi untuk deteksi dini berbagai kondisi kesehatan sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih cepat dan mencegah gejala yang lebih berat. 2. Penurunan angka kasus TBC. Salah satu fokus utama dalam mengurangi dan menangani kasus TBC, penyakit endemik yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Dan yang ketiga, pembangunan rumah sakit berkualitas di daerah terpencil dan tertinggal. Pemerintah menekankan perluasan akses layanan kesehatan melalui pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di wilayah yang selama ini kurang terlayani, terutama daerah terpencil dan tertinggal.
4: Kanal informasi dan inspirasi
5: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
4: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya mari kita simak bersama Mimbar Agama Buddha bersama Pendita Muda Madi Karuna dengan pembahasan topik memaknai Hari Raya Mega Puja. Dan Henny juga masih pamit undur ya dari ruang dengar Anda. Dan nanti selanjutnya Anda akan ditemani bersama Mbak Irna sesaat lagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih kebersamaannya pendengar, dan selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Tetap selalu jaga kesehatan, selalu dengarkan siaran-siaran Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.

Asa, Bhagavato, Arahato, Sama Sambuddhasa. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama Sambuddhasa. Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sama Sambuddhasa. Sukihontu Namo Buddhaya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedama yang berbahagia, merupakan karma baik bagi kita di mana hari ini kita dapat meluangkan sisa waktu yang kita miliki untuk bisa mendengarkan dhamma guna memperkokoh keyakinan kita terhadap Sang Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta memperdalam pengetahuan dan pemahaman kita terhadap Dhamma itu sendiri. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedama yang berbahagia, Magga Puja merupakan salah satu dari empat hari raya yang kita miliki, di mana setiap tahun kita telah merayakannya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedama, banyak orang mengetahui bahwa Magga Puja adalah hari besar umat Buddha. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita hanya mengetahui tanggal perayaannya ataukah kita benar-benar memahaminya dengan benar? Hari Raya Magga Puja bukan sekedar upacara keagamaan, bukan hanya mempersembahkan bunga, lilin, dan dupa. Namun lebih dari itu, Magga Puja adalah momentum untuk mengingat kembali inti ajaran Sang Buddha dan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedama yang berbahagia, Hari Raya Magga Puja adalah memperingati empat peristiwa luar biasa yang terjadi secara bersamaan di bulan Magga, yaitu yang pertama, berkumpulnya 1250 orang biku yang sudah semuanya mencapai tingkat kesucian tertinggi, yaitu arahat. Biku ini hadir menghadap Sang Buddha tanpa diundang. Yang kedua, yaitu seluruh biku yang hadir pada saat itu telah ditabiskan langsung oleh Sang Buddha sendiri melalui cara ehi biku. Yang ketiga, seluruh biku tersebut telah mencapai tingkat kesucian yang tertinggi, yaitu arahat. Yang keempat, Sang Buddha pada saat itu menyampaikan Owada Patimokkha, yaitu inti ajaran Buddha yang menjadi pedoman hidup seluruh umat Buddha. Nah, peristiwa ini menunjukkan bahwa ajaran Buddha telah berkembang dengan baik. Para siswa Sang Buddha bukan hanya mendengarkan dhamma, tetapi telah mempraktikkannya hingga mencapai pembebasan. Berbahagia, Sang Buddha adalah guru agung para dewa dan manusia yang menunjukkan jalan untuk
bebas dari penderitaan. Dan kebahagiaan yang tertinggi yaitu nibbana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama, Sang Buddha tidak bisa membebaskan diri kita dari penderitaan. Sang Buddha tidak bisa mensucikan diri kita. Beliau hanya penunjuk jalan. Kalau diibaratkan, beliau adalah seperti dokter spesialis yang mampu mendiagnosis, mengenali penyebab penyakitnya, kemudian memberikan resep obatnya. Dan kalau kita ingin sembuh dari penyakit kita, kita harus minum obat tersebut yang sudah diresepkan oleh dokter. Nah, demikian juga dengan kita. Kalau ingin mendapatkan kebahagiaan atau ingin terbebas dari penderitaan, kita hendaknya mampu menjalankan apa yang sudah ditunjukkan oleh Sang Buddha itu sendiri. Nah, di sini Sang Buddha memberikan petunjuk dan juga Sang Buddha menyampaikan dalam Owada Patimokkha saat bulan Maga yang kita rayakan, yang atau kita peringati setiap tahun. Di sana Sang Buddha meringkas seluruh ajarannya menjadi beberapa bait syair yang kita kenal dengan Owada Patimokkha, yaitu Sabba Papasang Akaranang, tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Kusala Saupasampada, melakukan dan mengembangkan segala bentuk kebajikan. Sacitta Pariyoda Panang, mensucikan hati dan pikiran. Etang Buddha Naksasanang, inilah ajaran semua Buddha. Empat baris ini sangat singkat, Bapak Ibu, tetapi sesungguhnya mencangkup seluruh jalan menuju kebahagiaan, menuju terbebasnya dari penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedama, tidak melakukan kejahatan. Seringkali kita menganggap kejahatan hanyalah mencuri, membunuh, atau melakukan tindakan kriminal. Padahal dalam kehidupan kita sehari-hari, kejahatan bisa muncul dalam bentuk yang sederhana. Misalnya berkata kasar kepada pasangan, menghina teman-teman kita, menyebarkan berita bohong, iri terhadap keberhasilan orang lain, kemudian memfitnah, membenci, dan lain sebagainya. Nah, semua itu adalah benih penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara Sedama yang berbahagia, kita meyakini bahwa kehidupan kita tidak akan berhenti pada saat ini saja. Setelah kematian, kita akan melanjutkan kehidupan kita di mana kita bisa dilahirkan kembali sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan saat kehidupan ini. Perbuatan saat ini sangat menentukan baik buruknya tempat dan kehidupan kita selanjutnya. Sang Buddha mengajarkan bahwa setiap perbuatan mempunyai akibat. Ketika kita menanam kebencian, maka kebencian pula yang akan kita tuai. Untuk itu, Sang Buddha menganjurkan untuk tidak melakukan segala bentuk kejahatan. Karena itu, memperingati Maga Puja berarti mulai berani menghentikan kebiasaan buruk dalam diri kita sendiri, baik melalui pikiran, capan maupun perbuatan kita. Kemudian melakukan atau mengembangkan kebajikan.
tidak cukup hanya menghindari kejahatan. Kita juga harus aktif melakukan kebajikan. Kebajikan tidak harus berupa sumbangan-sumbangan besar. Kebajikan dapat dimulai dari hal-hal yang sangat kecil. Misalnya, tersenyum kepada orang lain, membantu tetangga, menghormati orang tua, berbicara dengan sopan, kemudian juga bisa melakukan menjaga kebersihan wihara, dan lain sebagainya. Kebajikan yang kecil tetapi dilakukan setiap hari akan membentuk kebiasaan kita atau karakter yang baik. Dalam Dhammapada dikatakan bahwa tetesan air sedikit demi sedikit akhirnya memenuhi tempayan. Demikian pula dengan kebajikan yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu mensucikan pikiran. Nah, inilah bagian yang paling sulit untuk dilakukan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, banyak orang yang sudah berbuat baik terkadang sering dihadapkan pada suatu masalah sehingga hidupnya merasa menderita dan tidak bahagia. Jadi kebajikan yang kita sudah lakukan tidak satu-satunya membuat seseorang terbebas dari penderitaan kalau dia belum mampu mensucikan hati dan pikirannya. Saya ambil contoh misalnya, kita sudah sering membantu seseorang, entah itu berupa pemberian

darinya, sehingga kita menjadi menderita atau tidak bahagia. Nah, kenapa bisa demikian? Padahal kita sudah berbuat banyak kebajikan. Nah, itu dikarenakan kita belum mampu untuk membersihkan kotoran batin kita. Kita belum mampu mensucikan hati dan pikiran kita. Nah, untuk itulah Sang Buddha menyuruh kita untuk berlatih membersihkan hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, Sang Buddha menempatkan kesucian pikiran sebagai inti kehidupan spiritual. Lalu bagaimana caranya untuk melatih mencucikan hati dan pikiran kita? Di antaranya yaitu kita berlatih bermeditasi, berlatih mengembangkan batin kita dengan penuh kesadaran, mengembangkan perhatian penuh atau mindfulness, mengendalikan emosi, belajar memaafkan, dan mengembangkan cinta kasih atau metta. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, untuk memperoleh kebahagiaan, kita hendaknya melaksanakan tiga hal yang ditunjukkan oleh Sang Buddha. Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama yang berbahagia, kalau kita lihat di zaman sekarang, tantangan hidup semakin besar. Media sosial membuat orang mudah marah. Berita palsu menyebar dengan cepat. Persaingan membuat orang iri. Kesibukan membuat keluarga jarang berkumpul. Tekanan pekerjaan menimbulkan stres. Karena itu, ajaran Maggapujjha justru semakin relevan ketika orang lain membalas kebencian dengan kebencian. Umat Buddha memilih dengan cara cinta kasih. Ketika orang lain sibuk mencari kesalahan, umat Buddha memperbaiki diri. Ketika orang lain mengejar kesenangan duniawi tanpa batas, umat Buddha belajar hidup sederhana. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, peringatan Maggapujjha akan menjadi bermakna apabila setelah kita pulang dari wihara, kita membawa perubahan dalam kehidupan kita. Marilah kita bertekad berbicara yang lebih lembut kepada keluarga, mengurangi kemarahan, memperbanyak berdana, lebih rajin datang ke wihara, berlatih meditasi setiap hari, walaupun hanya 5 atau 10 menit, itu sangat penting. Kemudian membaca dhamma setiap hari, menghormati guru dan juga orang tua kita. Bila setiap umat dapat melakukan satu kebajikan setiap hari, maka keluarga menjadi damai, wihara menjadi harmonis, dan masyarakat menjadi tenteram. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, Maggapujjha bukan hanya mengenang peristiwa yang terjadi lebih dari 2500 tahun yang lalu. Maggapujjha adalah panggilan bagi kita untuk menjalani hidup sesuai dengan ajaran Buddha. Mari kita jadikan tiga pesan Wada Patimokkha sebagai pedoman hidup kita. Tidak melakukan kejahatan, memperbanyak perbuatan baik, dan mensucikan hati dan pikiran kita. Apabila ketiga hal ini kita dapat praktekkan di setiap hari, maka kita bukan hanya merayakan Maggapujjha di wihara, tetapi juga menghadirkannya dalam keluarga, pekerjaan, dalam seluruh aspek kehidupan kita. Semoga melalui berkah Hari Raya Maggapujjha, kita semua

semakin teguh berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, semakin rajin berbuat baik, serta semakin dekat menuju kedamaian dan kebebasan dari penderitaan. Sabbisata bhavantu sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5, nanti ke provinsi, biasanya provinsi nggak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Sejumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 20 cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini sehingga kita mendorong supaya ini enggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu, Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan, tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini karena kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingannya dihalangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di ibu kota negara atau IKN wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSP, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui obat. OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar, disusul Barito Kuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan, salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang ONC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21, namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sementara ONC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Buruh Ciptanto menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah dipun-pun lah di menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran, sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah Hero Harapan No Mandau meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan pembatasan volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan nggak ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan. Jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshu, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Shangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Khofifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada
22: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada

adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para

0: 3 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
1: Semula

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brostito. Joseph Brostito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brostito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brostito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali, Pro Satu RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, jumpa lagi bersama saya Irna untuk Singaraja malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Mungkin yang tadi sempat menyaksikan putra-putri Anda atau cucu-cucu Anda atau keponakan ya, siapapun itu yang Anda kenal, atau mungkin memang hanya untuk ikut memeriahkan gerak jalan tingkat SD yang sudah diselenggarakan tadi siang hingga sore ya. Luar biasa perjuangan putra-putri penerus bangsa Indonesia ini yang termasuk berani, kuat dan ada niat yang mau ikut gitu kan. Walaupun mungkin ada beberapa ya orang tua yang khawatir kalau nanti takutnya capek, sakit dan lain-lainnya. Tapi kalau sudah kemauan anak-anaknya, itu yang luar biasa ya. Semangat selalu dan sukses selalu untuk anak-anak bangsa Indonesia kedepannya dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Tentunya beragam acara sudah disiapkan ya untuk di berbagai acara di berbagai tempat juga. Baik, di malam hari ini saya sudah siapkan juga beragam informasi dan beragam lagu-lagu yang sudah disiapkan dari Studio Pro 1 RRI Singaraja.

harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering, bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga. Namun, musibah bukan hal yang mustahil untuk kita cegah atau hindari dengan selalu eling dan berhati-hati. Sembahyang, beriatnya, wajib kita lakukan sebagai insan Hindu untuk mencegah sesuatu hal yang buruk terjadi. Dan juga penting untuk kita lakukan.

Dalam buku Everything About Overthinking, penulis R.D. Asti menarasikan ulang pengalamannya yang berkaitan dengan kondisi overthinking yang dialaminya beserta langkah-langkah yang ia tempuh untuk lepas dari kondisi overthinking. Overthinking merupakan kejadian ketika seseorang terus-menerus memikirkan suatu hal tanpa mendapatkan kejelasan, dan mereka terus bertanya-tanya hingga mengalami rasa lelah. Overthinking dan berpikir secara mendalam adalah suatu hal yang tampak mirip, tetapi keduanya memiliki perbedaan. Ketika sedang overthinking, seseorang akan merasa cemas, takut, malu, dan tidak fokus. Sebaliknya, ketika sedang berpikir mendalam, seseorang akan merasa tenang, penuh rasa ingin tahu, dan bahkan mungkin akan bersemangat. Jadi perbedaan keduanya terletak pada perasaan. Memikirkan sesuatu secara terus-menerus dan berulang-ulang sangat tidak membantu dan membuat seseorang tidak produktif. Overthinking dapat membuat seseorang kesulitan untuk tidur, susah mengambil keputusan, dan menyalahkan diri sendiri. Hal-hal tersebutlah bisa meningkatkan risiko kesehatan mental. Pengaruh pada masa kecil, ilusi kendali dan kepastian, perfeksionisme, cari perhatian, takut akan konflik, semua hal tersebut merupakan alasan-alasan yang kuat untuk seseorang overthinking. Menyesali kejadian masa lalu dan terlalu memikirkan hal-hal buruk yang akan terjadi di masa depan tidak ada gunanya. Sungguh, memikirkan semua hal tersebut tidak akan ada habisnya dan membuat hari-hari yang dijalani terasa buruk. Proses berpikir berlebihan hanya akan membuatmu berputar-putar pada masalah tanpa menemukan solusi apapun dan justru menambah stres, rasa cemas, bahkan rasa takut. Semakin Anda tenggelam dalam pikiran, semakin sedikit pula upaya Anda untuk menyelesaikan masalah di dunia nyata. Masalah-masalah yang sedang Anda hadapi hanya besar dan mengerikan dalam bayangan pikiran-pikiran Anda sendiri. Padahal kenyataannya tidak seburuk yang dikhawatirkan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Raja, kita akan jelang pukul 21 saat nanti saya akan sampaikan cek fakta dan drama radio mini malam hari ini, produksi dari RRI Cirebon dengan judul Belenggu di Balik Pintu, dan Jebak akan kembali hadir setelahnya. Jadi jangan kemana-mana.
1: Uang kertas rupiah tahun emisi TE 2022 merupakan yang terbaik di dunia. Predikat ini didapat rupiah dalam acara Currency Award ke-17 tahun 2023 International Association of Currency Affairs atau IACA di Meksiko. Terlepas dari pencapaian itu, dalam pecahan uang kertas tahun emisi 2022 terlukis potret sejumlah pahlawan nasional yang ikut menghiasi tampilan rupiah. Gambar tokoh-tokoh ini sengaja dimasukkan dalam rupiah sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasa mereka yang luar biasa. Lantas, siapa saja pahlawan nasional yang potret dirinya terlukis di uang kertas rupiah? Yang pertama, ada Insinyur Soekarno dan Dr. Randes Mohammad Hatta. Sosok presiden dan wakil presiden pertama ini kerap menghiasi pecahan uang 100 ribuan. Keduanya merupakan tokoh yang berjasa sebagai proklamator sekaligus pendiri bangsa. Kedua, ada Insinyur Haji Juanda Kertawijaya yang merupakan tokoh nasional lain yang turut menghiasi uang kertas Indonesia, yaitu Rp50.000. Beliau sempat menjabat sebagai Menteri Perhubungan selama 2 periode dan menjadi Perdana Menteri Indonesia ke-10 menggantikan Ali Sastro Miyajoyo. Ketiga, Dr. GSSJ Ratulangi. Pada pecahan uang kertas 20 ribuan berwarna dominan hijau ini dihiasi dengan potret Dr. Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi. Ia merupakan pahlawan nasional dari Minahasa. Keempat, Franz Kaisiepo. Franz Kaisiepo adalah pahlawan asal Biak, Papua yang lahir pada tanggal 10 Oktober 1921. Saat ini, potret wajahnya dijadikan gambar dalam uang Rp10.000. Franz, orang yang pertama kali mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu kebangsaan Republik Indonesia di Papua. Selain itu juga, ia pernah menggagas pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda tahun 1948 dan membentuk partai politik Irian yang menuntut supaya Netherlands New Guinea digabungkan kembali dengan Indonesia. Kelima, Dr. K.H. Idam Halid. K.H. Idam Halid adalah tokoh nasional asal Kalimantan Selatan yang wajahnya juga terlukis di rupiah. Idam sendiri merupakan salah satu kiai kenamaan Nahdlatul Ulama atau NU. Pria ini muncul dalam pecahan Rp5.000. Selanjutnya, ada Muhammad Husni Tamrin. Sosok Muhammad Husni Tamrin menghiasi tampilan uang Rp2.000 dengan warna dominan keabu-abuan. Ia merupakan pahlawan asal Betawi yang kerap menentang pemerintahan Belanda. Dan yang terakhir ada Cutnya Mutia. Wajah pahlawan wanita asal Aceh ini turut menghiasi uang kertas Rp1.000 yang didominasi dengan warna hijau kekuningan. Cutnya Mutia merupakan pahlawan perempuan yang berjuang melawan penjajahan Belanda.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singa Raja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, cek fakta malam ini beredar unggahan di media sosial Twitter. Sebuah video yang diklaim sebagai penemuan situs bersejarah baru di Provinsi Jawa Tengah. Video itu memperlihatkan kompleks bangunan candi raksasa di tengah area persawahan. Unggahan tersebut mengeklaim bangunan itu sebagai candi layang, salah satu peninggalan kerajaan Mataram kuno. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, tidak ada bukti video tersebut direkam di Jawa Tengah atau situs arkeologi lain di Indonesia. Bangunan dalam video itu bukan candi layang yang ditemukan di Provinsi Jawa Tengah, melainkan kompleks Gua Elora di negara bagian Maharashtra, India. Informasi ini saya kutip dari komdigit.co.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara, anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara, anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Ranti, kamu?
0: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
2: Tinggal di mana kamu?
0: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
2: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
0: Iya, Mas.
2: Ada keperluan apa kamu kesini?
0: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
2: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
0: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
2: Ah, terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
0: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
2: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
0: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
2: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya? Jangan ganggu aku lagi.
0: Mas, aku...
2: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
0: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan. Lara. Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Ayo. Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayah kotor kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
1: Ranti, dengerin Wak Ani.
0: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
1: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
0: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
1: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
0: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
1: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak. Gelap, Wak.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara, ya Allah, Lara kamu masih hidup, nak.
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
3: Lara, pergi. Ini ibu, nak. Ibumu.
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
5: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
4: Tidak.
5: Eh, Lara, dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
4: Tidak, pergi, pergi. Ibu.
3: Sini ibu peluk, nak.
5: Sini, ibu. Sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
5: Iya, nanti. Iya, ayo. Kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara.
4: Ibu.
5: Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti. Ayo,

bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
0: Jebak, jejak Bali kini.

0: Sesar Haji yang wangi, pendengar Pro 1 RRI Singa Raja. Jebak kembali hadir malam hari ini. Dan langsung saja saya sapa untuk penelpon pertama malam ini. Om Swastiastu.
1: Swastiastu.
0: Iya, Tante Yeni.
1: Ya, Rahajeng Wangi jebak.
0: Rahajeng Wangi kembali.
1: Ya, biar nak menggonggong lagi, Mak.
0: Engge.
1: Lagi nya beli nengah, Mak.
0: Beli nengah, engge.
1: Ya, biar langsing kini, Mak, gampang-gampang.
0: Engge.
1: Dalam sedikit. Ada beli tawan, Pak Sugra Ajus, Pak Widi di Tokyo, Bu Resmi, Bu Ari PT, Aris Meru, Bang Nies, Kartika, Bang Mahmud. Nah, semuanya dulu, Mak. Mantap tugas, Maena.
0: Terima kasih. Selamat malam. Baik, selamat malam juga untuk Bli Madi Dharma Wangsa Dusun Batu Pulu Panji Anom Singa Raja Bali hadir nge, suksema. Om Swastiastu, selamat malam.
2: Swastiastu, selamat malam.
0: Nge, Swastiastu, Bli Madi.
2: Nge, sepun api gader sehat kena.
0: Nge, sehat kena, suksema. Pun api nge, ini,
2: Bli Madi. Kena, rahayu.
0: Nge.
2: Nunas temang ne Yanse ge.
0: Yanse.
2: Kangen rindu ge.
0: Kangen rindu.
2: Megat de ge.
0: Nggih.
2: Mayering Bu Janura. Pak Jero Rimbaul. Ciri malenge Waris Meru are Wiyar Tegal. Ke Eli Samong.
0: Nu kesane.
2: Ya.
0: Sarang sami.
2: Nggih, sarang sami apa ya? Sugeme.
0: Nggih, mawali. Baik, 24644. Om Swastiastu Rahajeng Wengi.
3: Swastiastu Rahajeng Wengi, Pak.
0: Nggih, Pak Banu. Eh, penapi gatren nih Pak Banu nih.
3: Gatren beci.
0: Beci. Sedikit batuk nggih.
3: Tambangi, Pak Irna.
0: Nggih, napi.
3: Kembali layang-layang. Layang-layang versi cewek.
0: Versi cewek?
3: Iya, sing cewek.
0: Oke.
3: Durus Dumon.
0: Nggih.
3: Minten Wau Sira Pak Mali.
0: Pak Made Dharma Wangsa.
3: Pak Mali Dharma Wangsa. Pak Mali
0: Pak Made, Made.
3: Oh, Pak Made. Kalau Pak Mali ada juga.
0: Masa?
3: Pak Mali Warsun. Ada Ditambang, Ditawan. Ada lagi DVD. Inggris. Renaro. Bapak Dimas. Bu Yeni. Kelly. Bu Resmi, Bu Mini, ke semuanya sudah.
0: Nggih, sudah semuanya.
3: Dan Bapak Terkecuali. Untuk Pak Irna.
0: Nggih.
3: Rajeng tugas segema.
0: Mawali Pak Banu, ditunggu lagunya. Karena waktunya ini ya, sudah hampir setengah 10 ya. Kita dengarkan saja lagunya ya. Sudah 3 penelpon. Yang lain sabar dulu, nggih.

Pro1RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1RRI Singaraja, Facebook Pro1RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Channel 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Anak-anak, sekarang ibu ingin bertanya, menurut kalian apa arti kemerdekaan bagi Indonesia?
3: Saya bu.
2: Ya, Gia.
3: Kemerdekaan adalah kesempatan untuk membangun negeri.
2: Lalu, apa yang bisa kita lakukan?
4: Saya bu.
2: Ya, Kanha.
4: Dengan menjaga persatuan, menghargai perbedaan, bekerja dengan jujur, dan ikut berkontribusi untuk kemajuan bangsa.
2: Iya, bagus sekali jawaban kalian. Karena Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama.
5: Mari isi kemerdekaan dengan karya dan pengabdian. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singar aja. Wow, malam hari ini luar biasa. Langsung ada yang masuk lagi ya. Halo, selamat malam Rajeng Wengi. Halo.
1: Halo, swastiastu.
0: Swastiastu.
1: Selamat malam Rajeng Wengi.
0: Rajeng Wengi Mewali, Mbak Ari. Wah, ini ya Mbak Ari, Mbak Ari nih.
1: Iya, ini lagi
0: di mana?
1: Mantau lewat RRI digital.
0: Oh gitu, emang posisi lagi di mana?
1: Posisi lagi di Lovina.
0: Oh gitu.
1: Tapi aku sama radio.
0: Oh gitu, oke siap. Suk sama Mbak Eri. Mau lagu apa?
1: Lagunya dulu
0: nge.
1: Kecupan sayang, Wak Irma.
0: Asik. Kecupan sayang dari siapa? Yan Wikarie.
1: Yan Wikarie.
0: Ah? Ya, Mikaria. Oh, sudah. Oke, siap.
1: Nggih. Sarang sami ke mantan sampun nggih.
0: Nggih.
1: Jeke magena. Terus ase-ase happy, nggih jeke magena dumugi kena sate rahayu sarang sami. Dumugi dimurahkan rezekinya, dilancarkan aktivitasnya, rahayu mantan ke mantan mantan sami. Spesial tembangi Mo Irna.
0: Nggih.
1: Sani punya nomor 4248 di belakangnya nggih. Macam main marah dan juga semua antegala Om Santi.
0: Om Santi, Santi, Santi, Om Ges. Sama Wali, Mbak Aris Meru yang lagi di Lovina. Kalau ini gimana nih? Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Mbak Irma.
0: Nggih. Rahaja Wangi Mawali, Bu Ari Bete. Ini lagi di mana nih posisinya? Ya. Di Bete kah? Di mana?
2: Di Pulau Seribu.
0: Nih, kan? Oke, okay, Ibu Ari di Pulau Seribu. Apa kabar Punapi Gatre?
2: Iya, Gatre beci. Mbak Irma Punapi.
0: Beci, kena Rahayu.
2: Nggih, nuna tembang Mbak Irma ya.
0: Nggih, napi tembang.
2: Oh, jaga hati dari Ayu Saraswati.
0: Jaga hati. Ayu Saraswati, nggih.
2: Mau salam wau sareng Mbak Aris Meru nggih. Terus Pak Banu, Bumi Puresmi, Pak Samo, Pak Ribawe. Salam buat samian mantan nggih Pak Mbak Irna nggih. Mbak Irna, sesungguhnya Mbak.
0: Mewali Bu Ari Bete yang lagi ada di Pulau Seribu. Satu penelpon terakhir sebelum saya akhiri. Halo, selamat malam. Rahajang Wengi jebat. Halo. Kok tidak ada suaranya ini? Halo. Waduh. Tenwenten suaranya. Oke. Okay. Baik pendengar, kalau begitu Om Swastiastu, Rahajang Wengi.
3: Rahajang Wengi.
0: Enggak, Rahajang Wengi Mawali deh tambang iki.

0: buat Mbak Sira nih.
1: Mbak Irna.
0: Mbak Irna.
1: Okay. Om santi santi santi om ge. Sok semep de tambang. Baik, saya akan bergeser setelah dua lagu ini ya, karena memang waktunya juga. Selain ini akan kami hadirkan kembali Ruang Rindu.

Pro1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Karena informasi dan inspirasi.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Balik lagi bersama saya Irna, kali ini di Ruang Rindu. Lagu-lagu yang Anda ingin dengarkan malam ini saya undang melalui 0362246444 dan WhatsApp call dan chat 0811-399-9790. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Mbak Irna.
0: Selamat malam Pak Banu.
1: Betul, lagunya Mbak Irna.
0: Apa Pak Banu?
1: Duri Cinta Dalam Dada. Dari Kristin.
0: Apa Pak?
1: Duri Cinta Dalam Dada, kalau enggak keliru. Dari Kristin.
0: Duri Cinta Dalam Dada. Oke.
1: Okay. Salamnya ada Mas Ramadan, Mada Dewantara Negara, Baribawa, Wamali, Mas Tepanor, Pandai, Bugetut, Nenek Jero, Oma, Marwati, Jawati, Bu Manda, Bu Yoda, Bu Manda, Paci, Jumlong, semuanya sudah
0: bahagia. Iya.
1: Mbak Irna, terima kasih waktunya Mbak Irna.
0: Iya, sama-sama Pak Banu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, Ruang Batu Rindu Mbak Irna.
0: Selamat malam juga Pak Maderi Bawah. Terima kasih sudah bergabung.
2: Mau request lagunya Bijis ada Mbak?
0: Bijis? Ada kayaknya Bijis.
2: How Deep Is Your Love.
0: Oke. Okay.
2: Lagunya untuk tadi Mas Banu yang sudah nyenggol, Mas Cip, Mr. Mahmud, grup Asik-Asik Happy, dan sobat alumni 80, Pak Dr. Wiryase di Bandung, dan Dek Reni di Banjarmasin. Salam rindu, terima kasih Mbak.
0: Sama-sama. Pak Made, Bijisnya I Started a Joke sama To Love Somebody yang How Deep Is Your Love, gak tahu nih, gak ketemu nih.
2: Ya, terus sambadi
0: aja deh. Oke, nanti saya kasih tahu sama Mas ya. Kita kasih tahu Mas Tono ya untuk masukin lagunya ya, yang lainnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Ruang
3: Rindu.
0: Iya.
3: Ruang Rindu, mari lewat lagu.
0: Iya, Tante Yeni. Iya, betul.
3: Biar tak buang-buang waktu, lagunya Mak.
0: Apa tuh?
3: Dalam Kerinduan oleh The Mercies Mak.
0: Dalam Kerinduan, oke.
3: Nyalam dulu, ada Mas Ajus, Bang Sip, kemudian untuk Ligo Pinda, Pak Samong, ya untuk kesemuanya Mbak.
0: Iya.
3: Selamat bertugas Maina.
0: Iya, sama-sama, terima kasih kembali.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Follow Instagram Pro1 RRI Singaraja, Facebook Pro1 RRI Singaraja. Karena informasi dan inspirasi.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang baru bergabung, boleh ayo hubungi saya 0362244, WhatsApp di 0811399790. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana Ibu?
1: Dengan Ibu Kartini.
0: Halo Ibu Kartini, sehat? Ya.
1: Minta tembang ya.
0: Oke, apa?
1: Kisah sedih di hari Minggu.
0: Kisah sedih di hari Minggu. Oke, Ibu.
1: Ya. Nyalam dikit ya. Mm-mm. Ada Pak Denny ya. Ada Pak Bangli, ada Pak Inggris, ada Pak Dago, ada juga Pak Sanu, Pak Cid ya. Ada beritawan ya, selamat malam semuanya. Ada juga Putra Agus ya, selamat malam. Ada Bu Mimi, Bu Manda, Bu Esmi ya, Bu Arik dua-duanya, Bu Tajik Kimble ya, Bu Tajik Kimble, sama Putra Olala ya, selamat malam. Okay. Ya, semuanya ada Mbak ya, selamat malam.
0: Malam juga Ibu Kartini.
1: Terima
0: kasih kembali. Rahayu. Setelah ada Ibu Kartini, ada halo selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memory lewat lagu Mak, gabung lagi.
0: Iya Ibu Aribete, di Pros Ribu. Mau lagu apa nih malam ini nih?
2: Kasih dari Ismi Haji.
0: Oke.
2: Salam tadi buat Bu Kartini ya, Bu. Bu Manda, Ci Eli, Bu Janura, Bu Resmi, Bu Mini. Ya salam buat semuanya aja Mbak Irna ya. Buat Mbak Irna makasih. Hati-hati pulangnya Mbak.
0: Iya, terima kasih Ibu Ari. Lanjut 24644 tadi di WhatsApp ya. Hal sekarang di 24644. Halo selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo,
0: selamat malam.
3: Iya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Iya, selamat malam. Baik, balik lagi nih ya.
3: Selamat malam, Mbak Irna.
0: Halo.
3: Ini
0: hebat loh.
3: Sinyalnya main-main ini, Mbak Irna.
0: Oh iya, nggak apa-apa. Ya,
3: lagunya dulu, Mbak Irna, ya.
0: Apa itu?
3: Don't forget to read. Don't forget to remember.
0: Don't forget to remember.
3: Iya. Salam-salam dulu Mbak Irna.
0: Don't forget to remember me gitu ya?
3: Iya.
0: Kalau enggak ada
3: don't
0: gimana nih?
3: Forget to remember.
0: Ini tadi udah nyanyi Bee Gees itu. Oh.
3: Udah nyanyi.
0: Udah tadi dia.
3: Oh, tadi sempat ngelag ini sinyalnya.
0: Iya.
3: Someone like you aja deh.
0: Someone like you, Adele.
3: Iya, yeah, dari Adele.
0: Okay.
3: Iya. Yeah. Salam-salam dulu Mbak Erna. Yang tadi barusan ada Bu ADBT, Bu Kartini di Ringge, ada Bu Asin juga di Ringge, Mbak Eli, Mbak Mini, Bu Resmi, Bu Keput Tejakula, Pak Juru Ribawe tadi udah masuk ya, beritawan, Pak Juru Maliarsi, Pak Samong, Mr. Mahmud, selamat malam. Terus ada juga Ning Jero juga yang ada di Sari Mekar, selamat malam. Pak Agung Ame, Bang Anwar, Pak Cip, Pak Banu, Dek Tampang yang ada di
0: Bukit. Banyak Tampang banget. udah lewat.
3: Sorry.
0: Iya, makasih ya Bu Ari.
3: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tadi di kelas adik belajar tentang Pancasila loh, kata Bu Guru, Pancasila itu dasar negara kita.
1: Iya, betul tuh, Dek.
0: Katanya juga kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul tuh, Dek. Misalnya, saling menghormati, tolong-menolong, dan tidak membeda-bedakan teman.
0: Jadi, kalau kita rukun dan saling menghargai, itu sudah menjalankan nilai Pancasila ya?
1: Iya dong, anak Indonesia itu harus punya sikap baik dan berjiwa Pancasila.
2: Menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini akan membentuk generasi yang rukun, saling menghargai, dan cinta tanah air.

0: 02 lewat 35 menit. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung, boleh, silahkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Nge, Pak
1: Mairna, gimana kabarnya?
0: Baik, Pak Widi gimana juga nih?
1: Baik juga. Kok lama sekali ya?
0: Lemes ya?
1: Mairna. Kurang semangat loh gitu.
0: Masa sih? Kedengeran, Kak? Ya, tidak.
1: Ngantuk, ada ngantuk mungkin ya?
0: Ngantuk sih enggak nih kayaknya nih. Suasananya nih yang bikin ini nih. Lagu-lagunya yang slow-slow gitu kan.
1: Oh iya ya. Lagunya dong mempengaruhi juga ya. Mau request lagunya Noah ada yang judulnya tapi versi Jepangnya.
0: Oh, yang versi Jepangnya kayaknya belum.
1: Aril tuh, Noah Aril.
0: Iya, aku tahu lagu Jepangnya.
1: Ada apa denganmu gitu kan Aril yang punya nyanyi itu.
0: Iya, tapi enggak ada deh kayaknya
1: ya?
0: Kita.
1: Enggak ada ya.
0: Enggak ada. Ada apa dengan denganmu versi Jepang kan?
1: Robinson ada.
0: Apa
1: lagu
0: tuh?
1: Jepang Robinson dari Speech.
0: Kalau Jepang kita enggak begitu banyak, Pak, cuman kok ya.
1: Enggak ada ya.
0: Cuman yang Mirai itu kalau enggak salah ada.
1: Iruru Mirai itu ya.
0: Iya, itu.
1: Ya boleh ya Mirai.
0: Mirai itu.
1: Jadi Kiruru kan?
0: Kita cek dulu ya. Kemarin sih waktu itu saya dapat lihat ada. Nanti tiba-tiba enggak ada gitu ya.
1: Iya, kalau enggak ada ya Mbak Yana aja terserah.
0: Pokoknya ya. Lagu Jepang nih maunya nih gitu.
1: Iya. Terus apa aja lagunya?
0: Oh gitu.
1: Yang penting lagu ya.
0: Ya.
1: Okay. Salam dulu ya Mbak Ina.
0: Oke.
1: Salam ya. Yang pertama buat Mbak Ina sehat selalu, selamat tugas sampai tuntas.
0: Terima kasih. Udah
1: ada di Bu Ari. Bu Ari Semiru, Ari BT juga. Udah ada Bu Yeni Tigawase, Bu Kartika, Pak Kertesamo, Bu Resmi, Bu siapa namanya Pak Gitawan di Tembok. Kemudian ada Pak Banu, Pak Sukrajo, kemudian ada Pedak Tambang, Pak Ister Mahmud, ada beli Gus Bawu di Batu Bulan, kemudian ada Papa Dimas, Mas Wawan juga. Ya untuk kesemuanya deh, salamnya di Galang Kuja.
0: Oke.
1: Buat Mbak Ina, selamat tugas.
0: Sama-sama.
1: Arigato.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa?
2: Apa kabar Mbak Ina?
0: Baik. Dengan siapa ini?
2: Lagu ya.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Pak Ketut Kepankaya.
0: Pak Ketut Lacur. Pak Mahmud, diulang lagi Pak Mahmud ya.
2: Mau request lagu Mbak Ina.
0: Apa itu?
2: Jakarta dan Pena.
0: Jakarta. Poppy Mercury ya.
2: Ada.
0: Aku cek dulu ya. Poppy Mercury punya kan itu ya?
2: Iya.
0: Antara Jakarta dan P ada.
2: Oh iya, salam ya. Tadi siapa itu? Beli Widi ya?
0: Betul.
2: Ya, salam buat Beli Widi ya. Ada juga Papa Dimas. Ada Ibu Yeni ya. Ada siapa ya? Oh, bukan Tika ya. Bukan ini. Ya, pokoknya ke semuanya nih.
0: Siap.
2: Semoga selalu sehat ya.
0: Amin. Doa yang sama buat kita semua, Pak
2: Irna.
0: Iya.
2: Hanya kebagian. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali, Pak Tut Lacur. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ruang Kertas Rindu.
0: Waalaikumsalam wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Mahmud.
3: Gimana kabarnya?
0: Baik.
3: Mbak Erna.
0: Apa kabar juga, Pak? Saya baik, Pak. Alhamdulillah.
3: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Amin. Lagunya, Pak?
3: Senandung Rindu Grace Simon ada ya.
0: Senandung Rindu versi Grace Simon ya.
3: Iya.
0: Versi Grace Simon. Oke, okay, siap. Oke.
3: Okay. Ya, salamnya buat yang barusan siapa Ketut Lacur.
0: Iya.
3: Ketut Lacur, Widi Madi, Pak Ribawo, Pak Manu, Pak Cip, Bu Resmi. Artika, Bu Kartini, Ari Peter, Ismeru, Pak Enden, Pak apa itu, Ken Aro bilangkan, dan kesemuanya aja untuk Mbak As tugas. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih kembali untuk Pak Mahmud. Untuk Pak Widi di Tokyo, mungkin saya putarkan lagu dari Utada Hikaru ya, First Love.

0: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Prosatir Risinya Raja. Waduh, ini waktunya juga yang harus memisahkan kebersamaan kita nih ya, untuk edisi Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung pastinya, karena tanpa Anda yang bergabung sepi ya pastinya. Dan setelah ini akan hadir kembali acara siaran budaya kami, yaitu Arja Pudaksari bagian 11A, dan akan ditutup dengan renungan malam dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Tetapi Pro Satu RRI Singa Raja, kanal inspirasi dan informasi, terima kasih Duta, mau ucapin dulu deh buat Mbak Ari Semeru, Dede Tambang, Bu Ari Bete, Pak Banu, Tante Yeni, Bu Kartini, Pak Maderi Bawe, Pak Ketut Lacur, Pak Widi, Pak Mahmud, dan yang mungkin juga selalu setia. Oke, saya mau sapa juga untuk Pak Juromaliarse, Peka Olala ya, dan semuanya deh yang mungkin saya terlewatkan ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetaplah di Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Iyan kenah-kenahkan ke. Kelo saja subau. Hidup. Ngerasa yang hidup. Nyalaneng hidup. Ngenehang hidup. Ya. Apa mekrana buka gitu? Rene penagihan kita, penagihan kena liu saja sake wala. Pang bisa banguno di keyang, bisa ngawe keyang. Jenane patut dadi angon, jenane sing patut dadi laksanain. Ini subuh tugas. I manusene maka hawinan bangun keadaan rasa. Ian sing te bisa nyalanang ane madan rasa tidong je manusia reki kojaran itu. Kucap saja, bah. Utama di kanang dadi wang. Tamu kene manusia dini digumi kewala rasa sing ada. Nah tata cara jani penyak ngelah pengerasa sikut yang lantas jani kabining semetonan kule warga nyamu berayu aneh ada mendek dini digumini bareng ajak hidup tuh ada nyamu sengsara tuh ada nyamu gelam. Itu pantas bisa ngerasa yang saat maka milu masih pakenehannya gelam. Tuh marenglah ane madan ngecapin ngerasa.

Ayeuna ana suk semayang renglingi kita maha kriya ida sangyang witi jangkap nusubau wacakane dadi manusia genap subo kepicoyang maka hawinan do isin jangkep ini subo pangbisa janeng adok ngadok kengane madan suku ngadok kengane madak kastu ngadok kengane madan pepinah wirah gegodan hidup liu contoh jani angon ketek kesarira pertama gegodan sing jadelen ane bareng aja tuah seduk sesai do do jani pang bisa ben kengken pang sing uju-uju mare pasang muh latas pah kengken caran pang man ngalih ane merdo liu do sarangon do marah lantas man kesempatan sempatan tuh wangun mau jalan benan bin udah jalan nih sempatan nih ragu hidup liu tepuk murah tepuk material atau berano insin bareng jani kewalo mendasar mencatur warga dharma arta kamu muksa nyin ya apa jaksa keluar bisa nyalang pasti wireh kesucian ane paling utama kadang gitu di selokan taro tuah kebenaran kepatutan iin bo menjalan di marga ane benah sinah nemuang ane madan pahala ane kaucap rahayu dosat maka suba ngemargiang serada ngemargiang baktine ringlingih kita sangyang witi to ane kerausang moyase kerti

0: apa ane peluang yasang kerti dini isine malu pangnya yo entek lingis sang yang jiwo to panganan ini sang yang jiwo ceng jadelen tuah kejujuran sang yang sastro yen betuangon suluh suluhane utamo kekuatan suluh dini digumit wah ide sang yang baskara ane yen kekuatan ada di pukul dan ane paling utamo tuah ada di pekenahan kekuatan janir sang peragoyan sastro ide sang peragoyan brahmana mautan itu kekuatan pada mekeyang kengken benpang nyideyang na bantas aslam kuku nyideyang nyalane ngane madan yase kerti meyase kapineng paukudan ngeyasang gumine ngeyasang isin gumine yen bunyak begitu sing jebrat tugas para mangku milu ngeyasang gumi itu jadi asten na bantas ben menghening kam cipta sebo ide yang masih prangat.
1: Eh, main. Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
0: Ya nyatu dong diku. Pekang beli dengah
2: peragat mekang ngendogen.
0: Mantap.
2: Anawang yen mau kangen tu bahasa Bali yang bahasa Indonesia ni adanya penyesalan.
0: Senyesal tu, tekanan bahasa dan tu.
2: Gitu.
0: Isinya seng menyesal. Dan ini tergantung yang ni Bayu Permana. Pas ya Bayu sedang kini. Nung Bayu dah besok.
2: Mawenan irago nesesai rawasang segitu. Bersyukur segitu. Apa jok ane tanang jani, apa ane rasang jani, itulah ane po sajo.
0: Oh.
2: Itulah memang yang harus terjadi.
0: Itu merupakan tongak-tongak sejarah.
2: Nah.
0: Yang bahasa sejarah pasti bos kan. Merdeka kami Indonesia 17 Agustus 1945.
2: Itu pasti. Sejarah. Necen madan sejarah. Sing isin
0: sing satu sing
2: yen ngarteang yen ngarteang beli so besi jarah juang
0: ada gitu
2: apa sih anda juang ada anda sejarah gitu sing
0: am kurang malu sakit nyauh yang tegas-tegas anda sing
2: itu sejarah itu kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi sekarang kita ceritakan dan sejarah.
0: Jadi ada marupo buen tulis-tulisan dan di batu-batu tu.
2: Nah,
0: untuk mengingatkan perjalanan suci para resi.
2: Tapi ada tu adanya tanda-tanda sejarah peninggalan. Peninggalan yang bersejarah tu ada peninggalan bersejarah tu liu. Ada berupa benda, ada berupa tulisan. Ada berupa prasasti, ada berupa ano, pusaka,
0: berupa purana,
2: peninggalan
0: tuh.
2: Karena telah ditinggalkan.
0: Ini raga man nuduk ya nih.
2: Nah,
0: nampi tuh
2: melestarikan.
0: Nah, bantas tugas melestarikan. Benarnya ada nang sastra suci nang bantas ya engkian susutin kebet-kebetin enya anteng bayi
2: makawinan irago subojani ngelah tugas
0: nah ini birman tugas baru nih
2: sajo ada pemimpin baru ada tugas baru
0: baru kenyat engal aja nampi
2: sing artinya setiap lain koki lain masakannya keren gitu
0: lain masakannya
2: lain bisa, kokinya
0: rasa weh
2: melenan masih sakiwalo mekejang itu bertujuan untuk membuat orang lain senang.
0: Mapan kaya yang nemadan tumen bakat jemak
2: asinah hiragono
0: ke
2: yeah nu adane jelek mah kumis.
0: Lala?
2: Lala lele. Bogen sesai kok.
0: Sajau.
2: Dini supaya rago harus belajar dan terus belajar.
0: Ngalih caloh, ngalih elah. Pasti ke sesai angon jalan tuh.
2: Cara kegendengan nik-nik ke sesai ya beli.
0: Bagian gendeng-gendeng.

0: kulan mulus aja gitu.
1: Nyen menurin makane hidup senyidang makhluk individu. Senyidang hidup kedidian perlu ngalihkan mantan wantuan ngalih mantan tajar emang tajar
2: itu
1: yang
2: sawirek irago tusing bakal nyidang menilai diri sendiri. Bener. Depan anak menilai. Yang penting irago megai.
1: Megai.
2: Megai sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan.
1: Sesuai dengan tupoksi.
2: Bener.
1: Mungkin kemampuannya tuh jalan. Man tugas baru bin itu yang melajah.
2: Bin melajah.
1: Liu dan melajah di lapangan.
2: Melajah.
1: Oh, mapan lapangan reset maka guru lokal masih.

0: Imah kadi nyapuhe, nyapuhe ngan emadan mis-misan, ngan emadan lulu, das ya mis-misan itu, nuwada wane nekat.
1: Ngudiang nak lingsir vidan jeng nyampat anggono contoh.
0: Ngudiang
1: ngudiang sing geginanya ne buko kepala apa?
0: Geginanya buko mancing. Ujang nyampat,
1: ujang nyampat anggono. Sawireyen rao sang tu nak nyampat tu gay abot dangan li.
0: Meresik.
1: Yen cingakeng telak-takeng sepintas lalu je elah. Batas nyampatang lalu
0: loh.
1: Yen mulu telak-takeng jak abot pesan.
0: Nguyong deh, nguyong deh. Ujang mantas nyapu hang mis-mis ngabot. Senglah pendidik ke sekil apa ngaloh penjabon ini.
1: Neng tegarang beli nyampat jani. Terus nyampat uling kajo ngelodan dia tonden maro mekiri kan tekan ditanggu. Sage teko lah tetangin teko li kelo. Oh
0: kemur.
1: Oh ben makajakan. Ben tila ben nyomo nang beli.
0: Ujian tuh mas itu. Yen sedang tek bayu sedang nyapu waktu jek ada angin dinas cek beda bayu. Jangan semaruh, sen terdak biar dan terlulu.
1: Makawen ngil.

0: Nih, Bo. Nih demen beli.
1: King Ken.
0: Kang tegas among Ken ya dua ke. Nu liu ane sanang pelajen dini dini.
1: Nah, liu melajah liu kuangan.
0: Apa mau kerana gitu?
1: Apa kerana ane tu?
0: Apa ngeseng manusia? Ane madan keungwanin sadaripu. Pangsing jadi manusia mara bantas bisa metu metu somonge metu mabuk
1: mabuk
0: tu sing tu asan kena tu
1: nah sawires sing ado anak ane duang sing ado anak sakti di atas langit ada langit. Wah.
2: Pro 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.
3: Bali merupakan pulau kecil sehingga leluhur melahirkan kebijakan anak empat yaitu Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut. Secara konsep, anak empat ini didapat dari konsep triaksara dan konsep lain berasal dari istilah tiga. Seiring dengan cerita calon arang dan keyakinan terhadap kandepat, maka terjadilah perubahan dari anak tiga berubah menjadi catur sanang atau empat anak. Ada pula yang mengatakan pulau Bali kecil agar tidak cepat penuh sehingga dibuatlah konsep empat anak.

0: Wireh, kemampuan manusia terbatas.
1: Nah, ini semua dewa ratu beli sesai bakat rawasang. Irago nenen tuah sat mako percikan terkecil segitu.
0: Merupo yang dialih di cara yehes itu.
1: Mun.
0: Mun melekul, melekul.
1: Nah.
0: Melekul lah beling cenek itu.
1: Melekul. Maka awin itu cenek inimbangan lantas nyak inimbangan bata iehnya yang ngecor. Nung ngenahan dan berdik.
0: Nung.
1: Imbang lah itu saja pasih.
0: Nah.
1: Among kensan ni ragone yang banding tekening laut itu. Toyan segaro itu.
0: Ngetes Yanik ke somongan manusia aja buka munyi nadi mana kemolaku di tepining segara amungkin jelah kena ibawa dari manusia ya,
1: benar doja jani mau foto kan beli
0: engkin tuh
1: mau foto jani orang timpalnya mau tuh ada beli di durian beli ada background merupa gunung itu terus foto, ah mungkin jenik nih kalau pangenah gunung itu beli bisa leman semut tengenah itu rawasan ibu gede makawiran dini semua irago introspeksi diri beli
0: saya ikat satuang sih itu
1: benar
0: buku kata dalam tempurung itu bayar
1: tuh kan satuan itu beli
0: numpuk sampi itu ya ada mau digedean
1: Ben gedeanan,
0: aduh mami mana mana gedean,
1: Ben gedeanan gitu,
0: awak jenik,
1: aduh marah mentokar plang,
0: singman sam lantang, sing aduh ya, marah mentok mati dah,
1: tuh, tuh ada ane merkak,
0: merkak,
1: nah, kengkian dia anak merkak gitu beli,
0: anak merkak tuh, kengkian udah,
1: tuh pada anak sombong,
0: merasa.
1: Makanya hidup ini tidak ada. Kalau pang bisa ngerasang dong, bisa merasa.
0: Nih, bu.
1: Aneh-aneh sih rasa, sih merasa.
0: Rasa?
1: Rasa.
0: Pang kena pun ngerasa?
1: Benar.
0: Yang kan merasa itu?
1: Yang merasa. Yang merasa itu apa sombong?
0: Merasa sombong?
1: Merasa. Yang ngerasang, ngerasing.
0: Merasakan
1: bagus
0: merasakan
1: suge merasakan sitang merasakan duang merasakan bangsawan
0: itu
1: atau anane sabto timiro
0: timiro kepetangan
1: yen kepetangan di malam minggu tadane sabtu timiro
0: atau malam minggu sanis sare timiro
1: terus sabtu timiro malam minggu
0: nak pertemuan panco waro jak sabtu waro nemu apa itu nemu gelang
1: patuh kan cara nak dewasa dewasa muta tanda orang itu
0: ada ingkel ingkel wong satu minum manuk taru di ingkel apa kena itu
1: yang ingkel apa sih bisa ditaru ne yang ganti dua ingkel ne
0: gede tu, semua ada kemon aku. Dasbor, agak sengkeno.
1: Tu ingkal-ingkal lah dah. Dah ada ni, misalnya yang yang menuju mata tanduran Sabto Waro ne pang uningin.
0: Doa leh di ingkal-ingkal.
1: Ah, di Sabto Waro ne leh.
0: Yang ingkal ya taruh sing tadi menanam-tanaman ingkal tu patok kan mati.
1: Benar, nian somo. Angaro apa tuh?
0: Misi aak
1: Angaro nanor soroh medon
0: nah. Soroh medon don don biu
1: ah sing
0: penuh
1: ya raleh medon so nyang medon yang menghasilkan daunnya
0: soroh medon mana
1: tuh nih hasil nih
0: nah,
1: paling sing bayam
0: bayam
1: ke sawi kol
0: kol bayam sawi kul kayu manis kayu bun
1: don
0: tu
1: don pintung
0: paling tu tu kayu ane paling luang tu ada tu don kayu paling luang kayu manis
1: nah
0: ada manis kayu tu
1: tu mana kayu manis tepuk yang
0: bahasa Indonesia nama tu
1: apa katuk
0: don enggak
1: itu artinya kan itu sing tuh mana kayu manis tebu kan yang kayu manis
0: Ada mana paling lelak-lelak? Penyan-penyanan paling lelak-lelak?
1: Apa tuh?
0: Putri Malu dan.
1: Oh. Sajo.
0: Kalau yang gede ang Eko Permana udah beli ya. Ada Trenol atau Taru Jengkamo Gulmo Limo.
1: Nah. Mekejah yang Taru Permana itu kan mekejah ngelah fungsi masing-masing. Tiang idadap.
0: Oh, dadap.
1: Dadap. Tiang dadap, tiang rawasengo kayu sakti. Nah, gitu. Tiang babak tiang tis don tiang tis
0: tiang babak ang pule gede ang ado angon sing ado
1: to bener lu wong ana
0: lu
1: berkorban untuk orang lain
0: ya jane contoh nih jane ado dak hampir tenggelam hampir tenggelam nang orang nggih ilam dot raga nulung engke encaran disaget tulung ya sing tulung ya mati.
1: Ya mati.
0: Yen lagu tulung aga masih milu mati.
1: Nah.
0: Iki kan tucaran.
1: Tulungin yo. Oh. Arus tulungan ane-ane tenggelam tuh. Oh. Rago nulungin.
0: Rago nasang kala.
1: Rago kan mah kabo alat, masa tepen iki kalau.
0: Ngabas.
1: Iya. Apa sih ngabo pelampung doang ngabo oksigen.
0: Nah, ini kan pengertian yatnya ini.
1: Dadi berkorban.
0: Ah.
1: Irago kone berkorban, tapi jangan mengorbankan diri sendiri. Makanya gaya no beliannya berupa banten, banten tuh lah raganto tuwi. Sebenarnya kan beli nama yatnya, beli sudah dikorbankan untuk yatnya itu, karena beli tidak siap maka bukpa karalah dibuat.
0: Nah iyo nyilam selamat rago nyilam mati lah, lo ngontohnya gitu, sing lo ngontoh,
1: sing,
0: oh sing lo,
1: tuh ada aneh.
0: Siap-siap pengorbanan tuh 99 ya kenal.
1: Nah, maka kalau ingin membantu orang, Anda harus siap malu, siap dengan selamat malu rago.
0: Oh, selamat.
1: Nah. Oh, yo tenggelam angon pelampung. Satu angon oksigen, maro alih yo.
0: Oke.
1: Tuh. Sing lomono sejak langsung lempungan ibu kamu.
0: Pengorbanan tanpa pemerih las cario. Rago yo milu menurut aku milu mati.
1: Patuh kencara segala sastra tuh mengacu kepada nyen untuk apa nih bidi zaman apa nih gitu beli
0: tertujuan ya apa
1: contoh misalnya beli ngerosang sara samus cayo ngerosang sara samus cayo penikan nyen nih ngerosang apa sih nah, anak luh tuh racun angud yang ngalih aneh berung tibanan dan singkel was-was tuh
0: mau bocor aneh apa itu
1: itu marah sesahan kekal ke besok itu sing tersinggung nak istri nyin dengan ucapan sara samus cayo seperti ini
0: bahan sastra dasang itu sastra ada itu
1: marah tuh oh ini berlaku untuk orang-orang suci jadi ada tuh sembien. Ada kekawin. Iya pejahing ranang kano amukti suko wibawo. Ada ngeten?
0: Ah, itu udah Berta Yuda tuh.
1: Sastra tuh.
0: Apa dah sih?
1: Itu sastra.
0: Sastra ada Berta Yuda tuh.
1: Pejahing ranang kano amukti kiskin apa surap sari. Nah iya nih dewa mati di kesehatan. Ini dewa kelpapakan video dari ini.
0: Rago orang berimajinasi itu.
1: Yen idewo menang, idewo bakal sayo tekan gumi. Itu kalau diberikan
0: penyemangat,
1: siapa itu? Berarti orang ingin memperluas wilayah. Tuh, ya kenal.
0: Lihat cara udah menggoda Arjuna para widadari ya.
1: Nah.
0: Memang mantana kabencana.
1: Nah.
0: Dot menggoda mau badeng. Iya tergoda.
1: Maka wena dini rago pintar-pintar memilah dan memilih. Pangsing kudu-kudu mau nyalahkan.
0: Dini bu. Nyak selamat buko yani. Man menghirup hawa kebebasan. Ini saat maka subuh pengenalan yang titah ada anak sih itu.
1: Saja.
0: Kudu-kudu. Ada ya dalam mau lengah-lengah dong.
1: Kalau subuh aku nak leman si lengah barang tuh. Makanya jangan melihat nak agen. Aku lengah masih.
0: Lengah
1: sih. Jangan jelapan ya kamu. Kalau enggak lo aku sadar.
0: Enggak.
1: Pedalam. Nah ini terang lah rasa pedalam.
0: Ulian sisanya lelek lah itu tuh. Sadar
1: enggak. Sanar ada.
0: Kamu sanar itu. Semua sadar tuh.
1: Nyak bo pesuang ya gitu. Kalau Yani bagus aja lah kuno ya nih. Kal kijo ya jani.
0: Yen hitung-hitung kudangku ya bom melali orang mau melali, melali metek mau kelangkeng mah.
1: Oh, buat longku mukeria bulan.
0: Long bulan bu.
1: Kengkian dia nak jumah nih.
0: Mukeri bu tahun baru masih dekat. Singkat. Aduh. Gus.
1: Bajak gus.
0: Wow, pengal.
1: Bagus.

Nananing cening bagus palguna sat make yang bapo jaya ring rane menang buka jani dewo di posiatan bebas bapo jani itu namanya main keng keng keng itu cening.

0: Abedin tak mulu bengal deh mana
1: kengkeng
0: tak mulu bengal deh
1: nek karakter ada nih api kengkeng kan nyen ngalus nyen jak perangkat ya sengap kan mende
0: bapak merangkak nak ingu hati ya tenang tenang itu
2: iya.

0: Makalob, apa luas tuh. Kenyal kati tiang antosang, be. Tiang nega, be. Tiang bangun.
1: Aduh, masih nak kenyal nega, oh.
0: Ye, sirap kena kenyal tuh nega.
1: Sirap kan sibuk tuh.
0: Sibuk yang kian?
1: Udiang, siman tuh.
0: Kenapa enak kenyal itu? Yen nega kenyal, sirap luung. Yen sirap kenyal, nyongkoan luung. Yen nyongkoan kenyal, mau jujuk luung.
1: Oh gitu. Yen numbayu gede tuh. Apaan nyongkok sing kuat, mau jujuk sing kuat, nega sing kuat.
0: Jungkling.

Beh, ngelalin bah jahil ya mirip nih. Yang sing jahil kemudian melot nakonang gitu pejalan bapak nih.

0: Tuh ingat
1: oh. Oh no.
0: Kalau yang alih diajaran pernah sendadi mau udah balas dendam nih papu cenik kan yang kena jahil mas itu teman ya
1: ya bagus masih gitu
0: enggak
1: meloan mau gitu nggak orang pedalam. Nah sujatine papu nak pariangan tunggu dia nih gitu yen patuh kelantasan bika secara yo dago apa yo binaan nih buku anak nih buku gitu
0: tuh dot aku orang
1: benar
0: buat ini yo nak demen deh pul kan tawang rasanya gitu nah. Rasanya dulu tengah krengkeng eh.
1: Iya subo pesuang bapo tur maning yo subo pari sesel
0: kene. Oh. Mo nak bo ini ne telah bo de bo pesu.

0: y en kenah bagus, en kenah bagus, en buko kita yang subuh yang ngerasang sengsara laro itu berpesuling itu sina bakal meseh dikas ne.
1: Nah, untuk menyadarkan yang sing yang nebuk yang pradek itu tidak sing yang kalau sadar
0: sebenarnya kita yang itu melayan yang nengok disi ben denam
1: cok lu denam bennya denam tuh
0: ben denam
1: bisa alih belinya kasih tuh hitung-hitung ya
0: tuh mula kaku tuh
1: tuh benarnya ya bang rasa iya kan satuannya be halusan
0: halo
1: oke okay. Maro jangan merasa kini rasa nih kerangkeng maro ya satuan gitu
0: maro pusuaya kan disi ben bega
1: ben begah ya begah
0: nah jani jangan pesu kelalih jangan asli gitu
1: hitung-hitung ya antos, mana mesti nyetekobin mah itu udah nggak ngerti.

0: Dan Pancasila kedua, beli.
1: Apa bunyinya itu?
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ngelahsin kemanusiaan asana gitu.
1: Benar ya, padahal jelek ya manusia. Lengkap picani dasang yang witi. Yang sing yang manusia itu sing sing otak mirip ya.
0: Kebinatangan yang biadab, dan sing kon saya yang beradab.
1: Teng.

0: Aduh, dingah tiang satu anak lingsir-lingsir, bapu.
1: Engkin tu.
0: Raos, ni dewo saja. Halo bikas, ni raksasa.
1: Dijo cecirian-cirian itu.
2: Pro 4, ensiklopedia budaya ke Indonesia.
0: Yang di ngeraos halus saja tiang kene renganu manut sastra kene gitu-gitu kalau jadi demen maling gitu
1: apa bendelok di rumah ni peh mekeber perpustakaan liu di tu peh saruf sastra anu manut ning kecaping anu liu ker ke sisi latang
0: ye dewa munyin ne dewa ratu bang ras ne jauh liu masih gitu. Tapi ini antara spiritual tekan.
1: Apa dong? Spirit.
0: Spirit.
1: Ada yang ada. Ada tu.
0: Nah, spiritual.
1: Spiritual antara kual.
0: Antara intelektual.
1: Segitu ya.
0: Tu bosing seimbang.
1: Di IQ itu.
0: Nah.
1: Apa di SQ itu?
0: Dua gel tidak diimbangi dengan madan spirit gitu.
1: Dua ke tidak diimani dengan moral.
0: Nah,
1: apa dasar kamu harus satya mukianing dharma?
0: Makanya sarjana yang sujana gitu. Kepintaran yang betul-betul bermoral.
1: Bijoman panak melajah tuh.
0: Hah?
1: Klikengker mutu jobrek sat di margo dengan sih.
0: Ada nak melajah di jalan
1: mas. Oh, sing ada melajah di jalan.
0: Saja.
1: Sudah iklan macam. Sih. Jualan tu, tu macam tu.
0: Benar.
1: Tu ke jalan-jalan tu.
0: Kena paling yo.
1: Ingat tu.
0: Apa alih yang ini kita di jauh ada tulis ke jalan di baterai kita tu.
1: Bot ni kan?
0: Coba tulis macam tu.
1: Apa tu? Apa yang benar-benar itu?
0: Yang ada di baterai kita mana?
1: Baterai apa?
0: Baterai apa kena tempat jauh dibuka ni? Kita tepuk tu.
1: Gitu. Aduh, lu belajar di jalan. Gitu tu boleh. Belang lewat di jalan tu, tu ada tu.
0: Yang saya pacu-pacu nak jalan gitu itu.
1: Anu mesti klaim-klaim lah. Bin, kini kena tulis bin. Badan itu. Berubah-ubah saya cara
0: otor
1: film tu.
0: TV ya.
1: Tu macam kan.
0: Oh, yang di luar tu ada CCTV.
1: Di tiang di ni.
0: Sisi dalam.
1: Sisi radio ini.
0: Nah, ning.

0: Apa sujatin ni ane kerawasan saja bapa?
1: Ni urup biar jano mana ni? Po saja, po jak so jak jo mana biar?
0: Po saja, saja,
1: sekat.

0: akhirnya pahala ane paling melat wah di laksana ditung nah hasilnya
1: nah ya ngale ngadong kan harta sajo tuh teko di dijo tekan pang sido adung sajo nih
0: ken cara ane banyak hajo adung nanti bagus takon

0: ning mulo nak sajo po jalane wi. Sajo po laksanone sawere tu lawat adane, lawat raose.
1: Udah itu yang tau na.
0: No. Kengken lawat tena teken raose. Di mengenal lantas sama rupo laksano.
1: Oh, di laksano na.
0: No.

0: Ian beli jani gitu, yang gitu satuan pianak. Nak menelai seseorang tu nak bisa, iyo ngaku ragane subo benar, tapi nak lian bisa ngaden benar. Ingin carane tu jani tu.
1: Ini kan tergantung jani penilaian anaknya rago hidup mulo pastiko adone radwo tu. Jani yang kon mengimbangi hidup rago pangsing rago keciwo pangsing rago bos bangdo sing gitu. Atengop ane demen ben atengop pastiko subo ane sing demen. Atengop ane ngerawasang luwung ne ben atengop pastiko subo ngerawasang jelek. Tu subo amadan ruwo binedo.
0: Cuma ian nyato yang jani, ian cara menghitung-hitungannya sih itu ya.
1: Kengkeng.
0: Pasti berkenaan tuh, menelai peleh perjalanan ya. Dua kali dua pasti empat.
1: Nah, ini berlaku menumbuhkan rasa semangat hidup pebeli. Ian supaya berlaku ngerasa yang, amone anak keliang, bin amone anak sing demen. Itu sebabkan irago dewasa ada deh pebeli.
0: Kalau yang menilai seseorang itu perlu malu waspadain pendidi itu.
1: Jangan kacamata sendiri, bangun.
0: Sing dadi benah pendidi.
1: Makawinan dari sudut pandang apa ragu menilai.

0: Ibu.
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, karena atas anugerahnya kita kembali memperoleh kesempatan untuk merenungkan ajaran-ajaran suci Weda dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang saya cintai, dalam kitab Manawa Dharma Sastra bab 4 sloka 260 dijelaskan sebagai berikut.

artinya seorang Brahmana yang memahami Weda dan menjalani kehidupannya sesuai dengan ketentuan Dharma ini dengan tekun mengikis dosa-dosanya setiap hari akan memperoleh kemuliaan dan dipuji dalam Brahman, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Saudara pendengar yang berbahagia, sloka ini menegaskan bahwa kemuliaan seorang Wipra tidak hanya ditentukan oleh penguasaan kitab suci, melainkan oleh pengalaman Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan Weda yang diwujudkan dalam perilaku suci, disiplin hidup, dan

pengendalian diri akan menyucikan batin serta membebaskan manusia dari noda-noda dosa. Ajaran ini mengingatkan kita bahwa kehidupan yang dijalani sesuai Dharma disertai kesadaran spiritual dan ketekunan berbuat baik akan mengantarkan manusia pada kemuliaan tertinggi, yakni kedekatan dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Saudara pendengar yang berbahagia, demikian renungan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga ajaran suci ini dapat menjadi pedoman dalam menata kehidupan yang bersih, luhur, dan bermakna. Sebagai akhir kata, kami menghaturkan Parama Santi. Om Santi, Santi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami mengantarkan seluruh rangkaian acara melalui program Satu Radio Republik Indonesia Singaraja, frekuensi FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz dipancarluaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini berkenan di hati Anda dan kita akan bersua kembali esok pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui FM 97,9, 101,2, 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di rri.co.id yang dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Kami siap mengantarkan serangkaian acara sepanjang hari ini mulai pukul 5 hingga 24 WITA. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Rahayang Semang Sematana Pro 1 RRI Singaraja Ring di Jumat Temugena Muali Niki Kesaringan Serangga Eni Ring Singaraja pagi ini Semata Serang Sami Rahayang Semang Rahayang Metangi Atau Rang Tia Majiring Sematana Pro 1 Ring di Jumat Temugena Sane Sampun Saya Ge Niki Nyaringin acara-acara Singaraja pagi Ngantos Puput Ring Galah Dasa Semang Ayo Sematan Sedurung Lantur Jagi Bergabung Niki Sarang RRI Pro 1 Denpasar Sane Mangki Sarang Indumun Renungan Dharma Saking Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng Topiknya nih Manawu Dharma Sastra Bami Maslo K78

Om Swastiastu. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Singaraja, khususnya umat sedharma dimanapun berada, puja pangastuti dan angayubagyo senantiasa kami panjatkan kehadiran di Desa Nyang Widiwase, karena berkat warinugrahunya kami penyuluh agama Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng bisa hadir kembali mengisi acara Renungan Dharma. Umat sedharma, dalam kitab suci Manawa Dharma Sastra bab 5 sloka 78 yang berbunyi sebagai berikut.

0: yang mempunyai arti bahwa kalau seorang bayi yang belum tumbuh gigi atau keluarga yang bukan sapinda didengar meninggal di negeri jauh, orang itu seketika suci kembali hanya dengan mandi dalam pakaiannya sendiri.
1: Umat Sedharma yang kami banggakan, makna sloka ini dapat dipahami bahwa apabila seseorang mendengar kematian seorang bayi yang belum tumbuh gigi, maka ia tidak dikenakan masa cuntaka yang panjang. Dalam pandangan tradisi Dharma, bayi yang belum tumbuh gigi dianggap masih berada dalam tahap awal kehidupan dan belum sepenuhnya memasuki struktur sosial dan ritual masyarakat. Karena itu, kematiannya tidak menimbulkan kewajiban cuntaka yang berat bagi kerabat atau orang yang mendengar kabarnya. Selain itu, sloka tersebut juga menyebutkan kematian seseorang yang bukan termasuk sapinda. Istilah sapinda mengacu pada hubungan kekerabatan yang sangat dekat dalam garis keturunan, yang biasanya menimbulkan kewajiban ritual tertentu ketika terjadi kelahiran atau kematian. Jika orang yang meninggal tidak termasuk dalam hubungan sapinda, maka keterikatan ritualnya juga lebih ringan. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya, dan sebelum kami undur diri, kami memohon maaf atas segala kekurangannya. Kami akhiri dengan Paramesanti, Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan RRI Denpasar guna mengikuti Mutiara Pagi. Selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Memberikan informasi kemudian juga inspirasi kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada, Niki, untuk bisa sama-sama merefleksikan Buddha Cemang Niki sebagai momentum menata finansial dan spiritual. Seperti napi Nika, penjelasannya Durusang, Ibu Kade.
2: Untuk semua host, baik, terima kasih sebelumnya Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua ya. Senang sekali saya bisa kembali hadir menemani pendengar dalam acara Mutiara Pagi pada pagi hari ini ya. Pada kesempatan kali ini, sesuai dengan host tadi, bahwa saya akan berbagi mengenai Buddha Cemang atau Buddha Wage sebagai momentum menata finansial dan spiritual. Nah, banyak dari kita mengenal Buddha Cemang atau Buddha Wage sebagai momentum pemujaan terhadap Betara Rambut Sedana ya, atau Dewi Laksmi sebagai lambang dari kemakmuran. Nah, di tengah dinamika kehidupan modern seperti saat ini, Raja Buddha Cemang ini hadir membawa atau memberikan ajaran yang sangat mendalam, yaitu suatu keseimbangan. Nah, di mana pada hari ini bukan sekedar ritual atau memuja rezeki saja, melainkan momentum terbaik bagi kita untuk melakukan refleksi diri itu. Nah, bagaimana kita mengelola finansial yang bijak? Bagaimana mengelola finansial atau kekayaan atau harta kita ya, sekaligus menjaga kesucian niat dan mental spiritual kita berdasarkan ajaran Dharma. Nah, rezeki yang berlimpah tanpa tata kelola finansial yang sehat dan landasan etika spiritual hanya akan menjadi kecemasan baru ya, dan bahkan mungkin nanti menjadi sumber penderitaan. Nah, mungkin pendengar atau pasti sudah pernah mendengar bahwasanya dulu nasihat orang tua kita terdahulu ya, melarang atau membayar hutang untuk mengeluarkan uang dalam jumlah besar pada hari Buddha Cemang, terutama khususnya pada Buddha Cemang Kelau ya, karena bertepatan dengan Buddha Cemang atau Buddha Wage ini kita tidak hanya berbicara sarana upakara atau banten yang dihasilkan, tapi juga bagaimana mengelola keuangan secara bijaksana menurut ajaran leluhur kita, seperti yang tersirat ya dalam Lontar Sendari Gama. Di sini khususnya mengenai Buddha Cemang Kelau ya, bahwasanya Buddha Cemang Kelau disebut juga Buddha Cemang, dan adapun tata cara yang dilakukan yaitu pemujaan dan persembahan kepada Betara Manik Galih atau Sang Hyang Rambut Sedana. Nah, karena beliau yang menganugerahkan kemakmuran dan amerta bagi jala yang tumbuh seperti pada padi dan biji-bijian, sanakanlah beliau di lumbung atau tempat penyimpanan dan pada Sri Nini. Nah, oleh karena itu, sepatutnya umat manusia memuja leluhur dan para dewa, serta ingatlah jangan mengeluarkan atau membelanjakan uang secara tidak bijaksana pada hari tersebut. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dari kutipan terjemahan Lontar Sendari Gama ini membuktikan bahwasanya agama Hindu di Bali tidak pernah memisahkan antara aktivitas ekonomi dan kesucian jiwa, di mana di zaman modern seperti sekarang ini, saat kita dijemput dengan kemudahan teknologi ya, misalnya dengan belanja online, ada tren pay letter, hingga godaan untuk investasi ilegal ya, di mana mengeruk keuntungan sebesar-besarnya seperti itu. Nah, pesan-pesan atau refleksi dari Buddha Cemang ini justru menjadi tameng yang sangat relevan, karena Buddha Cemang ini bukan sekedar seperti yang saya katakan tadi, mengaturkan sesajen atau banten di tempat penyimpanan uang atau di pelingih ya. Lebih dari itu, hari ini adalah alarm spiritual bagi kita semua ya, untuk mengerem atau mengendalikan sifat konsumtif kita ya, mengecek kembali kesehatan keuangan keluarga kita dan menata niat agar harta yang kita cari selalu berada di jalan Dharma, seperti itu. Nah, lantas bagaimana cara kita menerapkan filosofi yang adiluhung ini ya, di tengah tantangan ekonomi digital, di tengah era teknologi yang semakin canggih ini. Nah, kalau kita berbicara mengenai filosofi ini, Buddha Cemeng atau Buddha Wage ini terjadi ya, dikaitkan dengan ketika hari Buddha atau hari Rebo pada Sabtu Wara bertemu dengan Wage pada Panca Wara. Nah, pada pertemuan ini berulang setiap 35 hari sekali dalam kalender Bali. Nah, jadinya di sini ada 6 rainan Buddha Cemeng atau Buddha Wage dalam 6 bulan Bali. Ya, ada Rahina Buddha Cemeng Ukir, Buddha Cemeng Warigadian, Buddha Cemeng Langkir, Buddha Cemeng Merakeh, Buddha Cemeng Menail, dan terakhir Buddha Cemeng Klau. Nah, di tengah masyarakat kita ini sering muncul pertanyaannya, apakah semua 6 atau rainan Buddha Cemeng ini adalah siklus, dalam siklus Paukon itu merupakan pemujaan kepada Betara Rambut Sedana gitu. Meskipun setiap hari Buddha Wage atau Buddha Cemeng ini membawa energi dasar pengendalian diri, bagaimana kita dari sana itu diajarkan untuk mengendalikan diri kita dan fokus pada pemujaan yang berbeda-beda. Nah, hari pemujaan yang khusus bagi kekayaan atau uang dan perdagangan yang kita sebut dengan dalam Betara Rambut Sedana ya, secara spesifik jatuh pada Buddha Cemeng Wuku Klau. Nah, pada hari inilah Betara Rambut Sedana beryoga yang mendatangkan kemakmuran dan materi. Nah, sedangkan pada Buddha Cemeng Wuku Menail fokus pada pemujaan yang diturunkan kepada Dewi Kesuburan, Pangan, dan Pertanian. Nah, adapun dengan Buddha Cemeng di wuku-wuku yang lain itu fokusnya berkembang pada rasa syukur kita secara vertikal ya, kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa untuk memohon pembersihan jiwa ya, dan kedamaian di rumah tangga kita. Nah, jadi Buddha Cemeng Klau ini adalah puncak dari manajemen finansial kita, sementara wuku yang lainnya pada wuku yang lainnya menguatkan ketahanan pangan dan kedamaian spiritual kita. Nah, kalau secara filosofis lagi, Buddha adalah siklus yang membawa energi kebijaksanaan, sedangkan Wage adalah lambang dari yang ditempatkan di arah utara yang dikuasai oleh Dewa Wisnu sebagai pemelihara alam semesta. Nah, ketika kedua energi ini bertemu, lahirlah sebuah momentum spiritual untuk membersihkan dan menjaga apa yang sudah kita miliki. Nah, seringkali ya kita terjebak mengartikan bahwa hari suci ini hanya seolah-olah tentang ritual seperti yang saya katakan tadi. Padahal esensi sejati dari Buddha Cemeng ini selain itu adalah juga penyucian pikiran kita terhadap materi, khususnya uang dan kekayaan yang kita miliki di dunia ini. Nah, lalu apa hubungannya Buddha Cemeng dengan finansial dan spiritual kita? Nah, kalau dalam teologi Hindu di Bali, khususnya ya, siklus Buddha Cemeng Klau ya, yang kita memuja manifestasi Tuhan sebagai Betara Rambut Sedana, Sang Penguasa Kemakmuran leluhur kita itu mengajarkan untuk tidak membayar ya utang atau menuruti nafsu belanja yang berlebihan pada hari ini. Nah, itu pun secara psikologis dan spiritual adalah bentuk latihan pengendalian diri atau tapas kita ya. Larangan ini mengajarkan kita untuk mengejar bukan mengejar ya, mengerem ya, belajar ngerem sifat konsumtif kita. Uang yang kita miliki bukan sekedar untuk dihamburkan, melainkan sebuah titipan yang harus dikelola dengan penuh syukur. Nah, jika hari ini kita belajar ya menahan diri untuk tidak boros, kita sedang menghormati energi rezeki itu sendiri. Nah, nilai-nilai ini yang disebut dengan patrikayatnya ya, di mana kekayaan diperoleh dan digunakan di jalan kebaikan atau di jalan dharma. Nah, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Nah, kalau kita bicara menata keuangan secara finansial, secara sederhana ya, ada beberapa yang dapat kita lakukan ya, misalnya sisihkan untuk berbagi gitu misalnya ya, langsung sisihkan sedikit uang untuk bersedekah atau dana kunil atau membantu orang lain. Nah, selain itu juga bisa kita cek pengeluaran kita kembali, lihat kembali catatan keuangan kita atau pengeluaran kita, catatan masuk maupun catatan keluar, dan koreksi atau coret pengeluaran yang tidak penting. Dan yang paling penting ini stop, karena ini biasanya terjadi pemborosan ya, stop belanja sembarangan, apalagi dengan kemajuan teknologi ini ya, dengan sekali klik di gadget kita bisa belanja barang apapun yang kita inginkan, yang kita ketik di gadget tersebut. Nah, kalau kita menata secara spiritual kita ya, secara sederhana kita dapat melakukannya dengan mengucapkan terima kasih, misalnya dengan berdoa ya, fokus mengucap syukur. Nah, kemudian jujur pada diri sendiri ya, renungkan apakah kita sudah mencari uang dengan selama ini dengan jujur atau dengan baik atau di jalan dharma. Kemudian di era digital ini penting untuk istirahatkan gadget kita. Nah, di mana mematikan gadget kita sebentar agar pikiran tenang dan tidak iri melihat postingan dari orang lain. Nah, kalau hal ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, niscaya akan memiliki kehidupan yang damai, sejahtera dan bahagia ya, secara lahir maupun batin. Nah, mari kita jadikan Rahina Buddha Cemeng ini bukan sekedar hanya memohon rezeki, melainkan momentum untuk menata finansial dan spiritual kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari host ya pada pagi hari ini. Mungkin bisa dilanjutkan untuk sesi selanjutnya. Terima kasih.
1: Matur suksu Ibu Kade Ariani Niki sampun menyampaikan bahwa Buddha Cemeng ini menjadi waktu yang tidak saja khususnya Buddha Cemeng Kelau kenten nggih memuja rezeki, tapi bagaimana kita punya waktu untuk mengendalikan diri, menyadari bahwa rezeki yang kita miliki niki adalah titipan kentan. Sekalipun sekarang bisa beli macam-macam, bisa belanja pagi hari ini kinge, sudah mau siap-siap ke pasar kenten. Nah, pendengar Pro 1 juga kita sama-sama merefleksikan bahwa ada satu hari spesial untuk kita menyadari betapa banyaknya rezeki yang dititipkan ke kita, kenten nggih. Jadi untuk pendengar Pro 1 di manapun berada, RRI Denpasar, teler RRI Singaraja niki dada sarengin ring 089-678-123-830 atau di 222-161 nggih. Niki di WhatsApp Pak Ketut Maliarsa sampun menyapa, ada Pak Gede Darmayase, kemudian Bu Janura ring Bangli. Niki wenten Bu Ketut Dumunan ring Nusa Dua bertanya, Om Swastiastu selamat pagi Bu Kade, yang mau bertanya tentang mengapa kita harus memuja uang nike, rezeki nike, padahal kalau kita berusaha terlebih dahulu rezeki itu akan datang. Nah, sapun api nike dari Bu Ketut nge niki titiang sanggara dumun Pak Gede Darmayase ring WA. Inggih Om Swastiastu, selamat pagi. Inggih Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Rahajeng Pak Gede nggih, dirusang Bapak. Napi pitaken niki?
3: Oh, tiang ten metaken iki.
1: Tanggapan manten.
3: mengucapkan terima kasih begitu nih. Jadi apa yang sudah dibuat di lontar-lontar dan lain sebagainya begitu, akhirnya tahu begitu nih, tahu. Memang setiap hari yang mengikuti perkembangan di dunia maya tentang yang namanya berkaitan dengan spiritual. Jadi kalau tiang mendengarkan sekarang, cuman tiang yang diingatkan bahwa setiap 35 hari ada untuk pengendalian diri tentang materi berbelanja, tidak boros dan lain sebagainya begitu. Nah ini ada kaitannya, memang khusus ini ya, khusus ini. Jadi ini siarannya ini memang siaran dari pemerintah. Termasuk dulu juga ya saya juga pemerintah juga, tetapi sekarang setengah pemerintah sekarang saya setengah pemerintah. Ya karena ini karena ikut di pemerintahan desa BPD itu kan termasuk pemerintahan desa. Jadi pemerintah itu memang seharusnya wajiblah seperti narasumber ini. Jadi masyarakat rakyat jadi tahu, terutama untuk orang Bali. Kenten ceritanya tinggi banget.
1: Wenten. Wenten malah tanggapan niki Pak Gede.
3: Tanggapan tiangnya agar semua narasumber-narasumber bisa memberikan hal-hal semacam seperti ini begitu. Jadi dengan sering membaca buku lebih duluan, jadi lebih tahu begitu. Ibu
1: Suksema Mawali, Pak Gede Darmayasa niki nggih. Pak Ketut Maliarsa sampun menyapa juga niki ring WA titiang bacakan dumun nggih Bu Kade. Niki Bu Pak Ketut Maliarsa menyampaikan tentang kita memuja Payogan Batara Sri atau Ide Batari Rambut Sedarna untuk bijak mengelola finansial sehingga mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, serta kemakmuran dalam mengarungi hidup dan kehidupan sebagai umat Hindu. Hari suci ini jatuh setiap 6 bulan sekali, dan dalam lontar Sundari Gama, hari suci ini sebagai wujud pemujaan terhadap Ide Batara Manik Galih. Nangge dewa kesuburan, kesejahteraan, kita memujanya memperoleh anugerah rezeki sebagai sarana untuk menata dan menstabilkan kehidupan sebagai umat manusia berdasarkan dharma atau kebenaran. Dan berlaku untuk ucapan terima kasih atas karunia yang dilimpahkan oleh Yang Maha Kuasa kepada umatnya. Dan tentu saja hal ini berlaku juga dengan tri utama, doa, usaha, dan keyakinan untuk memperoleh anugerahnya. Nge, dari Pak Ketut Maliar sesampun, Pak Gede Darmayasa, dan juga Bu Ketut di Nusa Dua, dados ditanggapi dumun, Bu Kade.
2: Nge, untuk Bu Ketut yang di Nusa Dua ya,
1: nge.
2: Mengapa kita... memuja uang kan kentan nih pertanyaannya ibunya. Padahal kita bisa berusaha untuk mencarinya kan seperti itu. Nah kalau dalam ajaran agama Hindu ya khususnya tradisi Bali melalui pemujaan terhadap Batara Rambut Sedarna atau Sri Sedarna ya yang datangnya setiap 6 bulan sekali itu, kita sebenarnya tidak memuja uang sebagai benda atau menghamba kepadanya, bukan seperti itu ya. Di mana apa yang kita lakukan dari setiap Buddha Cemengklau itu dalam tradisi itu adalah sebuah bentuk penghormatan seperti itu terhadap aspek spiritual di balik uang itu, yaitu materi sebagai energi keberlanjutan hidup dan manifestasi rezeki dari Tuhan itu. Jadi tidak bisa dipungkiri kita untuk hidup itu memerlukan uang yang digunakan sarana yang digunakan sebagai sarana untuk keberlangsungan hidup kita itu sendiri. Nah, mengapa uang atau materi itu dihormati serta harus dikelola secara spiritual itu pentingnya, karena uang sebagai sarana untuk menjalankan dharma seperti itu. Dimana apapun yang kita lakukan, kalau sesuai dengan ajaran agama Hindu juga ada yang disebutkan dengan catur purusa arta ya, ada empat tujuan hidup di mana di bagiannya itu ada arta ya, atau uang atau materi ya, yang berada harus di bawah naungan dharma. Jadi kita mendapatkan rezeki, mendapatkan uang itu harus sesuai dengan jalan dharma itu sendiri, seperti itu. Nah, selain itu, kenapa kita juga mencegah ya keserakahan alat atau penguas nafsu gitu misalnya. Manusia cenderung menjadi serakah, menjadi curang dan menghalalkan segala cara. Makanya di sini penghormatan spiritual dengan memuja beliau terhadap uang memproyeksi rasa syukur kita dan kesadaran kita bahwa rezeki atau titipan Tuhan itu, sehingga kita menggunakannya dengan bijak dan jujur. Seperti itu tanggapan saya kepada Ibu Ketut yang di Nusa Dua nih ya.
1: Tinggi. Kemudian untuk Pak Ketut Maliarsa taler Pak Gede Dharma Yasa, wenten tanggapan iki Bu
2: yang
1: Kadek
2: nggih. Tiang tanggapi sedikit ya. Terima kasih untuk tanggapan dari Pak Gede Dharma Yasa dan Pak Maliarsa ya. Bahwasanya benar sekali ketika tadi tanggapan Bapak Gede Dharma Yasa tentang pengendalian diri, bagaimana di Buddha Cemeng ini, khususnya karena ini berkaitan dengan pemujaan terhadap Trisudana ya, bagaimana kita mengendalikan diri kita ya, seperti yang saya katakan tadi, dari keserakahan, bagaimana kita mendapatkan uang itu atau rezeki itu dengan cara yang baik, dengan jalan dharma. Nah, kemudian dari Pak Ketut Mulyarsa itu sendiri, bahwa Buddha Cemeng Klau itu beryoganya Sanghyang Manikgyalde ya, yang kita rayakan setiap Buddha setiap 6 bulan sekali ya, tepatnya pada Buddha Wage Uku Klau seperti itu. Nah, di mana di sini penting sekali ya, kita

Dek, tanggapannya sampun wentan tiga Niki yang bergabung Bu Janura Ring Bangli Senampura dadas kembali Niki bergabung di 089-678-123-8360. Sangat menarik kalau kita membahas soal finansial Niki, karena kalau sudah Bude Cemang Kelau ya biasanya Niki kita hanya berfokus pada semoga rezeki dilipat gandakan terus terus terus terus kan tenggih Bu Kade. Nah, kemudian

0: tanggapan akidek niki?
1: Apakah kita harus
0: memanusiakan uang?
1: Kalau memanusiakan uang, kalau uang itu akan adalah sebagai sarana yang kita gunakan untuk menjalankan hidup, ya. Dalam artian ini, uang kita jadikan landasan, apa namanya itu, bentuk menghargai usaha dan waktu. Nah, karena uang itu apa namanya tidak jatuh langsung dari langit begitu, ya, kita harus bekerja keras dengan pikiran kita, dengan keringat kita, dengan waktu kita, ya kita harus merawat atau mengelola uang itu sendiri, jangan sampai menghamburkannya secara impulsif seperti itu. Dimana kita sebenarnya kalau kita mengelola keuangan, yaitu kita menghargai diri kita sendiri, ya, dan menghargai orang lain yang telah bekerja keras untuk mendapatkannya seperti itu. Jangan sampai ketika kita mendapatkan uang kita jadi budak seperti itu. Budak dalam artian apa keinginan semua harus diikuti. Misalnya contoh, kalau sekarang kan tren belanja di online gitu misalnya, atau ingin langsung klik, langsung check out dan lain sebagainya seperti itu, seolah-olah barang itu walaupun kita tidak butuhkan kita beli. Jadinya di sisinya maksudnya memanusiakan uang itu penting untuk menghargai diri kita sendiri maupun orang lain yang telah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan sampai seperti yang saya katakan tadi, menghamburkan secara tidak jelas, ya, tidak mengutamakan kebutuhan yang primer, ya, yang harus didahulukan ketimbang mementingkan nafsu atau hal-hal yang belum tentu kita perlukan pada saat ini. Mungkin seperti itu tanggapan saya.
0: Minggi, sampun tersambung juga Niki dengan Bu Janura Ring Bangli. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Rahayang Semang.
0: Rahayang.
2: Bu Kadek, sinamuran Niki. Niki tidak saran. Niki sudah menjelaskan tentang ini Budi Jemeng. Niki kita kan mengenal Mahinda 6 Budi Jemeng. Dengan ada Budi Wagi. Antara ini uang pun Mahinda menjelaskan ini Budi Wagi Kelau. Niki kita menyamar untuk rambut, ceri rambut setana, mengolah untuk keuangan, tidak napi itu biar bisa menahan, biar tidak kita belanja secara bebas, kita bisa mengatur dengan menyamar. Makin Niki makin kan Budi Jemeng Merake. Nah, ini Budi Jemeng Merake ini ke untuk sirah mantan kita menyamar dan tempatnya di mana-mana untuk kita lakukan untuk nikah pun berdaya cabang merakihnya. Nikah mantan yang tanya buka dek, gih, suka mengiring. Santi rayu-raja ngiring.
0: Nih, rayu-raja. Mau tersuk sama Bu Janura, Dursang, Niki, Bu Kadek, dada si tanggapi. Inggi. Baik, sampun wenten inggih wenten Devi di Denpasar, matur suksema sampun memberikan sapa-sapa niki inggih untuk Bu Kadek, matur suksema materi terkait dengan momentum menata finansial dan spiritual. Jarang-jarang kita diingatkan oleh agama Hindu untuk menata finansial, karena biasanya kita ketika berdoa kenten nggih, ketika kita bersembahyang nggih, ketika bersembahyang kita hanya berfokus pada meminta rezeki mantan kenten nggih. Bu Kade menerima suara Titia. Nggih, Ibu Kade. Baik, kita coba untuk bisa menghubungi kembali Ibu Kadek. Niki terputus teleponnya, nggih. Dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, terima kasih sampun bergabung Ibu Janura, Pak Ketut Mahliarse, kemudian juga Wentan Pak Gedi Darmayase, Pak Nyoman Soehardana, ada Devi Denpasar dan juga Bu Ketut di Nusa Dua. Nggih, kita masih membahas tentang Bode Cemeng, momentum menata finansial dan spiritual pagi hari ini. Dan memang sudah masuk ke di menit-menit terakhir, kita coba untuk bisa terhubung kembali dengan Ibu Kade Aryani, penyuluh agama Hindu Kemenag Kota Denpasar. Nggih. Baik, Om Swastiastu Ibu Kade.
1: Om Swastiastu.
0: Inggih, senam pura terputus.

0: Dengar tadi yang Bunya Nurah.
1: Inge, nantang kenapi. Yang Devi kemantan, okay. Inge, edas.
0: Agama menatir, kenapa agama?
1: Baik, sepertinya terkendala sinyal pagi hari ini untuk Ibu Kade Aryani. Kita coba hubungi sekali lagi pendengar Pro 1 untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi bersama dengan Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar, membahas tentang Bodo Cemeng, momentum menata finansial dan spiritual. Pagi hari ini wenten Pak Ketut Maliarse, Inge sampun bergabung juga. Kita masih mencoba untuk bisa menghubungi Ibu Kade Aryani kembali untuk bisa bergabung bersama kami pagi hari ini di Mutiara Pagi. Dan pendengar Pro 1 RRI Denpasar, selama beberapa menit yang lalu kita juga masih membahas tentang Bodo Cemeng sebagai momentum untuk kita bisa menata finansial, tidak saja memanfaatkan kenten nggih finansial nika, tetapi juga bagaimana kita bisa melakukan penataan kehidupan kita, kemudian juga berpengaruh dengan spiritual kita sebagai manusia kenten nggih ketika finansialnya sudah membaik. Baik, pendengar, kita coba untuk bisa terhubung kembali dengan Ibu Kade Aryani dari Kemenag Kota Denpasar.
2: Pro 1 RRI Denpasar, kanal informasi dan inspirasi.
3: 105,2 FM untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya, 100,9 FM untuk wilayah Karangasem dan sekitarnya.
4: Pro 1.
5: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI.

0: Mereren malu megarapannya. Siap-siap trisandi ya.
1: Yes, aja no lo. Eh, lamun subuh megarapan lo. Jangan sap inget ja waktu lo.
0: Ya diastun gitu. Deng sap ja trisandi ya nawang beli.
1: Benar-benar. Eh, ya nunduk ento. Singang sap beli lo. Irage pinaku umat Hindu harus inget ja ide sang yang widiwase.
0: Uling mare bangun beli oh. Harus iling ja ide betare. Semengan jam 6. Tengai jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara irage pindah ke umat Hindu. Ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerahayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Turma bekel.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Memperpanjang pedestrian sampai ke timur, kemudian landscape-nya. Karena ada nanti ada ruang terbuka untuk anak-anak, ruang ada ruang olahraga, ada juga seperti tempat santai itu ada.
2: Masyarakat sudah kepada juga kepada UPD untuk berpartisipasi bendera. Masing-masing ASN satu bendera, kita berpartisipasi.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Rabu 5 Agustus 2026. Di samping berita-berita penting lainnya hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. PMK Buleleng melanjutkan penataan kawasan Pantai Lopina melalui revitalisasi tahap kedua pada tahun depan. Langkah ini diharapkan memperkuat daya tarik wisata, meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat setempat.
1: Tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke...
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng memastikan revitalisasi kawasan Pantai Lovina akan berlanjut ke tahap kedua pada tahun 2027. Pengembangan lanjutan tersebut difokuskan pada penambahan fasilitas publik, ruang terbuka, serta penguatan aktivitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan pelaku UMKM. Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan revitalisasi yang telah rampung saat ini merupakan tahap pertama. Pada tahap berikutnya, pemerintah akan memperpanjang jalur pedestrian ke arah timur sekaligus melengkapi kawasan dengan berbagai fasilitas penunjang.
1: Jadi ini kan revitalisasi kawasan Pantai Lovina ini baru tahap pertama. Tahap pertama, nanti tahun depan ada tahap kedua. Tahap kedua itu memperpanjang pedestrian sampai ke timur, kemudian landscape-nya. Karena ada nanti ada ruang terbuka untuk anak-anak, ruang ada ruang olahraga, ada juga seperti tempat santai itu ada. Dan ada rencana ada pujasera. Iya, tempat ya tempat makan minum ada yang jualan nanti di sana, UMKM yang ada di Lovina itu.
4: Menurut Sujidre, wajah baru Pantai Lovina mendapatkan sambutan positif dari wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Banyak wisatawan yang mengaku terkejut melihat perubahan kawasan setelah beberapa kali berkunjung ke Lovina. Ia juga mengungkapkan meningkatnya kunjungan ke kawasan titik nol Singaraja turut memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Lovina. Wisatawan yang semula hanya ingin menikmati suasana titik nol, kini banyak memilih melanjutkan perjalanan dan menginap di Lovina untuk menikmati atraksi lumba-lumba.
1: Artinya apa? Ini titik nol dan Lovina ini menjadi magnet sekarang untuk meningkatkan kunjungan. Jadi ya harapan ya kami dengan ini kan ada peningkatan terutama kunjungan, peningkatan UMKM dan juga THR.
4: Pihaknya berharap revitalisasi tahap kedua semakin memperkuat daya tarik Lovina sebagai destinasi wisata unggulan Bali Utara. Selain meningkatkan kenyamanan wisatawan, pengembangan kawasan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kunjungan wisata, serta berdampak pada naiknya pendapatan hotel dan restoran atau PHR. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Rencana pengembangan pusat keuangan internasional di Bali dinilai mampu memperkuat diversifikasi ekonomi daerah, namun pemerintah diingatkan untuk mengantisipasi berbagai risiko sosial, lingkungan, dan ketimpangan yang berpotensi muncul.
5: Setiap investasi di Bali itu wajib.
6: Pemerintah tengah mendorong Bali menjadi lokasi pengembangan pusat keuangan internasional Indonesia. Sebagai bagian dari upaya memperluas fondasi ekonomi nasional, rencana tersebut dinilai mampu mengurangi ketergantungan Pulau Dewata terhadap sektor pariwisata yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Namun di balik peluang tersebut, sejumlah akademisi mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan berbagai konsekuensi yang dapat muncul. Akademisi Universitas Warmadewa, Dr. Putu Ngurah Suyatnyase menilai kehadiran Pusat Keuangan Internasional dapat menjadi momentum penting bagi Bali untuk melakukan diversifikasi ekonomi. Menurutnya, pengembangan industri jasa keuangan akan menciptakan sumber pertumbuhan baru yang lebih berkelanjutan, sehingga ketika sektor pariwisata mengalami tekanan akibat krisis global, perekonomian Bali tetap memiliki penyangga dari sektor lainnya. Meski demikian, Suyatno mengingatkan pemerintah tidak boleh hanya terpaku pada potensi investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan pusat keuangan internasional juga berpotensi memunculkan berbagai persoalan baru, mulai dari meningkatkan kebutuhan lahan, kenaikan harga properti, ketimpangan ekonomi, hingga tekanan terhadap lingkungan dan budaya lokal. Kondisi tersebut dinilai harus diantisipasi sejak tahap perencanaan agar manfaat ekonomi tidak justru menimbulkan beban sosial bagi masyarakat.
7: Jadi yang dimaksud marginalisasi warga lokal itu, siapa yang bisa menjamin nanti bahwa SDM lokal itu akan dominan diserap ya, pada pusat-pusat kegiatan yang mendukung hub finansial internasional ini? Ini yang agak berat. Nah, selama ini kan, nah seperti tadi itu saya katakan, kalau kita berusaha mendorong lebih banyak orang Bali, ada perdanya kan. Perda tahun 2010 ya, saya sendiri sebagai ketua itu, tentang perda tentang investasi Bali. Nah, itu.
6: Selain itu, keberadaan industri keuangan global juga diperkirakan akan meningkatkan arus masuk tenaga kerja profesional dari luar daerah maupun luar negeri. Jika kualitas sumber daya manusia lokal tidak dipersiapkan sejak dini, masyarakat Bali berisiko hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Karena itu, peningkatan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan, dan penguasaan teknologi keuangan menjadi pekerjaan rumah yang harus diprioritaskan pemerintah daerah.
7: Setiap investasi di Bali itu wajib untuk 75% supaya menyerap tenaga kerja lokal. Tapi kenyataan coba ada yang ngecek. Jadi siapa yang ngecek gitu? Atau kalau sudah ngecek, udah tahu dibiarin. Nah, itu ada tekanan-tekanan tertentu dari banyak pihak. Ini yang sering menyebabkan law enforcement tak jalan.
6: Suyatno menegaskan keberhasilan pusat keuangan internasional di Bali tidak cukup diukur dari besarnya nilai investasi yang masuk. Keberhasilan sesungguhnya harus tercipta dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terciptanya lapangan kerja berkualitas, serta tetap terjaganya kelestarian budaya dan lingkungan Bali. Tanpa perencanaan yang matang dan pengawasan yang kuat, transformasi ekonomi tersebut justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial serta mengikis identitas Bali sebagai daerah yang bertumpu pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dari Singaraja Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah.
2: Dipasang secara serentak. Jadi OPD sudah dibagi juga untuk memasang di masing-masing ruas jalan yang sudah kita...
8: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan sekitar 10.000 bendera merah putih berkibar serentak di seluruh wilayah untuk menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gerakan ini melibatkan OPD, kecamatan, pemerintah desa, ASN hingga pelaku usaha sebagai upaya menumbuhkan semangat nasionalisme. Kepala Badan Kesbang Pol Buleleng, Dr. Andes Nyoman Widiarte mengatakan koordinasi telah dilakukan lintas instansi dan tindak lanjut surat edaran Gubernur Bali. Seluruh OPD telah dibagi ruas jalan untuk pemasangan bendera. Sementara kecamatan, desa, dan pelaku usaha diajak menghias lingkungan serta memasang bendera selama bulan Agustus.
2: Mengikuti juga surat edaran gubernur kaitannya dengan partisipasi pegawai, ASN, jadi kita juga sudah, sebelum surat edaran dari gubernur, kita juga sudah bersurat kepada masyarakat, sudah kepada juga kepada OPD untuk berpartisipasi bendera. Masing-masing ASN satu bendera, kita berpartisipasi dalam rangka meriahkan HUT RI yang tahun 2026 ini.
8: Gerakan pemasangan bendera diharapkan menyemarakkan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia hingga ke seluruh wilayah Buleleng. Masyarakat juga diajak menghias lingkungan rumah dan tempat usaha untuk memperkuat semangat nasionalisme. Kesbang Pol memilih pendekatan persuasif dengan mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi agar target sekitar 10.000 bendera merah putih dapat terwujud. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
9: Warta pagi ini disiarkan RRI Singaraja.
10: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. berpartisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Damkar Buleleng mengusulkan permajaan armada dan penambahan pos pelayanan. Langkah ini dinilai karena sebagian besar armada telah berusia hampir 20 tahun dan belum sebanding dengan luas wilayah Buleleng.
1: Ke depan ya mudah-mudahan dibantu oleh pimpinan permajaan.
2: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Buleleng mengusulkan penambahan armada serta pos pemadam untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan jumlah armada dan luasnya wilayah Buleleng menjadi tantangan utama dalam memenuhi waktu tanggap penanganan bencana. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Buleleng Igede Arya Suwardana mengatakan sebagian besar armada yang digunakan saat ini sudah berusia tua. Armada terbaru yang dimiliki merupakan kendaraan produksi tahun 2006 sehingga rentan mengalami gangguan saat bertugas. Arya Suwardana menjelaskan tahun ini pihaknya merencanakan penambahan satu unit armada baru sebagai langkah awal peremajaan kendaraan operasional. Kedepan pihaknya berharap pemerintah daerah dapat mengalokasikan satu armada baru setiap tahun agar pelayanan tetap optimal.
1: Di sini kami mengalami kendala. Kendala dalam artian untuk menanggulangi kebakaran ini kan harus ready. Nah, kadang-kadang ya ada aja kerusakan-kerusakan. Ya karena penaranya sudah lama. Ke depan ya mudah-mudahan dibantu oleh pimpinan permajaan armada. Tahun ini rencana kita dapat satu armada. Dan harapannya ke depan tiap tahun ada satu armada. Sehingga terjadi permajaan.
2: Saat ini Damkar Buleleng memiliki 3 pos pelayanan yakni pos Induk Singaraja, pos Kubu Tambahan, dan pos Seririt. Masing-masing pos dilengkapi 2 unit mobil pemadam kebakaran berkapasitas 3.000 hingga 5.000 liter ditambah beberapa armada kecil berkapasitas 1.000 liter yang digunakan untuk menjangkau gang sempit maupun kegiatan edukasi. Menurut Arya Suwardana, harga 1 unit mobil pemadam berkapasitas besar mencapai sekitar 2 miliar rupiah karena dilengkapi karoseri seri dan peralatan khusus. Dengan luas wilayah Kabupaten Buleleng yang mencapai 1/4 Pulau Bali, jumlah armada dan pos yang ada saat ini dinilai masih belum ideal. Ia menyebutkan secara ideal Kabupaten Buleleng membutuhkan sedikitnya 10 pos pemadam kebakaran. Saat ini baru tersedia 3 pos sehingga wilayah yang jauh seperti Grogak khususnya kawasan Pemuteran masih harus dilayani dari pos Seririt dengan waktu tempuh lebih dari 1 jam.
1: Kalau dengan luasan wilayah Buleleng yang 1/4 Pulau Bali, idealnya kita 10 pos ya. Kalau dari penilaian kami di Damkar, kalau mengacu kepada wilayah, kita ada 9 kecamatan ya, 9 pos. Tapi dengan luas wilayah kecamatan yang besar seperti Grogak, nah itu perlu 2, di daerah Pemuteran atau di Grogak. Karena selama ini yang di Grogak ditangani oleh pos Seririt. Itu jaraknya sampai ke ujung itu kan 1 jam lebih. Padahal respon time kita maksimal 15 menit.
2: Penambahan pos pemadam di sejumlah wilayah strategis diharapkan mampu mempercepat respon petugas saat terjadi kebakaran maupun kondisi darurat lainnya sehingga perlindungan terhadap masyarakat dapat semakin maksimal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Jemberana berhasil mengendalikan kebakaran tumpukan pupuk kandang di Desa Poh Santen sebelum api merembet ke area sekitarnya.
3: Petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Jemberana berhasil memadamkan kebakaran yang menghanguskan tumpukan pupuk kandang di Banjar Dangin, Pangkung Jangu, Desa Poh Santen, Kecamatan Jemberana, Senin 3 Agustus 2026 petang. Respon cepat petugas membuat kobaran api tidak sempat meluas ke area sekitar sehingga potensi kerusakan yang lebih besar berhasil dicegah. Laporan kebakaran diterima sekitar pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Tim Damkar kemudian bergerak menuju lokasi dan tiba sekitar pukul 18.50 waktu Indonesia Tengah untuk melakukan pemadaman terhadap material yang terbakar berupa tumpukan pupuk kotoran ayam yang bercampur dengan serbuk gergaji di lahan milik seorang warga. Setelah api berhasil dipadamkan, petugas melanjutkan proses pendinginan guna memastikan tidak ada titik api yang dapat memicu kebakaran kembali. Hingga penanganan selesai, tidak terdapat korban jiwa maupun kerusakan bangunan di sekitar lokasi. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan nilai kerugian masih didata. Pemerintah Kabupaten Jembrana mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Warga juga diminta memperhatikan penyimpanan bahan organik atau material yang berpotensi mengalami peningkatan suhu agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
0: Data terbaru Badan Pusat Statistik Provinsi Bali menunjukkan tren menarik di sektor pariwisata. Kunjungan wisatawan memang sedikit menurun, tetapi tingkat hunian hotel meningkat dan mencerminkan kualitas layanan yang semakin baik.
4: Karena TPK-nya meningkat, kemudian peningkatannya terjadi diversifikasi hotel.
5: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat jumlah kunjungan wisatawan ke Bali masih sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, tingkat penghunian kamar hotel justru menunjukkan tren peningkatan. Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hindrayana Hirmawan mengatakan, peningkatan TPK menjadi indikator bahwa kualitas sektor pariwisata Bali terus membaik. Kondisi tersebut juga ditandai dengan semakin beragamnya jenis hotel yang menjadi pilihan wisatawan.
4: Wisata kita emang apa dibanding dengan tahun sebelumnya masih agak sedikit menurun kalau dilihat kunjungannya, tapi TPK-nya menunjukkan sesuatu yang makin baik. Maka TPK-nya meningkat, kemudian peningkatannya terjadi di klasifikasi hotel bintang 5, itu kan menunjukkan apa ya,
6: kualitas
4: daya belinya ya baik, sanginapnya sekarang pilihannya bintang 5.
5: Selain wisatawan mancanegara, BPS juga mencatat pergerakan wisatawan Nusantara melalui konsep perjalanan atau trip yang tidak selalu bertujuan untuk berlibur. Perjalanan tersebut dapat dilakukan untuk berbagai keperluan selain aktivitas bekerja secara rutin. Agus menjelaskan perhitungan perjalanan wisatawan Nusantara dilakukan menggunakan mobile positioning data yang bersumber dari operator telekomunikasi. Data tersebut memungkinkan BPS memperoleh gambaran mobilitas masyarakat secara lebih akurat.
4: Iya. Perjalanan wisatawan Nusantara itu ada konsepnya. Jadi orang yang bermaksud tidak hanya untuk berlibur, ada jarak, tapi tidak untuk bekerja. Kalau yang bekerja ngelaju, misalnya saya rumah di Gianyar, bekerja di Denpasar, itu nggak dihitung. Pakai MPD, jadi mobile positioning data. Jadi kita mendapatkan data dari operator.
5: Pemanfaatan teknologi digital tersebut diharapkan mampu menghasilkan data statistik pariwisata yang semakin akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Bali. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Prestasi Desak Made Rita Kusuma Dewi mengantarkan Buleleng mendapatkan pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional dari pemerintah Provinsi Bali. Sebagai bentuk apresiasi sekaligus penguatan pembinaan atlet dan support tourism.
8: Ya, terima kasih dulu kepada atlet kita Desak sudah mengharumkan nama Indonesia, nama Bali, dan nama Kabupaten.
9: Prestasi atlet panjat tebing asal Buleleng, Desak Made Rita Kusuma Dewi, berbuah pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Kabupaten Buleleng sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah Provinsi Bali. Fasilitas ini diharapkan menjadi penguat pembinaan atlet sekaligus mendorong kemajuan olahraga panjat tebing di Bali. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi Panjat Tebing Indonesia atau FPTI Bali, Putu Yudi Atmike, mengatakan pembangunan fasilitas tersebut tidak lepas dari prestasi Desak Made Rita Kusuma Dewi yang dinilai telah mengangkat nama Bali dan Kabupaten Buleleng di kancah internasional. Menurutnya penghargaan dari pemerintah Provinsi Bali menjadi motivasi bagi seluruh insan panjat tebing untuk terus melahirkan atlet-atlet berprestasi. Ia juga menilai keputusan membangun venue di Buleleng menjadi langkah strategis bagi perkembangan olahraga sekaligus daerah asal sang atlet.
8: Apa namanya semangat kita untuk melanjutkan daripada prestasinya desa. Sehingga dengan demikian kemarin Pak Gubernur memberikan suatu support untuk membangun wall panjat tebing bertaraf internasional.
9: Pembangunan wall panjatabing bertaraf internasional tidak hanya menjadi penghargaan bagi atlet, tetapi juga mendukung pembinaan atlet muda Bali. Fasilitas ini diharapkan meningkatkan kualitas latihan sekaligus penyelenggaraan kejuaraan panjatabing di Bali. Senada dengan itu, Wakil Bupati Buleleng yang juga Ketua Umum KONI Buleleng, Gede Supriyatna, menyampaikan bahwa pembangunan wall panjatabing merupakan bentuk apresiasi pemerintah Provinsi Bali terhadap prestasi Desa Kemadirita Kusuma Dewi.
6: Yang akan dibangun ini adalah apresiasi Bapak Gubernur terhadap prestasi yang diraih oleh Desa Rita di olahraga panjat tebing, yang mana Desa Rita ini adalah atlet dari Buleleng. Berdasar itulah Pak Gubernur untuk memberikan semacam hadiah, reward ataupun apresiasi, terima kasih beliau pada Desa Rita karena sudah bisa membawa nama Bali ke kancah internasional di olahraga panjat tebing. Beliau memberikan reward dalam bentuk sarana prasarana panjat tebing yang bertaraf internasional.
9: Pembangunan wall panjat tebing bertaraf internasional di Buleleng diharapkan memperkuat pembinaan atlet sekaligus mendukung penyelenggaraan kejuaraan nasional dan internasional. Kehadiran fasilitas ini juga diproyeksikan mendorong spot tourism serta menjadi warisan berharga bagi pengembangan olahraga panjat tebing di Indonesia. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
0: Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng akan menjadi tuan rumah Sri Sinmoy Sudaji Trail Fun Run 2026 yang mengusung tema Lari di Sawah, Damai di Bumi, Ritual 1000 Langkah untuk Ibu Pertiwi. Ajang ini memadukan olahraga dengan promosi potensi wisata alam dan budaya desa.
10: Dengan 1000 langkah kita lari di persawahan dalam wujud untuk
9: Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng akan menjadi lokasi penyelenggaraan Sri Chinmoy Sudaji Trail Fun Run 2026 kategori 6 km mengusung tema Lari di Sawah, Damai di Bumi, Ritual 1000 Langkah untuk Ibu Pertiwi. Kegiatan ini memadukan olahraga dan promosi potensi wisata alam dan budaya Desa Sudaji. Ajang tersebut merupakan pengembangan dari penyelenggaraan Fun Run sebelumnya yang kini dikemas dalam konsep Peace Trail Fun Run. Selain menghadirkan pengalaman berlari di tengah persawahan, kegiatan ini diharapkan semakin memperkenalkan Desa Sudaji sebagai destinasi wisata berbasis alam, pertanian, seni, dan budaya. Ketua Panitia Sri Chinmoy Sudaji Trail Fun Run 2026 Ketut Susana atau Sansan mengatakan kegiatan ini terinspirasi dari gagasan Dream Peace yang diperkenalkan oleh tokoh meditasi dunia Sri Chinmoy. Konsep tersebut mendorong setiap individu untuk berkontribusi mewujudkan perdamaian melalui tindakan nyata yang dimulai dari lingkungan sekitar. Menurutnya, olahraga menjadi salah satu media untuk membangun kesadaran tersebut.
10: Jadi istilahnya yang kita kemas di sini adalah dengan 1000 langkah kita lari di persawahan dalam wujud untuk bakti kepada Ibu Pertiwi.
9: Panitia memilih kategori 6 km agar kegiatan dapat diikuti lebih banyak kalangan. Jarak tersebut juga memiliki makna filosofis sebagai bentuk penghormatan kepada Ibu Pertiwi sekaligus mengajak peserta peduli terhadap kelestarian alam. Kegiatan ini turut melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM Desa Sudaji untuk memperkenalkan potensi alam, budaya, dan produk lokal. Panitia berharap ajang ini memberikan dampak ekonomi bagi warga sekaligus memperkuat citra Sudaji sebagai desa wisata. Sri Chinmoy Sudaji Trail Fun Run 2026 ditargetkan diikuti peserta dari Bali, berbagai daerah di Indonesia, hingga mancanegara. Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman resmi panitia yang diharapkan menjadi agenda tahunan pengembangan spot tourism berbasis desa di Bali. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
7: Sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: for your life.
1: Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: aku, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-36-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Indonesia punya banyak pahlawan. Ada Ibu Kartini, ada Bung Karno, ada Gusti Ngurah Rai, dan lainnya. Tapi semua bisa jadi pahlawan. Ibu bapak guru pahlawan, tukang sampah juga pahlawan. Bagiku, ibu dan bapakku pahlawan yang paling hebat. Terima kasih pahlawanku semua.
1: Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghormati jasa para pahlawannya. Mari bergerak, mari beraksi, kobarkan semangat juang, karena setiap warga negara mampu bertindak sebagai pahlawan di bidangnya masing-masing.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Dengar aja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, masih bersama Eni di Singaraja menyapa pagi hari ini. Dan buat Anda semuanya yang sudah mulai beraktivitas, selamat pagi. Sebelum Eni kasih beberapa informasi, kita ikuti dulu informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG wilayah 3 Denpasar bersama prakirawan KD Setia. Halo, selamat pagi.
1: Untuk kronologisnya kita belum bisa tentukan sih, mengingat
0: pagi. Iya, selamat pagi Mbak Kade, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Berikut disampaikan perakiran cuaca secara umum untuk Provinsi Bali yang berlaku hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Kondisi cuaca di wilayah Bali secara umum diprediksi cerah berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari variasi arah dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Suhu udara diprediksi berkisar 19 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 65 hingga 95%. Sementara itu untuk perakiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar 0,5 hingga 1 meter dan di perairan selatan Bali berkisar 0,5 hingga 2,5 meter. Kami masih menghimbau kepada masyarakat agar mewaspadai peningkatan tinggi gelombang laut yang dapat mencapai lebih dari 2 meter, terutama di sekitar perairan selatan Bali. Demikianlah informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Singaraja. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Baik, terima kasih kembali Mbak Kade Setia untuk informasi perakiran cuaca. Jadi buat pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, jadi itu tadi sudah kita simak bersama ya untuk informasi perakiran cuaca. Jadi buat Anda tetap waspada, tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda tentunya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, PT PLN Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Bali Utara terus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan sinergi bersama perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali guna memastikan layanan publik semakin mudah diakses, cepat, transparan, adil, dan akuntabel. Komitmen ini dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di kantor PLN UP3 Bali Utara pada hari Senin 3 Agustus 2026. Pertemuan dihadiri oleh manajer PLN UP3 Bali Utara, RM Dimas Adi Prabowo, beserta jajaran manajemen serta kepala pemeriksaan perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Bagus Kade Oka Mahendra. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola layanan publik. Fokus pembahasan mencakup peningkatan kualitas layanan melalui transformasi digital, penguatan integritas pegawai, pengawasan internal, penerapan standar operasional prosedur atau SOP secara konsisten, hingga pengelolaan pengaduan masyarakat sebagai bagian dari evaluasi dan juga perbaikan layanan secara berkelanjutan. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa klik laman rri.co.id.

0: Buku Sebuah Usaha Melupakan merupakan rangkaian tulisan puitis Boy Chandra tentang bagaimana seseorang yang sedang patah hati melupakan sang mantan. Tentang bagaimana caranya membiasakan diri untuk terbiasa tanpa orang tersebut. Juga bagaimana caranya dia kembali bangun dan menatap masa depan tanpa sosok yang dulu pernah ada. Buku ini menggunakan sudut pandang aku sebagai karakter utama yang membawa kita menelusuri kisahnya dari awal hingga akhir cerita. Pada bab awal dari buku ini menceritakan tentang rasanya mencintai, memiliki kekasih hati yang begitu dibanggakan. Tokoh aku di sini menyadari bahwa kekasihnya di sana sedang bersama orang lain. Perasaan hancur, marah, sedih, dan kecewa pun mewarnai kisah pada bab selanjutnya. Karakter aku yang penuh dengan perasaan kecewa, dia memaki sang kekasih dan mengutuknya demi sebuah pelampiasan diri atas kekecewaan yang tidak bisa dibendung lagi. Berbagai sajak menyayat, tulisan yang arogan pun mewarnai setiap halaman buku ini. Lalu, pada bagian selanjutnya, buku ini dipenuhi dengan luapan kesedihan yang kini sudah tidak terlalu dalam. Beberapa hal yang bisa diambil dari buku ini adalah, kita sadar bahwa hidup tidak selalu berharap seperti yang kita inginkan. Tapi, kadang sebagai manusia, kita sering lupa akan hal itu. Kita seringkali marah dan menyalahkan keadaan saat hal-hal yang kita rencanakan tidak terjadi. Manusia tidak diberikan masalah dan banyak cobaan agar terpuruk, melainkan untuk menguji seberapa kuat dan tegar hati dan mental kita. Belajar dari pengalaman dalam buku ini, penulis seolah mengajak kita untuk terus menjadi seseorang yang kuat dan tegar meskipun ditimpa banyak kenyataan yang tidak menyenangkan. Walaupun dalam buku memang sempat digambarkan perasaan kecewa, marah, dan menyalahkan orang lain, tapi hal tersebut merupakan reaksi yang wajar. Selalu ada sebuah masa transisi di mana kita bersikap seperti ini. Di akhir buku, menceritakan penggalan motivasi yang membuat kita menjadi lebih kuat. Kenyataannya, hidup memang tidak selalu indah. Tapi melalui cerita dan pengalaman sedih, kita bisa banyak belajar dan menjadi dewasa dalam bersikap. Buku Sebuah Usaha Melupakan ditutup dengan manis oleh Boy Chandra dengan berbagai kutipan indah yang menghangatkan hati. Sama dengan karya lain miliknya yang selalu puitis, buku ini bisa menjadi teman curhat Anda tanpa ada yang menggurui atau menyalahkan. Melalui pengalaman hidup, kita bisa belajar menerima, berdamai, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Buku ini sebenarnya tidak hanya sekedar tips untuk melupakan mantan. Lebih dari itu, buku ini juga mengajak kita yang pernah patah hati untuk berubah menjadi versi terbaik diri kita. Buku Sebuah Usaha Melupakan terdapat 303 halaman dengan ketebalan 18 cm.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Dan 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada, ini kembali ya kasih informasi, ini yang dikutip dari laman rri.co.id terkait Wirausaha Muda Singaraja atau WMS yang kembali menggelar seminar pengembangan diri dan kewirausahaan sebagai upaya memperkuat kapasitas generasi muda dalam menghadapi tantangan dunia usaha. Mengusung tema Bangkit Ketika Mengenal Siapa Dirimu, seminar bertajuk From Zero to Hero berlangsung di Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu Plut UMKM Kabupaten Buleleng pada Selasa 4 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri Ketua Umum Wirausaha Muda Singaraja Gede Pasar Riksa Saputra, Ketua Umum HIPMI Buleleng, Ketua DPK Avindo Kabupaten Buleleng, Ketua Gerakan Ekonomi Kreatif Buleleng, serta sejumlah perwakilan asosiasi usaha di Kabupaten Buleleng. Seminar ini menjadi ruang berbagi pengetahuan bagi pelaku UMKM, calon wirausaha, mahasiswa hingga masyarakat umum yang ingin mengembangkan potensi diri sebagai bekal membangun karir dan usaha. Jadi dalam pelaksanaannya, seminar menghadirkan founder SBE Komunitas Jero CSA Putra CMP sebagai narasumber, sebagai entrepreneur profesional, penulis dan pembicara. Esa Putra membagikan pengalaman mengenai pentingnya mengenali jati diri sebagai dasar membangun kehidupan yang lebih terarah sekaligus meningkatkan kualitas kepemimpinan dan juga kemampuan berwirausaha.

Burung Garuda sebagai lambang negara Indonesia memiliki makna yang mendalam dan mewakili nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Namun, tahukah Anda siapa orang pertama di Indonesia yang mencetuskan dan mengusung ide menggunakan burung Garuda sebagai lambang Pancasila? Dia adalah Ki Hajar Dewantara, yang juga dikenal sebagai Raden Mas Wardi Suryaningrat. Pada tahun 1928, Ki Hajar Dewantara terpilih menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, yang bertugas merancang lambang negara dan bendera nasional. Dalam persidangan PPKI di Rumah Lembang, Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mengemukakan gagasannya tentang penggunaan burung Garuda sebagai lambang Pancasila. Ia percaya bahwa Garuda dengan kekuatannya yang luar biasa dan simbolisasi kebebasan akan mewakili nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Anggota PPKI lainnya menyepakati penggunaan burung Garuda sebagai lambang negara dan Pancasila karena melambangkan keberanian, kekuatan, dan keteguhan dalam menghadapi segala tantangan. Lambang ini terus menginspirasi dan menggambarkan semangat kebangsaan serta semangat untuk menghadapi tantangan dan memajukan bangsa Indonesia.

0: Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Kikih, kaki.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kak.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di mana pun Anda berada, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita.
1: Pemadaman beberapa titik
2: kelihatannya di bawah 5.6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5.4% juga, jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
3: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Gabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu salah satu diantaranya kami bahas adalah persoalan PLN, ya, persoalan listrik.

0: Melakukan langkah-langkah yang terukur dengan PLN agar bisa menyelesaikan dengan baik.
1: Pemadaman listrik berdampak kepada terganggunya usaha masyarakat. Pemilik toko fotokopi atau percetakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan bernama Rizkan mengatakan listrik padam berlangsung hingga 5 jam. Dampaknya pesanan fotokopi dari pelanggan semakin meningkat.
2: Rata-rata hampir hari